Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Fi amanillah, Abah Hamid, ya sarallah ya, dilancarkan segala aktivitasnya, Insya Allah. Kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya juga. Bersyukur masih bisa bangun dengan badan sehat walafiat ya, untuk bisa melaksanakan ibadah dari jam 3 pagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Karena ini hal yang perlu atau patut sangat disyukuri sahabat MK. Ada banyak orang sebetulnya yang bisa bangun jam 3 pagi tapi tidak bangkit ya, atau malah tidur lagi sahabat MK. Jadi Ibu Nani bersyukur sekali nih ya, bisa bangun dalam kondisi badan sehat walafiat, bisa ibadah dari jam 3 pagi, lanjut sholat subuh ke masjid. Masya Allah, Alhamdulillah. Dilaporkan juga untuk cuaca di Jalan Dewi Sartika ini masih mendung. Doa terbaiknya agar kru MK dan penyiarnya tetap sehat dan selamat beraktivitas juga untuk sahabat MK semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Sehat-sehat juga ya sekeluarga, dan selamat menjalankan aktivitas. Insya Allah dilancarkan. Kembali kita menyapa kali ini ke Cimahi sahabat MK, ada Ibu Dewi, Alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya juga. Yang ini Allah masih senantiasa memberikan jalan keluar di saat menghadapi kesulitan. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, diingatkan oleh Ibu Dewi dari Cimahi. Masya Allah ya sahabat MK, karena saya juga pernah mendengar sebuah kisah dari teman dekat sahabat MK, yang mana ketika momentum dalam kesempitan, ketika kita memang sudah berikhtiar semaksimal mungkin dan memasrahkan segalanya, bertawakal kepada Allah, itu potensi ataupun juga jalan keluar ternyata kun fayakun ada ya sahabat MK. Disiapkan oleh Allah dengan cara yang tidak terduga. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberuntungan seperti itu ya, seperti Ibu Dewi di Cimahi yang juga berbagi jurnal syukurnya di hari ini. Alhamdulillah, dan dari Cimahi kita berlanjut ke Balai Endah ya. Ada Ibu Eti kali ini berbagi juga, mengaminkan semua doa-doa sahabat MK yang sudah dipanjatkan, disampaikan melalui udara. Alhamdulillah jurnal syukurnya ini masih bisa menyimak juga Radio MK FM. Cuacanya di Balai Endah mendung ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eti. Kita doakan semua untuk guru-guru yang sudah berbagi doa dan juga ilmunya. Masya Allah. Kemudian dari Balai Endah kita ke timur dikit ya sahabat MK, ada Ibu Rus di Garut. Alhamdulillah, kali ini jurnal syukurnya masih bisa dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di momentum sepertiga malam. Terus kemudian bisa melakukan sahur ya, ibadah insyaallah, saum sunnah juga semoga sehat. Amin, Allahumma amin. Kalau di Garut cuacanya cerah kata Ibu Rus. Alhamdulillah, siaran MKFM juga tersimak dengan baik. Terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas, dan semangat, jangan lupa bahagia. Semoga dimudahkan segala urusannya untuk semua yang sedang mendengarkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus di Garut. Masya Allah. Nah ini dari Ibu Parlah dan juga Abah Hamid ya. Oh, BDR itu bed rest katanya. Masya Allah. Syafakilah ya Ibu Parlah dan semuanya yang sedang diuji sakit. Kemudian dari Balai Endah ada Ibu Lilis. Ini melaporkan Balai Endah kondisinya mendung sahabat MK. Kalau perakiran cuacanya mendung, berarti persiapan lebih dimatangkan ya, membawa payung ataupun mantel ponco, atau mempersiapkan aktivitas di dalam ruangan saja, tidak perlu keluar ruangan atau di outdoor sahabat MK, karena ini untuk menghindari hujan. Kalaupun memang cerah masih mendung, tidak apa-apa tentunya ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Lilis di Balai Endah. Ini juga jurnal syukurnya masih diberikan sehat, nikmat ibadah juga, Alhamdulillah. Tidak ketinggalan ya sahabat MK, yang kemudian Ibu Parlah ini kalau BDR ya ternyata belajar dari rumah. Oh Masya Allah. Anak Ibu Parlah sekarang sedang
pembelajaran dari rumah ya, kelas 1 SMK. Oh, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Parilah untuk informasinya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitasnya sahabat MK, dan insya Allah nanti kita akan sambung juga kebersamaan di pagi hari ini dalam segmen berikutnya. Di segmen Sudut Pandang kita akan hadirkan juga bagaimana kemudian Kota Bandung di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung sahabat MK, ini menjadi lokasi

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, ternyata Kota Bandung ini menjadi salah satu dari 4 daerah yang ditetapkan sebagai lokasi uji coba nasional 3 reformasi program jaminan kesehatan nasional alias JKN, yakni terkait dengan kelas rawat inap standar alias KRIS, kemudian Indonesian Diagnosis Related Groups alias IDRG, dan juga rujukan berbasis kemampuan pelayanan RBKP. Dan diketahui selain Bandung, uji coba juga dilakukan di

0: 3 lokasi lainnya ya, di Kabupaten Tulungagung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim, yang mana pelaksanaan uji coba tentu ditujukan untuk mempersiapkan penerapan 3 kebijakan secara bertahap sekaligus mengukur kesiapan setiap fasilitas kesehatan dan juga pemerintah daerah. Pagi hari ini saya pun tidak sendiri, sahabat MK, kita akan berdiskusi berkaitan dengan menguji reformasi JKN di Bandung antara kemudahan, akses, dan kesiapan layanan. Dan Anda juga silakan bisa bergabung kalau menurut sahabat MK apa sebetulnya yang paling penting dalam reformasi JKN di Bandung, ataupun juga kalau kita tarik lebih luas di Jawa Barat, di Indonesia, sahabat MK. Apakah berkaitan dengan rujukan pasien yang harapannya bisa lebih cepat, kualitas layanan yang lebih merata, atau standar ruang rawat yang diharapkan lebih baik? Silahkan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Saya sudah ditemani sahabat reporter Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ini sebagai sebuah ikhtiar terbaik juga ya, sahabat Dafa, dalam program jaminan kesehatan nasional. Karena kalau dikaitkan dengan 3 kebijakan untuk peningkatan ya, sahabat Dafa, ini memang dalam skema rujukan berbasis kemampuan pelayanan, misalnya fasilitas kesehatan tingkat pertama termasuk puskesmas akan berperan menentukan rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan yang tersedia dan kebutuhan pasien itu sendiri. Sementara nanti ke depannya Kris juga akan mengatur layanan rawat inap berdasarkan standar yang telah ditetapkan ya, sahabat Dafa.
1: Iya, di mana secara nasional sendiri sahabat MK uji coba di 4 tempat tersebut, begitu, ini fokusnya melibatkan juga berkaitan dengan adanya 464 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan juga 94 rumah sakit dengan masa pelayanan ataupun juga pelaksanaannya maksimal selama 12 bulan atau 1 tahun ya, sahabat Syifa. Disampaikan juga oleh Deputi Direksi Bidang Riset Inovasi dan juga Pengembangan BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, yang juga mengatakan bahwa kesiapan Pemda dan juga fasilitas kesehatan menjadi faktor penting. Masukan dari masyarakat dan juga pemangku kepentingan juga ini dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan sebelum 3 reformasi tersebut benar-benar diterapkan secara lebih luas, sahabat Syifa.
0: Ya, kalau kita lihat di Jawa Barat, pasiennya nanti juga tidak lagi harus melalui sistem rujukan berjenjang yang biasanya memakan waktu ya di fasilitas kesehatan ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut, sahabat MK. Disampaikan juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendorong sistem rujukan baru yang memungkinkan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit berdasarkan penyakit dan kemampuan layanan yang dibutuhkan. Harapannya skema itu tengah diuji coba di Kota Bandung terlebih dahulu, tadi melalui penerapan rujukan berbasis kemampuan pelayanan alias RBKP bersama reformasi kelas rawat inap standar alias KRIS dan juga Indonesian Diagnosis Related Group, sahabat MK, alias EDRG tadi ya. Dan kalau Anda seperti apa melihatnya, ikhtiar dari pemerintah Kemenkes khususnya ya, sahabat MK, untuk meningkatkan reformasi JKN khususnya sekarang baru diuji coba di 4 wilayah, salah satunya adalah Bandung. Hal apa yang kemudian paling penting dalam reformasi ini? Silakan Anda bisa bagikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah nanti kita akan diskusikan lebih lanjut bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch sekaligus Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Bapak Timbul Siregar SSI SHMM, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi makhanal 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat energi, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, insya Allah kita akan segera berdiskusi berkaitan dengan menguji reformasi JKN di wilayah Bandung, Sahabat MK, khususnya ya, selain di 3 lokasi lain di Indonesia, antara kemudahan akses dan juga kesiapan layanan. Anda silakan bisa berbagi sudut pandangnya juga. Kalau menurut Sahabat MK, apa kira-kira yang paling penting dalam reformasi jaminan kesehatan nasional yang sekarang sedang diuji cobakan? Apakah berkaitan dengan sistem pembiayaan yang lebih efisien? Ini harapannya reformasi yang segera dihadirkan, atau berkaitan dengan rujukan pasien yang lebih cepat, atau hal-hal lain yang kemudian Anda soroti? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan berdiskusi juga bersama dengan narasumber kita selaku Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia dan juga Koordinator Advokasi BPJS Watch bersama Bapak Timbul Siregar SSI SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Timbul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak. Pak. Kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya Pak Timbul.
1: Sehat,
0: ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Senang sekali bisa kembali berdiskusi pagi hari ini di studio bersama saya Syifa dan sahabat Dava, Pak Timbul. Kita akan melihat ya, ini reformasi tiga hal dari JKN yang diuji cobakan, salah satunya di Bandung ini, Pak Timbul. Di awal barangkali yang ingin kita fokuskan, apa sebetulnya persoalan utama dari adanya reformasi tiga hal tadi ya, berkaitan dengan KRIS, rawat inap, EDRG, dan juga tadi berkaitan dengan tiga hal yang ingin diselesaikan melalui reformasi tiga layanan tersebut, Pak Timbul.
1: Ya, terima kasih. Jadi tentunya kita di program JKN yang sudah masuk ke tahun ke-13 ini sudah banyak manfaat yang diberikan. Namun ada banyak, masih ada persoalan, iya. Dan tentunya persoalan utama itu ada di tiga area. Kepesertaan, pelayanan manfaat, dan yang ketiga pembiayaan. Kalau 20T yang kemarin diperintahkan Presiden yang Oktober dan November nanti akan dicairkan 10-10T itu dalam rangka pembiayaan. Tapi memang yang penting tiga ini harus terjaga, terselesaikan secara sistemik. Nah, kembali masalah fokus untuk KRIS, IDRG, dan rujukan berbasis kemampuan pelayanan ini kan sedang diproses perpresnya, peraturan presidennya. Nah, tentunya ini dasar hukum yang nanti memang harus bisa menjawab persoalan yang saat ini ada dan yang akan ada, yang akan datang. Nah, persoalan-persoalan yang muncul kan misalnya terkait dengan bagaimana akses masyarakat, rakyat terhadap layanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap. Nah, nanti itu bisa dijawab dengan KRIS untuk layanan rawat inap gitu, yeah, kan gitu. Nah, terus kemudian juga bagaimana rujukan ya RBKP ini, rujukan berbasis kompetensi kemampuan pelayanan yang memang sebenarnya ada di Permenkes 16 2024. Nah, tapi memang akan dibuat juga bagaimana yang selama ini ya saya mau jujur aja bilang beberapa kemarin sering bahwa pasien yang mau dirujuk ke rumah sakit tipe A itu terkendala, jawabannya tuh lambat dan katanya penuh. Ya kalau memang penuh, cari di mana lagi gitu. Jadi si pasien jangan di tanda kutip dibiarkan di rumah sakit yang memang dia sebenarnya butuh rumah sakit tipe A gitu. Misalnya kemarin di rumah sakit A dan B gitu ya. Sampai sekarang masih disuruh tunggu gitu. Tolong carikan dulu dong di mana yang memang bisa, misalnya rumah sakit yang di C, D dan sebagainya yang memang rumah sakit tipe A gitu. Nah, ini kan juga nanti harus bagaimana bisa menjawab persoalan yang saat ini terjadi gitu. Bagaimana yang sekarang terjadi adalah orang pasien dirujuk ke rumah sakit tipe A. Oke, rumah sakit tipe A dirawat dan setelah rawat inap disuruh rawat jalan. Habislah rujukan 3 bulan, dia kembali ke FKTP ya, ke puskesmas atau klinik, dan dari FKTP tidak bisa langsung ke rumah sakit tipe A. Padahal dia dalam rangka kontrol rawat jalan. Nah, dia harus masuk lagi ke rumah sakit tipe C, setelah itu baru lagi nanti dirujuk ke rumah sakit tipe A. Ini kan relatif kan menyusahkan ataupun membuat pasien jadi jalan ke sini, jalan ke sana, larinya ujung-ujungnya ke tipe A juga kan. Nah, ini kan persoalan yang harus dipangkas. Bagaimana dengan misalnya pasien yang enggak bisa lagi pergi ke paskes karena dengan kondisi dia sudah tua gitu. Nah, ini kan juga harus dijawab dengan apa, home care. home care itu kan belum ada sampai sekarang. Nah, jadi memang kita mendukung bahwa KRIS, IDRG, terus kemudian rujukan berbasis kemampuan pelayanan ini yang harus mengabdi pada penyelesaian masalah, bukan manusianya mengabdi pada regulasi, tapi regulasinya harus mengabdi. Nah, bagaimana dengan IDRG? IDRG kan ini bagian dari reformasi sistem pembiayaan paket yang sekarang Inasi Bijis. Yang Inasi Bijis itu kan kita meniru dari Malaysia ya, pertama kali di 2004. Nah, kita sudah membuat sendiri. Nah, sekarang bagaimana? Apakah IDRG ini juga bisa menyelesaikan ataupun mendapatkan respon positif juga dari kalangan rumah sakit yang memang selama ini selalu mengatakan Inasi Bijis belum masuk ke harga keekonomian, Inasi Bijis masih sulit untuk kita laksanakan karena nilainya kecil, walaupun di 2023 lahir Permenkes 3 tahun 2023 yang menaikkan harga Inasi Bijis gitu ya, dan kapitasi. Nah, sekarang bagaimana dengan IDRG? Nah, ini kan proses juga yang memang apakah nanti sistem pembiayaan ke rumah sakit itu juga bisa akhirnya menjadi sebuah solusi untuk bagaimana pasien juga jangan sampai ya ada pasien yang memang dilakukan apa rumah sakit melakukan fraud sehingga pasien ini menjadi korban, belum layak pulang disuruh pulang, kata rumah sakit si oknum 3 hari pak ada ketentuan dari BPJS. Saya mau katakan nggak ada. Pertanyaan ini bukan sekali dua kali, berkali-kali gitu ya. Nah, ini kan juga terkait dengan Inasi Bijis yang mereka anggap kecil sehingga pasien belum layak pulang disuruh pulang, setelah itu suruh masuk rawat jalan, berapa kali kemudian rawat inap lagi, muncul lagi Inasi Bijis. Nah, ini kan sebenarnya fraud yang menyusahkan pasien gitu loh. Kalau belum layak pulang jangan pulang gitu. Walaupun konsekuensinya dengan Inasi Bijisnya, tapi ini kembali jangan sampai perdebatan soal pembiayaan yang nanti diperpreskan dengan IDRG, jangan masalah lagi gitu loh. Nah, kalaupun proses pembuatan perpres ini harus melibatkan stakeholder ya, bagaimana keras rawat inap standar, apakah memang bisa menjamin ketersediaan pasien untuk bisa rawat inap gitu kan. Kalau yang sedengar ini kan tetap 3 kelas, ruang perawatan, kelas 1 maksimal 2 tempat tidur, kelas 2 atau kelas B namanya 4 tempat tidur dengan dengan TV dan sebagainya, yang kelas 3 4 tempat tidur. Menurut saya baik. Karena apa? Memangkas yang memperbaiki rawatan kelas 3 yang kalau sekarang tuh ada yang 8 tempat tidur, ada yang 7 dan sebagainya. Kalau sekarang di wajibkan 4. Ada 12 kriteria yang ada di Perpres 59/2024. Bagaimana jarak antar bed, bagaimana tentang oksigennya, ketersediaannya, bagaimana pencahayaannya, bagaimana hal-hal lain yang memang memastikan pasien ini layak gitu ya. Jadi KRIS, IDRG, rujukan berbasis kemampuan pelayanan ini semuanya memang bagian dari implementasi pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Negara wajib menyediakan faskes yang layak. Nah, layaknya itu apa? Aksesnya mudah. Ketika pun nanti dirawat, baik jalan maupun rawat inap, layak, tidak mendapatkan fraud ya. Kemudian dia dirawat sesuai dengan indikasi medis, kemudian enggak boleh pulang kalau memang belum indikasinya belum memungkinkan dia pulang karena ajas rumah sakit ya keselamatan pasien. Kalau dia disuruh pulang, bagaimana perawatan di rumah medisnya? Kan enggak ada di sana dokter, perawat dan kemudian alat kesehatan. Nah, makanya itu jangan memulangkan yang belum layak pulang. Demikian juga di gawat darurat juga harus ada kejelasan bagaimana ini juga bisa memastikan ada pasien yang gawat darurat yang menurut dia udah susah sekali. Jangan juga dianggap oh ini masih demamnya sekian sehingga belum masuk gawat darurat. Padahal konteks manusia itu beda. Orang yang 39 juga mungkin masih kuat, ada juga yang 38 udah gak kuat. Nah, ini kan persoalan bahwa regulasi harus mengabdi pada manusianya, bukan manusia mengabdi pada regulasi gitu. Itu yang salah. Jadi sering terjadi kalau di gawat darurat itu suka ditolak, wah ketentuannya begini pak, belum begini. Ini kan manusianya yang sudah tidak kuat gitu loh. Sehingga banyak yang beberapa kasus yang ditolak akhirnya ada 3 kasus tuh yang meninggal gitu loh. Karena dia tidak dapat layanan di rumah sakit. Nah, kalaupun misalnya belum masuk kategori gawat darurat, apa yang dia harus lakukan rumah sakit? Jangan menolak saja, Pak. Edukasi, Pak. Di sini ada dekat FKTP. Segera di sana, Pak, biar nanti dapat layanan medis. Kalau memang di sana harus merujuk, ya kami menerima, kan begitu. Ya. Jadi jangan disuruh pulang begitu aja, harus diedukasi supaya tetap mendapat akses layanan medis. Nah, kalau di rumah sakit merasa dia bukan gawat darurat, ya dia dikirim ke paskes tingkat 1, artinya dianjurkan atau diedukasi supaya dia tetap layanan kesehatan. Nah, jadi semuanya ini menurut saya baik, sangat baik dalam rangka untuk meningkatkan layanan dalam rangka mengimplementasikan pasal 34 ayat 3, ya negara wajib menyediakan paskes yang layak, ya. Jangan sampai nanti ditunggu enggak ada ruang perawatan, ditaruh di IGD 3 hari, 4 hari itu ketemu kasusnya. Itu kan enggak betul. Kalau memang dia penuh, ya, ya udah dalam kondisi memang bisa dirujuk, rujuklah gitu. Jangan sampai dia dibiarkan diambangkan dengan ketidakpastian. Nah, jadi kembali kita harus mendukung, tapi tentunya pemerintah juga harus mendapatkan masukan, melakukan partisipasi kepada masyarakat. Masyarakat, ini ada uji coba ya di Bandung tentang KRIS IDRG, tentang rujukan. Yang masyarakat harapkan apa sih? Jadi pemerintah ketika melakukan uji coba itu juga harus didorong dengan semangat untuk dia mendapatkan masukan. Istilahnya belanja ya, belanja persoalan. Apa sih yang selama ini dirasakan? Oh, sistem yang antrian ketika mau rawat jalan, daftar online, disuruh datang 9:30, sampai di sana di poli masih nunggu 2 jam. Kan artinya sistem onlinenya nggak nyambung dengan praktek dengan pelaksanaan mendapatkan layanan di poli gitu. Kan kita harapkan jangan sampai lama-lama nunggu di rumah sakit. Kan rumah sakit juga bukan area yang sehat, apalagi sekarang flu yang sedang ini ya. Nah, demikian juga ngambil obat, ya. Ini juga jangan lama-lama. Ada mekanisme sistemik yang secara online yang menyebabkan akhirnya dia datang, ketika datang segera langsung dilayani dengan antrian melalui online ini di poli, setelah dari poli disuruh ambil obat dalam kondisi yang memang relatif cepat supaya pasien bisa pulang istirahat. Namun juga kan pasien harus butuh istirahat. Jangan nunggu 3 jam, 4 jam di rumah sakit gitu, yang akhirnya potensi kena menular penyakit lainnya dan sebagainya. Nah, jadi ini tentunya pemerintah harus menciptakan sistem yang memang betul-betul bisa diakses dengan mudah. Dengan dukungan, ya, dengan kemampuan, kemudahan akses ini harus didukung dengan kemampuan ataupun bebenah yang pemerintah harus berbenah gitu ya. Bagaimana dengan sistem pelayanan yang memang infrastrukturnya harus diperkuat oleh pemerintah. Berdampak pada anggaran, iya. Ini kan juga harus dikaitkan dengan kemampuan nanti, misalnya KRIS, ketika nanti diimplementasikan, bagaimana rumah sakit swasta mampu gak dia dengan segera merenovasi untuk memastikan KRIS yang ditetapkan oleh pemerintah itu betul-betul bisa dilakukan. Kalau rumah sakit swasta kan modalnya ya swasta, kalau pemerintah ya dari pemerintah, APBN atau APBD. Nah, sekarang kan persoalannya rumah sakit milik swasta ini yang harus kita dukung juga. Makanya menurut saya sih, kalau dalam rangka ini ya, pemerintah bisa mendorong perbankan untuk memberikan suku bunga rendah untuk bagaimana rumah sakit bisa melakukan renovasi dengan bantuan modal yang suku bunganya rendah. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka menyediakan sisi supply. Kalau dia nanti gak mampu mengatasi memenuhi ketentuan KRIS, dia nanti gak kerjasama, rumah sakit akan kurang lagi. Nah, kan sisi supply-nya berkurang. Ini kan yang kita dorong, bahwa demand, orang yang membutuhkan, harus disediakan supply-nya, harus disediakan fasilitasnya, ya, rumah sakit itu. Kalau rumah sakit pemerintah sendiri nggak akan mampu, pasti dibutuhkan swasta. Dan oleh sebab itu, kolaborasi nih, kita bikin juga nih, bahwa uji coba itu juga harus didukung dengan kolaborasi oleh kementerian lembaga, sektor perbankan, bagaimana membantu yang swasta-swasta. Kalau dia disuruh memenuhi dengan modalnya sendiri mungkin nggak mampu ya, akan terkendala dan sebagainya. Nah jadi ini memang penting untuk diuji coba, tapi sebelum regulasi itu ditandatangani oleh Pak Presiden juga harus diminta masukan dari seluruh stakeholder pemangku kepentingan. Dokter bagaimana? IDRG menurut Pak Dokter, menurut rumah sakit gimana? Nah ini kan juga bicara terkait dengan pembiayaan yang nanti harus, jangan sampai nanti bilang gini, wah masih kurang, masih kurang, akhirnya korbannya pasien lagi gitu ya. Walaupun memang gak boleh seperti itu, karena rumah sakit kan memiliki ajas keselamatan pasien, tidak boleh mengorbankan. Nah rujukan bagaimana selama ini terjadi, bisa gak dibenahi dengan sistem online, dengan sistem yang memang tidak susah. Jadi kalaupun harus rujuk apa rujukan diperbaharui setelah 3 bulan, ya langsung aja dari FKTP ke rumah sakit tipe A. Bagaimana ketika nanti juga nih sering banyak terjadi rumah sakit daerah itu sering dirujuk puskesmas, jadi numpuk di RSUD. Kita bilang kenapa nggak di rumah sakit swasta yang memang punya kemampuan sama. Nah ini harus dipastikan di Permenkes 16 tahun 2024, pasien itu ketika dirujuk memiliki hak untuk memilih rumah sakit. Jadi ini juga harus diedukasi. Kalau di sini Pak penuh, memang kuotanya sekian, tapi kalau di sini pilihan, oh saya mau di sini, ya silakan. Jangan diarahkan sendiri oleh FKTP, tapi edukasi ya, dengan kemampuan yang sama, bahwa ini juga bisa, yang penting cepat tertangani, tidak lagi ngantri, tidak lagi memakan waktu yang akhirnya dia juga akan menjadi sulit. Ya, kira-kira begitu, Mbak.
2: Ya, baik Pak Timbul. Kalau tadi melihat terkait dengan adanya hal tersebut, ini tentunya banyak aspek juga yang perlu diperhatikan begitu. Kalau tadi disampaikan juga berkaitan dengan uji cobanya tersendiri, ini kurang lebih berlangsung hingga dengan 1 tahun ke depan ataupun 12 bulan ke depan begitu ya Pak Timbul. Ya. Mungkin dapat juga kembali dikuatkan dan juga di akhir begitu Pak Timbul, bagaimana memastikan bahwa reformasi ini tidak hanya membuat sistem yang lebih efisien secara administratif begitu, tapi juga dapat meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Upaya-upaya seperti apa yang perlu dihadirkan dan juga bentuk pengawasan seperti apa ini Pak Timbul yang perlu dihadirkan juga?
1: Ya, jadi memang konsepsinya jaminan sosial itu kan, kalau kita baca pasal 15 dan 16 kan, seluruh peserta berhak atas informasi atas program yang diikutinya. Nah, pemerintah BPJS harus mengedukasi, menginformasikan. Nah, jadi titik poin pertama adalah bagaimana literasi terus diedukasi supaya masyarakat tahu bagaimana saya memiliki hak, apa yang didapat ketika saya menjadi peserta JKN, ketika saya harus dirawat, ketika saya harus rawat jalan. Nah, kedua bagaimana kalau ada komplain, mekanismenya gimana, saya harus kemana. Nah, ini juga kan harus diperkuat BPJS 1. Kemudian bagaimana juga terkait dengan kalau ada obat disuruh beli sendiri, bagaimana mekanismenya sehingga saya tidak harus keluar uang. Nah, kalaupun di situ di farmasi betul-betul obatnya habis. Nah, ini edukasi literasi terus. Awal harus seperti itu. Nah, yang kedua memang harus juga tentunya regulasi-regulasi ini tadi mendapatkan masukan-masukan sehingga regulasi harus mengabdi pada menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi. Nah, kalau dibilang akan menjadi sempurna, ya mungkin tidak akan sempurna. Dia akan terus berdialektika. Ada tesisnya, ada antitesisnya, ada sintesanya. Nah, ini juga jadi artinya tentunya ini kan perpres tentang KRIS, IDRG, rujukan berbasis kompetensi dan sebagainya kan juga nanti akan diuji di lapangan setelah misalnya perpresnya ditandatangani. Nah, ini harus juga didorong untuk bagaimana melihat, oh ini belum tercapai, bagaimana untuk bisa mendapatkan akses yang mudah. Jadi sumber persoalan ini harus bisa menjawab paskes bisa memberikan layanan yang layak ya, seperti pasal 34 ayat 3. Paskes yang layak itu yang aksesnya mudah, tidak ada lagi nunggu rujuk apa, jawaban yang lama, tidak lagi bisa oh datang IGD-nya penuh. Jadi ini yang harus dilakukan, edukasi pas prasarananya. Saya berkali-kali bilang, tolong dong di rumah sakit itu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ada des bantuan, kalaupun yang ada di lobi misalnya, ketika ada masalah dia bisa kesana. Nah, ini yang memang bisa menjawab, oh iya penuh, betul rumah sakit ini penuh. Oke, ibu tunggu ya, kami carikan di mana rumah sakit yang sesuai dengan indikasi apa indikasi medis yang sudah disampaikan untuk bisa dirawat inap. Jadi jangan seperti kemarin si pasien ditolak, suruh cari sendiri. Saya bilang nggak betul faskes itu. Faskes itu kalaupun penuh ya terima, tapi bantu untuk mencari faskes lain. Jangan diserahkan, diperintahkan ke pasien dan keluarga cari sendiri. Dia datang ke rumah sakit ini penuh lagi, dia balik ke sini lagi penuh lagi. Kapan dapat akses yang layaknya? Nah, jadi ada pembenahan sarana prasarana, ada pembenahan infrastrukturnya, ada pembenahan edukasinya, peningkatan dan ya tentunya tadi bagaimana bisa ada komplain-komplain yang segera direspon gitu. Supaya tidak lagi masyarakat bingung. Karena masyarakat itu tidak terlalu mampu untuk memahami perubahan regulasi di JKN. JKN ini kan regulasinya sering berubah, ya, cepat berubah. Tetapi kembali itu menjadi hal yang penting untuk terus diedukasi. Yang tadi pasal 15 dan 16 Undang-Undang SJSN ya harus dilakukan supaya masyarakat tahu kalaupun ada masalah kemana. Nah, kalaupun masyarakat mau mengadu, sediakan desk yang memang mampu untuk bisa segera merespon. Nah, jadi ini bagian tidak hanya selesai di membentuk, membuat regulasi. Regulasinya baik, oke. Tapi ketika diimplementasikan tidak diketahui oleh si masyarakat, tidak dilakukan dengan dukungan sarana prasarana infrastruktur, ya akan susah juga. Ya kalau dalam bahasa Loren Prisman itu bagaimana substansi hukum itu juga didukung oleh struktur hukum. Struktur itu pelaksana. Pelaksana-pelaksana ini yang juga harus bagaimana bisa memastikan paskes apa kris IDRG rujukan itu bisa memastikan aksesnya mudah. Tidak ada lagi persoalan yang seperti sekarang-sekarang ini ya. Nah, itu kira-kira memang tidak harus segera apa? Memang uji coba ini yang tadi harus bisa memastikan setelah uji coba terimplementasi ya edukasi sarana prasarana infrastruktur proses perbantuan itu juga sudah terkondisikan gitu ya. Walaupun memang edukasi itu kan berproses ya. Tidak harus satu ini tapi dia terus dalam rangka untuk mengedukasi, meliterasi tentang JKN. Demikian.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Cukup lengkap ya dari Pak Timbul. Ini nampaknya kita sebagai masyarakat yang perlu juga mengawal bersama ya Pak Timbul ya.
1: Ya, betul. Masyarakat harus mengawal dan tentunya ini yang tadi saya sampaikan. Program ini sudah baik, tetapi kita harus terus tingkatkan. Karena memang akan ada persoalan gitu. Nggak mungkin dia sempurna gitu ya. Tapi satu demi satu harus diselesaikan secara sistemik, secara regulasi maupun secara struktur hukum pelaksanaannya seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Timbul untuk informasi berbaginya. Sehat selalu Pak Timbul.
1: Sehat selalu, alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,
0: Terima kasih kembali, insya Allah. Izin, silakan Pak. Alhamdulillah. Itu dia sahabat MK dan juga sahabat Dava ya, berkaitan dengan bagaimana kemudian bisa kita mengawal agar JKN yang sekarang sedang direformasi khususnya di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Bandung, ini bisa semakin baik. Karena kalau sahabat MK yang berbagi, ini ada Ibu Dewi di Cimahi, memang kalau menggunakan layanan BPJS itu pasti menunggunya lama, sehingga Ibu Dewi sudah lama tidak menggunakan layanan BPJS, lebih baik langsung beli obat ke apotek atau ke warung nih katanya. Ibu Padilah juga masih terkendala di fasilitas kesehatan. Susah ya, seringnya tidak kebagian nomor antrian. Padahal sudah ada online kalau tadi disampaikan, tapi tidak tidak terkoneksi ya, atau tidak terhubung antara online dengan kebutuhan ataupun implementasi di lapangan, sahabat Dava. Ini yang kemudian perlu kita kawal bersama ya, sahabat Dava.
2: Iya benar sekali, tentunya juga terkait dengan edukasi dan juga literasi ini pun juga perlu terus dikedepankan, di mana ketika regulasinya sudah baik maka implementasinya pun juga ini perlu terstruktur dengan baik juga ya sahabat Siva dan juga sahabat EMK. Harapannya ke depan dapat juga teroptimalisasikan, dapat juga manfaatnya oleh masyarakat juga nih ke depannya sahabat Siva.
0: Insya Allah kita kawal bersama ya sahabat MK. Terima kasih banyak sahabat Dava sudah menemani diskusi di Sudut Pandang pagi hari ini. Selamat melanjutkan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MK FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung juga kebersamaan di pagi hari ini dalam segmen segmen berikutnya dalam segmen Bincang Kesehatan. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi juga berkaitan dengan waspada virus influenza A. Ini yang sedang ramai ya, sahabat MK. Nanti kita akan gali bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica bersama dokter Silvia Novita Sari sesaat lagi.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Bincang Kesehatan, sahabat MG, kita tilik ya bagaimana kondisi di lapangan. Kalau di Kota Bandung sendiri ternyata sudah ada puluhan kasus berkaitan dengan influenza A yang beredar di masyarakat ini ya, khususnya yang tercatat positif di Dinkes Bandung, sahabat MG. Dan insya Allah kita akan bahas berkaitan dengan mewaspadai virus influenza A, pahami penanganannya, bedanya apa, sahabat MK. Anda juga silahkan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau sahabat MK sudah merasakan ada demam atau gejala flu lainnya yang mulai terasa, biasanya apa yang sahabat MK lakukan? Apakah langsung konsultasi ke dokter atau langsung minum obat yang biasa digunakan atau biasanya tunggu sendiri sampai sembuh ya, sahabat MK? Nah, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan bahas berkaitan dengan topik tersebut bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica, bersama Dr. Sylvia Novita Sari yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Sylvia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh.
0: Kabar baik dan sehat, Dr. Sylvia?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat, Teteh.
0: Masya Allah, senang sekali bisa bersilaturahmi di udara di studio bersama sahabat Syifa Khairunisa. Dokter, izin menggali ya informasi, inspirasinya juga nih, Dokter. Karena kalau di Bandung sendiri memang ada banyak kasus yang ternyata sudah terkonfirmasi dari tes swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di beberapa fasilitas kesehatan. Nah, mungkin ini rasa-rasanya flu itu penyakit yang biasa sebetulnya ya, Dokter ya. Tapi sekarang ada yang jenis influenza A yang kemudian ini dikhawatirkan. Bahkan kalau di sosial media sempat menjadi kehororan sendiri nih, Dokter. Apa sebetulnya yang membedakan, Dokter, influenza A dengan flu pada umumnya, Dokter?
1: Saya izin menjawab ya. Kalau misalnya influenza dengan batuk pilek biasa atau biasa kita sebut itu common cold atau selesma ya. Jadi itu kan sama-sama penyakit pernapasan ya, Teh.
0: Betul.
1: Gitu. Virusnya itu kalau misalnya kita tetapkan suatu penyakit itu influenza atau bukan, itu harus berdasarkan dengan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya kayak tes swab, PCR, kayak gitu. Nah, itu baru ketahuan kita bisa bilang ini pasiennya kena influenza gitu. Nah, untuk membedakannya dengan batuk pilek biasa atau bukan, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk influenza itu kan yang lagi rame sekarang ini tipe A ya.
0: Betul.
1: Iya. Nah, sebenarnya influenza itu ada beberapa macam, ada 4 macam ya, Teh. Ada A, B, C, dan D gitu. Nah, sedangkan yang paling umum mengenai manusia, hewan, dan lainnya itu tipe A dan B. Nah, tipe A itu sendiri dia terdiri dari beberapa subtipe. Nah, ada yang strain-nya itu kan ada RNA gitu-gitu ya, kode-kode genetiknya. Ada yang hematoglobin atau neuraminidase. Nah, kayak gitu. Nah, yang paling umum lagi marak untuk saat ini itu H1N1 gitu.
0: Nih kalau kita lihat yang marak ini, Dokter ya, H1N1, sebelumnya ini memang menjadi sesuatu yang tidak bisa hilang ya, Dokter, berarti ya. Bagaimana kemudian kita bisa mencegah dari penyakit flu yang khususnya kalau influenza, apakah dari tingkatan yang ada tadi ABCD tipenya, Dokter, ini memiliki keparahannya sendiri-sendiri atau sebetulnya sama, Dokter?
1: Biasanya ini tuh untuk penyakit influenza ini biasanya tidak mematikan ya. Tapi tergantung dari kondisi pasien masing-masing, karena kan pasien itu ada yang imunitasnya rendah, ada yang sehat kayak gitu, ataupun membawa penyakit bawaan atau komorbid, biasanya seperti penyakit ginjal, penyakit jantung, diabetes kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya mengenai orang-orang yang sehat sebelumnya, cenderungnya ringan dan sedang. Kalau misalnya pasiennya dengan imunosupresi seperti yang tadi dengan penyakit bawaan, itu bisa menimbulkan ke multi organ, gagal multi organ. Nah, kayak gitu bisa menyebabkan sampai ke
0: Astagfirullah. Ini berarti memang menjaga kesehatan hal yang utama ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, Dokter, karena kalau kita lihat juga ini kan seringkali orang belum begitu paham perbedaan antara flu batuk biasa dengan influenza. Ketika seseorang mengalami gejala-gejalanya nih dokter, kira-kira tanda-tanda seperti apa yang membuat kita sebagai masyarakat awam ini perlu mencurigai kalau kita terjangkit influenza atau demam batuk biasa yang kemudian bisa kita istirahat dulu nanti sembuh sendiri nih dokter?
1: Ya, biasanya ya kalau misalnya penyakit virus saluran pernapasan itu gejalanya kan sama-sama aja ya, misalnya batuk pilek, sesak, demam gitu. Cuman yang paling menonjol nih kalau misalnya influenza, ada nyeri-nyeri sendi, badan pegel-pegel gitu, dan biasanya akan lebih lama gitu proses penyembuhannya, 5-7 hari kayak gitu. Atau bisa ada gejala yang tertinggal seperti rasa lelah gitu, itu biasanya bertahan lebih lama di dalam tubuh kita gitu rasanya.
0: Baik-baik, Masya Allah. Kalau gitu kita sambil mengundang juga ya, menyapa sahabat MK yang ingin ikut berdiskusi juga dalam bidang kesehatan ini dokter. Kali ini silakan sahabat MK, Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, silakan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi diskusi Anda dalam bincang kesehatan pagi hari ini. Dan sebelum kita jeda dokter, ini satu pertanyaan yang kemudian cukup mengganjal tadi ya, ketika dokter bilang penyembuhannya ataupun gejalanya terasa lebih lama untuk bisa benar-benar pulih. Nah biasanya kan kalau masyarakat Indonesia ini ada punya kebiasaan begitu ya dokter ya, tidak langsung ke dokter atau ke fasilitas kesehatan tapi beli obat di warung karena sudah biasa mengonsumsi. Nah ini apakah bisa menjadi salah satu ikhtiar menuju kesembuhan atau sebetulnya ini perlu dihindari nih dokter?
1: Sebenarnya gak apa-apa kok, sah-sah aja kalau misalnya mau beli obat warung dulu kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya udah minum obat warung, udah kayak usaha memperbaiki pola tidur, makan, aktivitas kayak gitu 1-2 hari ke depan, kok gejalanya gak hilang-hilang nih? Nah baiknya itu ketemu sama ahlinya atau dokter kayak gitu.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah ya, jadi aman insya Allah ya sahabat MK. Dan silakan kalau Anda ingin berkonsultasi, berbagi atensi, kami nantikan. Dan kita akan jeda terlebih dahulu dokter Sylvia, izin ya, nanti kita akan sambil langsung menyapa sahabat MK yang sudah berbagi atensi ataupun juga pertanyaannya. Kirimkan di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan segera kembali menyapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di pagi hari ini, sahabat MK masih dalam segmen Bincang Kesehatan. Silakan Anda yang ingin ikut berbincang, berkonsultasi, ataupun menyampaikan atensi pertanyaan Anda, silakan Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027. Kita menyoroti bagaimana untuk waspada virus influenza A yang sekarang sedang ramai. Pahami penanganannya, sahabat MK. Bersama dengan narasumber kita, Dokter Umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica bersama Dokter Silvia Novitasari. Dan Masya Allah dokter, ini memang menjadi fenomena yang belakangan ini ramai ya, influenza. Ini ada sahabat kita yang sudah bergabung, kita sambil sapa dokter. Ada sahabat, iya, tidak menyebutkan nama, hamba Allah ini ya, yang berbagi kalau demam dan batuk itu biasanya di rumah langsung minum obat yang pernah diberikan dokter sebelumnya. Apakah aman dokter menggunakan obat lama untuk keluhan yang mirip atau sebaiknya diperiksakan kembali dokter? Nah ini kebiasaan yang kalau masyarakat Indonesia nggak habis obatnya disimpan buat nanti kalau sakit lagi. Ini bagaimana nih dokter?
1: Sebenarnya kan kalau misalnya kita sakit ya, yang kita obati adalah simptomatisnya ya. Jadi kalau misalnya untuk selama dia bukan antibiotik kayak gitu, nggak apa-apa kok, boleh diminum dulu gitu sambil menunggu nih respon dari obatnya, apakah langsung enakan atau malah yang tadi saya bilang 2-3 hari ke depan kok masih nggak ada perubahan, nah itu baru ke dokter kayak gitu. Kalau misalnya bagus gitu.
0: Batas menunggunya 2-3 hari berarti ya?
1: Iya. Tapi kalau misalnya dalam 2-3 hari ini dalam kerasanya kok makin parah gitu, nggak apa-apa, nggak harus menunggu dalam 2-3 hari, kayak misalnya ada sesak kayak gitu atau ada batuk berdarah kayak gitu, langsung aja datang ke IGD, nggak boleh.
0: Baik.
1: Karena itu kan termasuk kegawat daruratan ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Alhamdulillah. Ya ini menjawab ya dari sahabat kita berkaitan juga dengan antibiotik dokter. Ini sahabat kita yang lainnya juga berbagi. Dokter, di masyarakat masih ada anggapan kalau flu atau demam tidak sembuh-sembuh berarti perlu antibiotik. Nah sebenarnya kapan sih dokter antibiotik itu diperlukan? Dan apakah influenza sendiri bisa diobati dengan antibiotik? Kalau antibiotik biasanya berarti kayak amoksinin gitu ya dokter ya?
1: Ya betul. Yang jadi kalau misalnya kita minum antibiotik itu tergantung, pertama tergantung dari penyakitnya, apakah penyebabnya itu bakteri atau virus gitu. Kalau misalnya penyebabnya virus, kita minum antibiotik sama aja dong, nggak nyambung kayak gitu, karena nggak ada tempatnya nih, nggak sasarannya nggak tepat kayak gitu. Nah jadi baiknya kapan kita minum antibiotik? Sekitar dalam 2-3 hari, kalau misalnya nggak membaik, baru kita minum antibiotik. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya baru sakit, langsung kita minum antibiotik, takutnya dalam tubuh kita itu ada kuman yang resis terhadap antibiotik itu. Jadi, kalau misalnya kita minum antibiotik itu terus-terusan, nanti lama-lama kebal nih si bakterinya. Akhirnya kita cari antibiotik yang lebih paten, dan biasanya kalau lebih paten, lebih apa? Lebih mahal.

0: Halo?
1: Baik, nampaknya tadi sedikit terputus, dokter.
0: Iya, jaringannya Teh Siva.
1: Iya, silakan, dokter.
0: Sampai mana ya tadi Teh Siva
1: Tadi
0: terputusnya?
1: antibiotik yang ini takutnya laten, semakin laten, dokter. Tadi kalau kita keseringan minum antibiotik, khawatir ada bakteri di dalam tubuh yang kemudian perlu obat yang lebih keras, begitu ya, dokter?
0: Iya, lebih paten ya. Jadi, alangkah baiknya kita membiarkan imunitas tubuh kita dulu untuk melawan si bakteri dan virus itu, gitu.
1: Berarti ada jeda dulu ya dokter ya, tidak langsung mengonsumsi
0: Iya.
1: obat. Oh, Masya Allah. Baik-baik, ini yang menjadi pengingat ya untuk sahabat MK di rumah juga. Silakan Anda yang kemudian sedang merasa tidak enak badan mungkin ya, karena tadi ada juga beberapa sahabat MK yang sedang bed rest di rumah, begitu dokter. Nah, ini mudah-mudahan bisa segera disembuhkan kembali ya dalam kondisi primanya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah kali ini kita sapa juga yang sudah bergabung. Ada Ibu Nisa, dokter. Punya anak yang masih sekolah, dan kalau di kelasnya ada teman yang sedang flu atau influenza, dokter, sebagai seorang ibu apa yang perlu dilakukan nih supaya anak kita tidak mudah tertular? Apakah cukup dengan memakai masker, dokter? Atau seperti apa ini ikhtiar terbaiknya? Silahkan, dokter.
0: Jadi kita baik, untuk pencegahannya ya,
1: Betul.
0: baiknya kita melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini masih PR kita semua juga ya. Pertama, kita harus apa, pakai masker gitu. Nah, kemudian cuci tangan sebelum makan dan minum, karena kan proses penularan si virus ini melalui droplet ya. Nah, droplet itu bisa aja kan dia nanti hinggap di meja, di buku atau apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pegang mejanya yang ada dropletnya, terus kita makan, itu bisa juga masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Jadi cuci tangan sebelum makan dan minum kayak gitu. Kemudian makan makanan bergizi, istirahat yang cukup kayak gitu. Nah, kemudian hindari kerumunan juga bisa. Ya.
1: Seperti zaman COVID lagi ya dokter ya, ini yang perlu ditingkatkan lagi kesadaran dari masyarakat. Masya Allah, alhamdulillah kali ini menjadi pengingat sahabat MK kalau ternyata penyakit ini akan selalu ada, apalagi di musim-musim hujan tiba-tiba panas begitu ya dokter ya, pancaroba seperti sekarang. Tapi sebetulnya dokter, ketika kita sudah terjangkit, sudah melakukan swab, kemudian terdeteksi dengan influenza tipe A ini dokter yang sedang kita bahas, hal apa sebetulnya yang perlu pertama kali dilakukan bagi penderita ini dokter?
0: Yang pertama, ini kasusnya seperti apa? Misalnya pada dewasa muda yang imunitasnya bagus ya, gitu, sehingga muncul gejalanya itu yang ringan dan sedang, ya. Nah, kalau kayak gitu, kita perlu apa? Kita perlu minum obat yang sesuai dengan gejalanya, kemudian istirahat yang cukup, gitu. Kemudian makan makanan yang bergizi, kayak gitu. Karena pada prinsipnya influenza ini kan virus ya. Penyakit yang self-limiting disease. Jadi tugas kita adalah meningkatkan imunitas kita sendiri sehingga nanti virusnya akan kalah dengan imunitas tubuh. Yang gitu yang kita harapkan. Kalau misalnya gejalanya parah seperti ada sesak napas, berat, harus datang ke IGD untuk penanganan lebih lanjut.
1: Baik, Masya Allah. Ini termasuk gejala parah baik untuk anak-anak ataupun yang lansia ya dokter ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini nampaknya perlu jadi perhatian bersama juga ya bagi setiap kita untuk memperhatikan kondisi anggota keluarga kita, sahabat MK. Silakan Anda yang ingin ikut bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi, kami nantikan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita sapa kali ini ada sahabat Syifa, ini yang ikut bergabung dokter. Kali ini bertanya berkaitan dengan bukan obat-obatan yang sering diminum ketika gejala datang. Kalau flu atau demam biasanya ini justru minum jamu dokter. Apakah ini sebetulnya efektif? Samakah penggunaan obat-obatan herbal atau jamu ini dengan obat-obatan medis lainnya, dokter? Mohon penjelasannya. Silahkan, dokter Silvi.
0: Siap, sama ya, namanya sama.

0: dan dibuat sendiri itu kan apa ya namanya, belum sesuai dengan dosis gitu ya, belum ada penelitian juga gitu. Nah sebenarnya ya baiknya mah minum obat yang sudah ada penelitiannya kayak gitu, tapi ya kalau pasiennya meyakini kayak gitu ya sah-sah aja selama gak berbahaya isi-isinya
1: Berarti
0: kayak gitu
1: masih
0: kan.
1: normal ya, aman ya insya Allah dokter ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih dokter Silvia nih untuk penjelasannya. Kita sapa ke Cimahi, kali ini sudah bergabung ada Ibu Dewi yang bertanya juga, dokter, apakah semua obat yang diberikan oleh dokter ketika periksa itu harus dikonsumsi sampai habis, dok? Atau sebetulnya hanya obat tertentu saja yang perlu dihabiskan? Seperti apa ini dokter Silvia?
0: Baik, Ibu Dewi, kalau misalnya untuk obat-obatan yang diberikan oleh dokter, biasanya kalau misalnya cuma untuk sintomatis, apabila gejalanya sudah tidak ada, 1 kali dalam 24 jam boleh dihentikan. Tapi kalau memang ada antibiotik dan dianjurkan untuk dihabiskan, maka dihabiskan. Seperti itu.
1: Sesuai dengan arahannya berarti ya dokter ya.
0: Iya.
1: Masya Allah. Baik, terima kasih dokter Silvi untuk jawabannya. Dan kali ini ada Ibu Parilah juga di GBA 3 yang sekarang sedang kurang enak badan dokter, dan influenza yang saat ini terasa lebih lama sembuhnya. Berarti ini sudah saatnya untuk segera periksa ya dokter ya sebetulnya.
0: Iya, seperti yang sudah saya bilang dalam 2-3 hari kayak gitu. Apabila gejalanya nggak kunjung membaik, gitu. Ya, baiknya ketemu sama ahlinya, gitu.
1: Bisa ke faskes utama seperti puskesmas ya dokter ya, atau ke klinik,
0: Nah,
1: ini menjadi
0: iya.
1: ikhtiarnya.
0: Ya.
1: Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Dokter, mungkin tadi kan disebutkan juga ya, kalau ternyata penyakit influenza ini berkaitan dengan virus. Kalau seperti COVID ini kan kita sampai ada vaksinnya ya dokter ya. Kalau untuk influenza yang saat ini, apakah juga bisa dicegah dengan vaksin dokter? Atau cukup sebetulnya PHBS sebagai ikhtiar kita untuk mencegah beragam jenis penyakit nih dokter?
0: Untuk PHBS itu penting, yang pertama. Kemudian yang kedua itu vaksin. Memang ada kita namanya vaksin influenza. Nah, biasanya itu vaksin tahunan ya. Bisa diulang per tahun sekali. Nah, kenapa diulang? Karena ya karena virus ini dia bisa bermutasi. Nah, jadi berubah-ubah ini strainnya. Jadi alangkah baiknya untuk meningkatkan efektivitas dari vaksinnya itu sendiri dilakukan vaksin 1 kali per tahunnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak itu biasanya dimulai dari usia 6 bulan ke atas itu udah boleh vaksin. Kalau misalnya untuk ibu hamil itu bisa di trimester berapapun. Nah, kemudian untuk pada orang-orang dewasa umumnya itu boleh kapan saja gitu.
1: Tapi durasinya 1 tahun sekali ya dokter ya.
0: Kemudian di Jasmine juga ada paket apa namanya vaksin untuk ibu hamil ya.
1: Masya Allah. Baik.
0: Kalau
1: Dan
0: mau
1: itu
0: vaksin.
1: berarti vaksin-vaksin yang kalau di Jasmine itu 1 paket dokter, atau bisa kita mau ambil vaksin influenzanya saja misalnya, atau seperti apa nih dokter?
0: Ya bisa, bisa paket aja atau bisa influenzanya aja gitu. Cuman kan kalau misalnya Bumil ada nih paketnya itu terdiri dari influenza, terus RSV sama TDAP gitu.
1: Yang semuanya ini untuk meningkatkan imunitas ibu hamil juga ya dokter ya. Masya
0: Ya.
1: Allah. Alhamdulillah sudah ada tersedia ya sahabat MK ini, kalau bisa dicari di fasilitas kesehatan terdekat di daerah Anda atau fasilitas kesehatan umum, atau bisa langsung berkunjung ke Jasmine MK Medica. Dan silahkan Anda yang ingin ikut berkonsultasi, bertanya, menyampaikan atensi, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena kita masih membahas soal waspada virus influenza A, sahabat MK. Pahami cara penanganannya. Nah, kalau saya ingat ya dokter ya, ketika kecil gitu misalnya, ini ada biasa dikompres kalau kita demam. Itu juga sebenarnya berpengaruh ya dokter, kalau misalnya kita demam terus dikompres, apalagi belum tahu nih ini flu biasa atau influenza A atau influenza yang lain. Itu berpengaruh ya dokter ya?
0: Betul, teteh berpengaruh loh, tapi yang perlu diingat nih.

0: kalau misalnya kita kompres itu kan pakai air hangat-hangat kuku ya. Nah, biasanya yang lebih tata siva biasanya di mana tuh diletakin kompresnya?
1: Di dahi, dokter.
0: Di dahi ya.
1: Iya.
0: Yang lebih efektif kita teteh tahu itu ada di lipatan-lipatan, misalnya di ketiak, kemudian di sorry, selangkangan kayak gitu. Kalau anak-anak biasanya ditaruh di situ.
1: Oh, bukan
0: Dewasa
1: di
0: juga
1: dahi
0: enggak.
1: ya.
0: Iya.
1: Oh, insya Allah. Berarti di setiap lipatannya justru ya, dokter ya.
0: Ya, betul, itu lebih efektif untuk
1: Masya
0: menurunkan
1: Allah.
0: panas. Sama satu lagi, harus banyak minum. Itu karena kan kita maunya panasnya keluar nih lewat urin, sorry, lewat pipis kayak gitu.
1: Ya, dia juga termasuk kalau dikompres atau diselimutin itu kan lewat keringat juga gitu ya, dokter ya.
0: Iya, usaha kita untuk mengeluarkan panas.
1: Baik-baik, Masya Allah. Nah, jadi tips yang menarik, sahabat MK ya, ketika mungkin ada anggota keluarga yang demam, ini titik-titik mengompresnya diikhtiarkan di setiap lipatan. Masya Allah. Terima kasih dokter Sylvia untuk jawabannya, dan kita sambil nantikan kembali atensi dari sahabat MK yang ingin ikut berdiskusi di pagi hari ini. Silakan sahabat MK, Anda yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan atensi, kalau sahabat MK ketika sudah terasa gejala meriang, demam, atau gejala flu lainnya, biasanya apa yang dilakukan oleh sahabat MK pertama kali? Apakah langsung minum obat yang biasa digunakan, atau istirahat dan banyak minum air, sahabat MK, atau sudah langsung ke dokter nih? Nah, berbagi 0811-2241027, atau silakan Anda bisa bagikan juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Insya Allah, dokter, kita sambung di termin berikutnya ya, dokter ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, sahabat MK, dan tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan Sahabat MK dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Ditemani sahabat siaran Anda Syifa Khairunisa, dan kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan waspada virus influenza A. Pahami penanganannya, sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan gali bersama kembali bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Jasmine, Ibu dan Anak Jasmine MK Medica, dokter Sylvia Novita Sari di pagi hari ini. Masya Allah dokter, nih nampaknya banyak juga yang ingin berkonsultasi langsung ya di udara. Dokter, kita sambil sambung menyapa sahabat MK ya dokter ya. Masya Allah. Kali ini kita sapa dokter, ada sahabat kita yang berbagi atensi kalau salah satu anggota keluarga yang ada terkena influenza dokter. Sementara di rumah kami, rumah sahabat kita ini kecil dan harus tidur atau beraktivitas bersama. Bagaimana dokter cara untuk mengurangi resiko ketika salah satu anggota keluarga sedang sakit tapi anggota keluarga lainnya agar tidak ikut tertular dokter? Seperti apa ini dokter caranya?
1: Yang pertama ini kalau misalnya untuk yang sehatnya ya, bisa dilakukan pakai masker gitu ya, untuk menjaga penyebaran melalui droplet. Kemudian itu tadi cuci tangan sebelum makan dan minum, karena kan takutnya dari keluarga yang tertular itu dia batuk-batuk, dia bersin, ngobrol, dropletnya kemana-mana gitu. Nah terus kita pegang, terus kita makan, masuk deh virusnya kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya rumahnya kecil tapi ventilasinya bagus ya, ini dibuka jendelanya itu bagus juga untuk mengganti sirkulasi udara di dalam rumah kan gitu.
0: Berarti sirkulasi udara juga penting ya dokter ya, untuk menjaga nuansa hidup sehat begitu ya dokter ya.
1: Kan kunci PHBS teh ya itu tadi, menjaga sirkulasi. Nah kemudian untuk kalau yang sakitnya itu apa? Pertama itu etika batuk dan bersin kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada tisu atau apa, misalnya di dekat kita ketika mau batuk atau mau bersin, boleh pakai siku bagian lengan, siku bagian dalam kayak gitu. Nah kita tutup aja batuknya pas pagi batuk kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada tisu atau sarung tangan kayak gitu, bisa pakai tisu terus langsung dibuang kayak gitu.
0: Nah baik, Masya Allah nih ikhtiarnya ya sahabat MK yang bertanya. Ini dibuangnya juga perlu dipisahkan kah dokter? Kalau bekas tadi ya ada virusnya kan dokter, ini perlu dipisahkan gak tempat sampahnya atau seperti apa?
1: Apa-apa, sampahnya mah sama, jadi satuin gak apa-apa. Soalnya kan virus itu dia akan hidup kalau misalnya di makhluk hidup. Kalau misalnya di udara bebas dia akan mati, maksudnya dorman gitu sifatnya.
0: Baik-baik, Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kali ini ada sahabat kita juga yang bergabung. Ini bertanya berkaitan dengan mitos katanya dokter. Dokter izin bertanya, kalau sedang demam atau influenza, sebenarnya boleh mandi atau tidak dokter? Karena sahabat kita ini pernah mendengar ada yang bilang mandi bisa membuat penyakit semakin parah karena terendap di dalam tubuh. Ini benar atau tidak dokter?
1: Iya. Jadi kalau misalnya mandi, ini kan termasuk perilaku PHBS ya?
0: Betul.
1: Jadi ya nggak apa-apa kalau mau mandi mah, harusnya kita bersih juga gitu. Jadi itu mitos ya. Kalau misalnya batuk-batuk, hubungannya apa ya dengan mandi?
0: Mungkin karena demam juga kali ya dokter ya? Ini perlu air hangat atau air dingin? Biasanya ada sahabat juga yang kemudian bingung harus bagaimana, dielap biasanya ya dokter ya kalau sakit.
1: Betul. Tapi ya tetap aja kita harus bersih. Apalagi sakit.
0: Ya, jadi tidak apa-apa ya. Sahabat yang kita tetap mandi ya kalau sedang sakit ya, Masya Allah. Ini untuk menghidupkan kembali gaya hidup bersih dan sehat ya. Dan kita sapa juga kali ini sudah banyak bergabung kalau melalui polling ya dokter. Ternyata sahabat MK ketika demam atau gejala flu mulai terasa, ini paling banyak melakukan istirahat dan banyak minum air. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah istirahat dan banyak minum air. Ada juga yang kemudian menunggu dulu, siapa tahu sembuh sendiri. Kalau kita lihat dokter, gejala flu ini memang bisa sembuh sendiri ya dokter ya, termasuk influenza A, apakah ini bisa sembuh sendiri dokter?
1: Ya, jadi kalau misalnya virus, ya itu tadi kan penyebabnya virus, jadi self-limiting disease gitu. Jadi tugasnya imunitas tubuh nih untuk melawan si virus-virus tersebut, bisa kok sembuh sendiri gitu.
0: Masya Allah, termasuk influenza berbagai jenis tadi ya sahabat MK.
1: Iya.
0: Tergantung kalau dirasa sudah parah baru ke dokter, ini juga insya Allah. Alhamdulillah. Nah ini ya dari sahabat kita, ada sahabat Rauda, Uma Afifah, kemudian sahabat Nabhan, sahabat Mahadi, juga Ibu Parilah, Kang Sadikus Tejo di Banjaran, ini berbagi atensi dari polling grup komunitas sahabat MK. Dan kalau untuk keparahan ini dokter, di antara influenza A, B, C, dan D, kira-kira sebetulnya yang paling parah itu di influenza jenis apa sih dokter? Apakah sebetulnya sama-sama saja gejala yang dirasakan oleh manusia pada umumnya? Atau tadi ada yang selevel lebih tinggi barangkali tingkat keparahannya, atau seperti apa nih dokter?
1: Jadi sebenarnya kalau misalnya virus tadi A, B, C, dan D itu yang paling sering menyebabkan itu A dan B ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sebutkan nih mana yang paling parah gitu, itu tergantung lagi sama kondisi pasiennya. Apakah dia termasuk golongan orang-orang yang rentan, dalam artian dia imunosupresi atau imunnya lebih lemah daripada orang kebanyakan seperti anak-anak, lansia, atau dewasa muda yang memiliki penyakit komorbid seperti ginjal, jantung, maupun diabetes ataupun kanker kayak gitu. Nah, gejalanya bervariasi tergantung dari kondisi pasien tersebut gitu. Kita nggak bisa nih netepin nih virus A lebih menakutkan gejalanya dibanding virus-virus yang lain. Nah, itu miskomunikasi sih jatuhnya.
0: Baik, berarti memang balik lagi bukan jenis virusnya ya dokter, tapi justru kondisi tubuh dari pasien itu sendiri ya. Masya Allah, alhamdulillah dokter. Dan nampaknya ini menjadi atensi terakhir di kesempatan pagi hari ini dokter, di mana sahabat kita ini beranggapan, banyak masyarakat menganggap kalau influenza itu hanya penyakit yang ringan dan akan sembuh sendiri. Ini berarti anggapannya memang betul ya tadi dokter ya, bahwasannya sesuai dengan gejala. Kapan dinilai bisa berbahaya kalau kita terlalu menyepelekannya dokter? Ini bisa dianggap sepele juga kah dokter?
1: Oke, sebenarnya kalau misalnya kita sakit itu jangan dianggap sepele juga ya, tanya. Kalau dianggap sepele kan nggak benar juga ya. Jadi kalau misalnya ini ya lebih aware sama kesehatan kita, kemudian kalau ya itu tadi kalau misalnya muncul gejala-gejala yang parahnya seperti sesak napas kayak gitu, nah baiknya ke dokter kayak gitu.
0: Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dokter Sylvia untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan itu menjadi atensi terakhir kita dokter, mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali. Sebagai penutup barangkali dokter, hal-hal yang perlu kembali dikuatkan pemahaman oleh masyarakat, karena kita kan temanya waspada virus influenza A, pahami penanganannya. Hal apa yang kemudian perlu dihadirkan dalam pertolongan pertama, misalnya dokter, kalau terindikasi atau terjangkit dari virus influenza A ini sendiri dokter, sebagai penguatan di akhir kebersamaan kita?
1: Oke, yang pertama, kita harus rajin cuci tangan ya sebelum kita beraktivitas, misalnya makan atau minum, kemudian terapkan etika batuk ataupun bersinnya. Yang tadi ya, kalau misalnya batuk atau bersin bisa ditutup pakai tisu atau pakai siku bagian dalam. Kemudian kita menggunakan masker, karena kan ya ini virus tuh ada di mana-mana aja ya gitu, nggak harus menunggu baru pakai masker kayak gitu. Kemudian kurangi kontak sama orang yang sedang sakit gitu, sama pastikan istirahat yang cukup, kemudian makan makanan bergizi, ventilasi udaranya harus bagus juga kayak gitu. Ternyata
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Sylvia untuk nasihat dan pengingatnya kembali di penghujung kebersamaan kita. Sehat selalu dokter, mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali. Selamat melanjutkan amanahnya di tim Jasmine MK Medica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan itu dia sahabat MK, perbincangan kita bersama dengan Dr. Silvia Novitasari selaku dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica dalam segmen Bincang Kesehatan berkaitan dengan waspada virus influenza A, pahami penanganannya. Ini memang menjadi penyakit yang bisa sembuh sendiri sejatinya sahabat MK, apalagi ketika kita memiliki imunitas yang cukup baik. Akan tetapi bukan berarti kita menyepelekan ya beragam jenis penyakit yang beredar. Tetap perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi ikhtiar kita, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bertanya langsung kepada ahlinya sahabat MK, jangan termakan mitos, ini juga menjadi ikhtiar kita. Perbanyak ventilasi dalam ruangan, kurangi kontak dengan orang yang sakit, pakai masker menjadi perlindungan pertama terlebih dahulu sebelum kita terjangkit atau tertular dari virus influenza tersebut. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan imun antibodi yang prima ya sahabat MK. Tentunya ini olahraga juga jangan terlewat ya, insya Allah. Dan insya Allah kita akan sambung juga kebersamaannya dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan segera sambung dalam segmen MKpedia sesaat lagi.

Syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

memasuki segmen MKipedia sahabat MK 33 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini. Masuk dalam segmen terakhir ya di kebersamaan inspirasi pagi pagi hari ini sahabat MK. Dan seperti biasa kami akan hadirkan 3 informasi menarik yang menggugah rasa penasaran Anda, rasa ingin tahu Anda dalam segmen MKipedia. Tapi pagi hari ini Anda hanya bisa memilih satu di antara 3 pilihan MKipedianya ya. Silakan Anda bisa bersiap untuk menyampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan satu pilihan MKipedia Anda. Kita akan mulai hadirkan informasi apa saja yang kami siapkan. Mulai dari pilihan MKipedia nomor 1 berkaitan dengan beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Sahabat MK, pagi hari ini atau mungkin semalam ya, Anda sudah memasak nasi, memasak beras untuk jadi nasi ya. Karena ketika memasak nasi, memang salah satu hal yang hampir selalu kita lakukan adalah mencuci beras terlebih dahulu. Air bekas cucian beras ini biasanya langsung dibuang atau disimpan kalau sahabat MK. Nah, kalau saya biasanya cenderung dibuang sahabat MK, hanya kalau teringat disimpan sedikit bagiannya ya. Karena padahal ya, sahabat MK, yang memiliki tanaman di rumah, air bekas cucian beras itu ternyata bisa dimanfaatkan juga. Ada kandungan-kandungan tertentu sebagai salah satu bahan tambahan dalam perawatan tanaman. Air beras memang mengandung sejumlah nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman, meskipun penggunaannya tentu perlu dilakukan dengan cara dan takaran yang tepat. Jadi sahabat MK, Anda yang penasaran dengan apa saja manfaat dari air beras untuk tanaman, daripada langsung dibuang air berasnya, ini bisa dimanfaatkan lebih panjang sahabat MK. Bisa sebagai penyubur tanaman ya, yang jadi kebiasaan sederhana di rumah Anda. Tapi apa saja kemudian manfaat dari air beras untuk tanaman? Apakah semua jenis tanaman bisa mendapat manfaat yang sama? Dan bagaimana kemudian tadi melakukan takarannya sahabat MK? Karena tidak semua air berasnya ya langsung dijadikan air tanaman. Nah, Anda yang penasaran seperti apa informasinya, silakan bisa langsung disimak dalam MKipedia nomor 1, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman.

0: Kemudian kita sambung di pilihan MKpedia yang nomor 2, sahabat MK, kali ini ada informasi berkaitan dengan tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Nah, sahabat MK, siapa yang pernah mengalami pakaian terkena noda minyak? Entah karena cipratan minyak ketika sedang masak, atau karena kuah makanan yang tumpah, atau mungkin tanpa sengaja ya terkena makanan yang berminyak. Noda-noda seperti minyak ini memang sering kadang kalau kita kebagian nyuci di rumah itu sering buat kesal ya. Apalagi kalau pakaiannya masih bagus, sahabat MK, atau mungkin saja itu pakaian kesayangan kita. Kadang kita langsung menguceknya dengan sabun, tapi setelah dicuci, bekas minyak masih terlihat dan justru membuat pakaian tampak kotor. Bahkan kalau sahabat MK melakukan penanganan yang kurang tepat, noda minyak ini tidak hanya sekedar hilang, tapi justru melebar, sahabat MK. Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita coba menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah. Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan ketika pakaian terkena noda minyak? Bahan apa kira-kira yang ada di rumah dan bisa membantu mengangkat noda pakaian dari minyak tersebut? Dan silakan Anda bisa simak tipsnya di MKpedia nomor 2 berkaitan tips menghilangkan noda minyak di pakaian, sahabat MK. Itu dia 2 MKpedia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih ada satu terakhir yang tersisa. Kali ini berkaitan dengan bunga, sahabat MK. Iya, di pilihan MKpedia nomor 3 adalah informasi beberapa manfaat bunga telang. Mungkin sebagian dari kita pernah ya melihat bunga berwarna biru cantik yang tumbuh di pekarangan, atau bahkan sudah dimanfaatkan sebagai bahan minuman, sahabat MK. Namanya ini adalah bunga telang, yang memang selain memiliki warna biru yang khas, bunga telang juga sering digunakan sebagai pewarna alami dalam makanan dan minuman. Bahkan kalau kita lihat di sejumlah daerah, bunga telang diolah jadi teh atau minuman yang cukup menyegarkan. Anda mungkin pernah coba juga ya, sahabat MK. Tidak hanya menarik secara tampilan, bunga telang juga mengandung sejumlah senyawa yang membuatnya banyak diperbincangkan sebagai salah satu bahan alami yang memiliki manfaat bagi tubuh kita. Tapi seperti halnya bahan alami lainnya, manfaat tersebut tentu perlu dipahami secara bijak dan tidak serta-merta dianggap sebagai pengganti pengobatan medis. Apa saja kira-kira manfaat dari bunga telang yang sudah banyak dikenal? Bagaimana cara kita mengolahnya, sahabat MK? Anda yang penasaran dan mungkin punya bunga telang di rumah tapi bingung mau diapakan? Anda bisa simak informasi selengkapnya dalam MKpedia nomor 3, beberapa manfaat bunga telang, sahabat MK. Itu dia 3 pilihan MKpedianya di kesempatan pagi hari ini. Silahkan Anda yang ingin menyampaikan pilihannya, langsung saja Anda kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia Anda. Apakah di pilihan yang pertama, sahabat MK, berkaitan dengan beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman, atau Anda tertarik pada MKpedia pilihan yang nomor 2, yakni tips menghilangkan noda minyak di pakaian, atau di pilihan MKpedia yang ketiga, yakni beberapa manfaat bunga telang? Anda bisa pilih satu saja di antara 3 pilihan tersebut. Silakan Anda kirimkan pilihan MKpedianya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Apakah di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, sahabat MK? Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah memilih MKpedianya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Pagawa Kaf Al-Quran Braille Umimaktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
1: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir di segmen penutup juga, sahabat MK, dalam segmen MKpedia. Masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kami hadirkan 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya saja. Silakan Anda bisa sampaikan satu MKpedia yang manakah yang paling ingin Anda simak. Silahkan Anda kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224-1027. Lengkapkan dengan nama, alamat, usia, dan juga pilihan Anda, sahabat MK. Nah, silahkan Anda bisa kirimkan ataupun juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK.

Apakah di pilihan MQPedia yang nomor 1 berkaitan dengan beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman, atau di pilihan MQPedia nomor 2 tips menghilangkan noda minyak di pakaian, atau di MQPedia ketiga sahabat MQ beberapa manfaat bunga telang? Satu informasi ataupun MQPedia yang paling banyak ingin disimak oleh Anda, silahkan Anda nanti bisa hadirkan ya pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MQPedia yang paling ingin Anda simak. Dan kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Rus di Garut. Kalau Ibu Rus memilih MQPedia yang nomor 1. Kemudian disambung oleh sahabat Ainun dari Cilengkrang, Bandung ya. Ini memilih MQPedia yang nomor 3. Baik, pilihan yang nomor 3 sudah bertambah 1 suara. Ibu Aminah di Cipanas Puncak kali ini memilih yang nomor 1. Ada Ibu Dewi dari Cimahi, pilihan MQPedia-nya juga nomor 1. Dari Cimahi kita berlanjut ke GBA 3, ada Ibu Parilah yang memilih MQPedia nomor 3. Ada Bapak Jajang dari Garut ya, ikut bergabung dengan pilihan MQPedia-nya nomor 2 kali ini. Alhamdulillah merata sahabat MQ, 1, 2, 3 ada yang milih semuanya. Kita sapa juga sahabat MQ yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Kali ini kita sapa ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran, pilihan MQPedia nomor 3. Disampaikan juga oleh sahabat Mahadi yang memilih MQPedia nomor 3. Dan Umu Afifah juga menyapa dengan pilihan MQPedia yang nomor 3. Baru saja bergabung ada sahabat Nisa dengan pilihan MQPedia-nya nomor 2, sahabat MQ. Anda yang kemudian masih ingin ikut menyumbang suara, di antara 3 pilihan MQPedia, 1 MQPedia manakah yang paling ingin Anda simak? Silakan Anda bisa kirimkan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Apakah di pilihan yang pertama MQPedia nomor 1 berkaitan dengan beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman, atau MQPedia nomor 2 tips menghilangkan noda minyak di pakaian, dan pilihan MQPedia ketiga, yakni beberapa manfaat bunga telang.

Dan dari pilihan Anda, sahabat MQ, ternyata yang terbanyak ini ada pada pilihan MQpedia nomor 3 berkaitan dengan beberapa manfaat bunga telang. Sebagaimana baru saja masuk ya, sahabat Mahdi juga mengirimkan atensinya memilih MQpedia yang nomor 3. Dan berikut ini sahabat MQ, kita akan simak bersama MQpedia terbanyak di pilihan yang ketiga, beberapa manfaat bunga telang. Selamat menyimak. Sahabat MQ, bunga telang yang juga dikenal dengan nama ilmiahnya Clitoria ternatea adalah tanaman berambat yang berasal dari daerah tropis di Asia, termasuk Indonesia. Bunga ini dikenal dengan kelopaknya yang berwarna biru mencolok, meskipun ada juga varian berwarna ungu dan putih. Bunga telang telah lama digunakan dalam berbagai kegiatan, tidak hanya sebagai tanaman hias, tetapi juga sebagai bahan dalam pengobatan tradisional, pewarna alami, dan minuman herbal yang menyehatkan. Tidak hanya indah dipandang, namun juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Sahabat MQ, berikut adalah beberapa manfaat bunga telang. Pertama, meningkatkan kesehatan kulit. Bunga telang membantu merangsang produksi kolagen dalam tubuh yang bermanfaat untuk menjaga elastisitas kulit, mencegah penuaan dini, dan memberikan kilau alami pada kulit. Kedua, menurunkan kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bunga telang dapat membantu mengatur kadar gula darah, menjadikannya pilihan yang baik bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga metabolisme tubuh. Ketiga, mendukung sistem kekebalan tubuh. Bunga telang memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang membantu memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi dan peradangan. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang manfaat bunga telang.

Masya Allah sahabat MK, itu dia informasi berkaitan dengan manfaat dari bunga telang ya. Ternyata tanaman yang sering kita lihat di pinggir jalan, barangkali Anda pernah melihatnya sahabat MK, ini memiliki banyak kandungan yang bermanfaat seperti antioksidan, flavonoid, juga antosianin yang ternyata ini bisa menjaga kesehatan otak ya, karena ada kandungan antioksidan dan antosianinnya sahabat MK. Ini bersifat membantu memperbaiki sel saraf serta meningkatkan produksi asetikolin yang berperan penting dalam daya ingat dan konsentrasi. Tidak heran kalau sekarang di tempat ngopi ya, kalau saya pernah mampir sahabat MK, tidak hanya menyajikan kopi saja, tapi ada juga varian teh-tehan atau juga minuman rempah racikan sahabat MK. Salah satunya ini bunga telang, karena banyak juga sekarang sudah peminatnya ya, berkaitan dengan banyak manfaat yang bisa diambil dari teh bunga telang. Bahkan termasuk Anda yang memiliki gula darah tinggi, ini bisa ikhtiarnya dengan bunga telang. Ini bisa bersifat mengontrol gula darah karena punya senyawa aktif seperti proantosianin sahabat MK, dan juga antosianin yang mengatur penyerapan gula dan mencegah resistensi insulin. Jadi baik untuk pencegahan diabetes. Apakah di rumah Anda pernah menemukan bunga telang atau sengaja menanamnya? Nah, silakan Anda bisa berbagi juga ya nanti di MKpedia hari ini sahabat MK, karena ternyata banyak juga sahabat MK yang penasaran dengan manfaat-manfaat apa yang dihasilkan dari bunga telang ini.

0: Tidak hanya untuk menjaga kesehatan otak dan mengontrol gula darah ya, sahabat MK. Ternyata Anda yang sedang berikhtiar menurunkan berat badan alias diet barangkali, ini ternyata bunga telang juga punya senyawa yang bernama ternatin. Ini bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh serta mencegah penumpukan lemak. Artinya kalau Anda ingin minum yang sehat, yang berwarna ya sahabat MK, ini bunga telang bisa menjadi salah satu opsi menarik untuk dijadikan teman dalam gaya hidup mengurangi berat badan. Bahkan ketika Anda sekarang mungkin ada yang sedang demam, radang, ini bisa juga diikhtiarkan karena ada sifat anti radang dan analgesik pada bunga telang yang diketahui bisa membantu meredakan nyeri serta menurunkan demam secara alami. Anda yang kemudian ingin juga mengatasi rambut rontok, sahabat MK, ternyata bisa juga pakai bunga telang. Ada kandungan bioflavonoid dan antosianin yang melancarkan sirkulasi darah ke kepala. Yang ini ternyata bisa juga menjaga kesehatan kulit kepala serta merangsang pertumbuhan rambut. Tidak hanya menjaga kesehatan otak ya kalau di kepala, tapi juga menjaga kesehatan rambut. Antioksidannya yang juga diketahui tinggi, ini membantu menangkal radikal bebas, menyamarkan kerutan, juga menghambat tanda-tanda penuaan dini. Artinya bisa menjaga kesehatan kulit ya. Ini skincare dari dalam, sahabat MK. Tidak hanya penggunaan skincare luar, tapi juga dari dalam tubuh. Ini bisa dihadirkan dengan mengonsumsi bunga telang, tentunya tidak secara berlebihan. Seperti apa kemudian cara untuk mengelola atau mengolah bunga telang ini, sahabat MK? Ada cara pengolahan sederhananya. Anda kalau di depan halaman rumah atau sedang menemukan bunga telang ya yang liar, ini bisa kemudian diolah. Cukup mengambil 3-5 kuntum bunga telang kering atau segar, yang kemudian ini dengan mudah diseduh dengan air panas selama 10-15 menit hingga airnya berubah menjadi warna biru. Dan kalau sudah berubah warna, cukup ditambahkan dengan madu atau perasan jeruk lemon untuk rasa yang lebih segar, sahabat MK. Yang mana kalau kita kasih perasan lemon, itu ternyata bisa mengubah warna air seduhan jadi ungu. Nah, ini jadi eksperimen yang menarik juga. Anda yang penasaran seperti apa cara mengolahnya, ini bisa dipraktekkan ya, karena cukup mudah. Cukup diseduh saja dengan air panas, sahabat MK. Bahkan tadi ya, salah satu manfaatnya juga, ini bisa meredakan gejala alergi. Bunga telang ini ternyata mampu mengurangi produksi histamin yang memicu reaksi alergi atau asma pada tubuh. Ikhtiarnya banyak ya, sahabat MK, manfaat dari bunga telang ini. Dan silakan tentu sesuai dengan arahan ataupun juga dosis yang tidak berlebihan pastinya. Dan itu dia sahabat MK, informasi dalam segmen MKpedia sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang paling banyak ingin disimak berkaitan dengan bunga telang. Anda yang juga ingin sahabat MK nanti berpartisipasi dalam segmen ataupun program lainnya, silakan bisa disimpan terlebih dahulu kontak MK FM di 0811-224-1027. Karena alhamdulillah saat ini radio MK FM tidak hanya bisa disimak melalui saluran frekuensi saja, Anda juga bisa menyimak kami melalui streaming di mkfmnetwork.com atau bisa juga melalui laman radiojabar.id dan pilih satu radio yang ingin Anda simak. Bisa cek langsung MK FM Bandung atau berbagai platform sosial media kami di @mkfmbandung. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah nanti akan disambung dalam program berikutnya, yakni program Ruang Inspirasi yang akan ditemani oleh sahabat Muhammad Dafa. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda, sahabat MK, di pagi menjelang siang hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat ya, sahabat MK. Meskipun cuacanya saat ini silih berganti begitu ya. Terkadang panas, terkadang hujan juga begitu sahabat MK. Nampaknya kondisi tubuh, kondisi fisik kita pun juga perlu sama-sama dijaga. Semoga Allah senantiasa juga melindungi kita sahabat MK, agar senantiasa aktivitas-aktivitas yang kita jalani penuh dengan keberkahan, penuh juga dengan nilai-nilai kebermanfaatan insya Allah. Sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga seringkali menemukan bahwa sebuah peluang datang dari pertemuan sederhana. Boleh jadi dari obrolan dengan teman, kemudian juga kenalan-kenalan baru, atau bahkan juga silaturahmi dengan orang-orang yang mungkin sudah lama kita tidak jumpai, sahabat MK. Dalam Islam, hubungan dengan sesama ini pun juga tentunya bukan hanya tentang memperbanyak kenalan, tetapi juga bagaimana kita senantiasa dapat menjaga silaturahmi tersebut, membangun kepercayaan, saling membantu, bahkan juga menjadi pribadi yang membawa nilai-nilai manfaat. Karena boleh jadi, sahabat MK, dari hubungan yang kita jaga tersebut dengan tulus, begitu ya, ini pun juga senantiasa Allah berikan jalan-jalan terbaiknya, berkaitan juga dengan menjemput rezeki terbaiknya dari arah mungkin yang pernah ataupun juga yang belum pernah kita sangka-sangka ataupun juga yang belum pernah kita duga ya sahabat MK. Lalu seperti apa sahabat MK, Islam sendiri memandang sebuah pertemanan ataupun juga jejaring, networking begitu ya sahabat MK, dan juga apakah membangun relasi ini boleh begitu ya dilakukan untuk dapat juga mencari peluang bisnis atau seperti apa? Nah, kita akan coba gali lebih dalam sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi edisi hari ini sahabat MK, di mana di hari Kamis begitu ya, edisi hari Kamis, hari yang pertama ya sahabat MK di bulan Oktober 2026. Ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-20 sahabat MK di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah ditemani sahabat Syir Muhammad Dafa hingga 1 jam ke depan, kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi sahabat MK di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda kaitannya dengan tips dan juga bisnis yang aplikatif dalam keseharian. Kita akan coba mengulik lebih dalam dan juga mengulas lebih dalam ya, berkenalan begitu ya, terkait dengan networking dalam Islam, menangkap peluang dengan silaturahmi. Anda dapat bergabung dan juga berbagi sahabat MK, Anda pun juga bisa coba hadirkan begitu ya, kalau Anda sendiri sahabat MK begitu ya, di lingkungan keluarga ataupun juga di lingkungan pertemanan, siapa yang paling sering menjadi pintu peluang baru sahabat MK bagi Anda? Apakah mungkin teman dekat atau mungkin juga keluarga begitu ya, atau mungkin rekan kerja, rekan bisnis ya sahabat MK, atau boleh jadi kenalan-kenalan baru sahabat MK. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan. Kalau dari pengalaman diri Anda sendiri sahabat MK, siapa yang paling sering menjadi pintu peluang baru nih ketika Anda berjumpa mungkin ya, atau bahkan juga bersilaturahim, ini pun juga nampaknya ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini mungkin datangnya dari siapa? Apakah dari teman, dari keluarga, dari rekan kerja, atau mungkin dari kenalan yang baru kita kenal ya sahabat MK. Nah, silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini. Bagi Anda yang sudah terhubung dan tergabung bersama kami sahabat MK dalam grup komunitas sahabat MK,

Pertama, menyapa teman lama, atau mungkin yang kedua, bergabung komunitas sahabat TMG, atau mungkin yang ketiga, menghadiri acara-acara ataupun juga berkaitan dengan silaturahmi lebih jauh begitu ya. Atau mungkin yang keempat, sahabat MK aktif juga di media sosial nih. Nah, ini peluang-peluangnya bisa kita coba manfaatkan juga dari mana saja begitu ya sahabat MK. Sedangkan bisa Anda kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, bisa Anda pilih polling ya di grup komunitas sahabat MK, ataupun juga Anda bisa langsung mengirimkannya ke WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kalau berbicara berkaitan dengan networking, sahabat TMQ, networking sendiri merupakan proses membangun jejaring relasi ya. Secara lebih profesional, sahabat TMQ, untuk tujuan berkaitan dengan karir atau mungkin juga dari bisnis ya, sahabat TMQ. Sedangkan silaturahmi sendiri ini ikatan begitu ya, ikatan penuh kasih dan sayang untuk menyambung hubungan kekerabatan, sahabat TMQ, atau bahkan juga persaudaraan yang tentunya berlandaskan nilai-nilai Islam ya sahabat MK. Lalu seperti apa perbedaan antara networking dan juga silaturahmi ya sahabat MK? Kalau kita coba lihat perbedaannya dari tujuannya terlebih dahulu ya sahabat MK. Tujuan dari networking sendiri ini berfokus pada pertukaran manfaat, mengembangkan adanya pengembangan karir begitu ya, kolaborasi bisnis dan juga mencari peluang yang profesional sahabat MK. Nah, perbedaannya dengan silaturahmi, kalau dari tujuannya, maka silaturahmi ini berfokus pada mencari keridhaan Allah, sahabat TMQ. Mempererat kekeluargaan, kemudian juga saling mendoakan dan juga berbagi kasih sayang ya, sahabat TMQ.

Kemudian sahabat Emi, kalau kita lihat juga perbedaan dari sifat hubungannya ya, seperti apa begitu ya, antara networking dan juga silaturahmi. Nah, kalau sifat hubungannya sendiri, kalau networking ini cenderung kepada hal-hal yang strategis sahabat MK, lebih profesional dan juga seringkali diinisiasi berdasarkan pada kesamaan industri atau mungkin juga kepentingan-kepentingan bersama begitu. Nah, perbedaannya dengan silaturahmi seperti apa sahabat MK? Kalau silaturahmi ini bersifat tulus ya sahabat MK, kekeluargaan, terutama juga berkaitan dengan ikatan atau bahkan juga ini sahabat MK tidak mengharuskan adanya pamrih ataupun juga keuntungan materi, sehingga lebih kepada hal-hal tersebut ini keikhlasan ya sahabat MK. Kemudian perbedaan lainnya sahabat MK berkaitan juga dengan networking ataupun juga silaturahmi ini dalam hal lingkup relasinya. Kalau networking sendiri sahabat MK ini meluas begitu ya kepada siapa saja secara profesional, seperti halnya rekan kerja, kemudian juga klien atau bahkan juga kenalan-kenalan baru yang mungkin kita jumpai juga ya di media sosial. Kemudian kalau dari lingkup relasi silaturahmi sendiri ini lebih kepada berakar kuat pada hubungan darah atau mungkin kekerabatan dekat begitu ya sahabat MK, meski secara luas juga ini bisa mencakup pada persaudaraan sesama manusia atau yang kita kenal dengan namanya ukhuwah ya sahabat MK. Kalau berbicara berkaitan dengan orientasi hasil yang dihadirkan oleh networking ini akan mengukur kepada keberhasilan dari seberapa besar nilai tambah, kemudian juga koneksi atau bahkan juga peluang-peluang bisnis yang didapatkan sahabat MK. Berbeda dengan silaturahmi, di mana kalau silaturahmi sendiri ini mengukur berkaitan dengan keberhasilannya dari terjaganya keharmonisan, kemudian juga keberkahan begitu ya dalam hidup ini sahabat MK, serta juga melapangkan terkait dengan rezeki dan juga umur. Karena kalau misalnya silaturahmi kita seringkali dengar juga ya, menambah rezeki dan juga memperpanjang umur. Apakah betul loh sahabat MK? Nah, bisa juga Anda coba bagikan gitu sahabat MK ya, manfaat dari silaturahmi seperti apa.

0: Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensinya ataupun berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Seperti apa sahabat MKI Islam sendiri memandang berkaitan juga dengan networking, begitu ya? Kita akan coba ulas lebih dalam sahabat MKI seperti apa. Nah, kalau kita coba lihat juga sahabat MKI berkaitan dengan networking ataupun juga jaringan sosial, begitu ya? Ini pun juga merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan karir dan juga keberhasilan seorang sahabat MKI di dunia profesional maupun juga dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dalam Islam, sahabat MKI, networking sendiri juga ini sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari tradisi interaksi sosial yang juga mengedepankan berkaitan dengan ukhuwah, ya, persaudaraan dan juga silaturahmi. Prinsip dari dasarnya networking sendiri dalam perspektif Islam adalah membangun hubungan yang positif tentunya sahabat MKI dan juga bermanfaat antar sesama. Yang tentunya dilandasi juga oleh niat ikhlas, ya sahabat MKI, untuk dapat juga saling membantu dan juga menguatkan dalam kebaikan. Jaringan ini sahabat MKI bukan hanya untuk dapat mencari keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menghadirkan adanya kemaslahatan bersama, ya sahabat MKI, sesuai dengan ajaran Islam yang juga tentunya mengutamakan kebaikan-kebaikan yang lebih kolektif atau gotong royong sahabat MKI. Salah satu alasan utama sahabat MKI pentingnya networking ataupun juga jejaring sosial, ya sahabat MKI, dalam Islam yaitu karena manusia ini sendiri sahabat MKI diciptakan sebagai makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, dalam kesehariannya atau dalam juga interaksinya, ya sahabat MKI, karena makhluk sosial juga begitu. Dalam Al-Qur'an sahabat MKI, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ayat ini sahabat MKI menunjukkan juga bahwa interaksi manusia bukan hanya sekedar pada hubungan sosial biasa, melainkan juga kerjasama dalam kebaikan yang dapat juga memperkuat adanya keimanan dan juga ketakwaan pada diri seseorang sahabat MKI, terutama seorang muslim begitu ya. Dalam konteks networking sendiri sahabat MKI, hal ini pun juga tentunya akan berarti untuk dapat juga membangun berkaitan juga dengan bagaimana hubungan kita dengan orang lain, demi untuk dapat juga meningkatkan kemampuan, kemudian juga pengetahuan dan juga peluang untuk dapat memperjuangkan nilai-nilai positif. Dalam dunia profesional, sahabat MKI, networking sendiri juga ini memungkinkan bahwa seseorang untuk dapat juga menghadirkan wawasan yang baru, kemudian juga saran begitu ya, dan juga dukungan-dukungan dari orang-orang yang tentunya dengan latar yang berbeda juga, yang beragam juga sahabat MKI. Dari perspektif syar'i, sahabat MKI, interaksi yang juga terbangun ini pun juga hendaknya didasari juga dengan niat yang baik dan juga tidak melampaui batas yang diizinkan oleh Islam, seperti keharusan menjaga etika dan juga adab, ya, dalam bergaul tentunya. Islam juga sahabat MKI mengajarkan bahwa umatnya untuk senantiasa tetap berintegritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam membangun jejaring sosial sahabat MKI. Dengan demikian sahabat MKI, manfaat yang diperoleh tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai amal kebaikan, ya sahabat MKI, yang harapannya dapat juga dihadirkan begitu ya, nilainya menjadi nilai pahala sahabat MKI, ya, di akhirat kelak insyaallah. Salah satu cara yang paling efektif sahabat MKI dalam membangun jejaring begitu ya, jaringan sosial tadi, adalah dengan menjaga silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam networking, sahabat EMK, silaturahmi tidak hanya berarti mengunjungi keluarga ataupun juga sanak saudara, begitu ya. Tetapi juga menjalin hubungan dengan teman, kemudian juga rekan kerja, sahabat EMK, bahkan juga komunitas yang lebih luas. Dengan menjaga silaturahmi, seseorang juga ini bisa memperoleh keberkahan. Dukungan juga ya, adanya support ya sahabat EMK, serta juga peluang-peluang yang tentunya akan bernilai manfaat juga. Begitu halnya juga sahabat MK dalam dunia bisnis ataupun juga pekerjaan, di mana networking ini pun juga memungkinkan seseorang sahabat MK untuk memperluas wawasan dan juga meningkatkan keterampilan. Di dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban, dan juga melalui jejaring tersebut yang lebih luas sahabat MK, maka seorang muslim bisa mendapatkan akses ilmu yang tentunya ini pun juga bisa lebih beragam, bisa lebih luas juga. Tidak hanya ilmu sahabat MK, tapi juga pengalaman dari berbagai sumber yang terpercaya tentunya. Bergaul dengan orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu, sahabat MK, ini pun juga merupakan salah satu cara terbaik begitu ya untuk belajar dan juga mengembangkan diri, sahabat MK. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tersebut ini mengikuti agama temannya, maka hendaknya ia salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga hadis Tirmizi. Networking sahabat MK yang baik juga ini berperan dalam menumbuhkan solidaritas dan juga kerjasama dalam masyarakat ya sahabat MK. Di tengah-tengah masyarakat, gotong royong ini menjadi hal yang penting ya sahabat MK. Islam sendiri juga sangat mengutamakan prinsip-prinsip kebersamaan, seperti dalam ibadah sholat berjamaah ya sahabat MK, yang juga menunjukkan pentingnya berbaris dalam satu kesatuan, bersaf-saf sahabat MK. Ketika individu-individu dalam suatu masyarakat memiliki yang namanya jaringan yang kuat, maka mereka pun juga ini akan lebih mudah untuk saling membantu dan juga mendukung, terutama dalam menghadapi tantangan ataupun juga krisis, sahabat MK. Solidaritas yang juga terjalin melalui networking tersebut, ini pun juga akan menjadi cerminan dari konsep ukhuwah Islamiyah, yang terdiri dari persaudaraan tentunya juga yang mengikat ya sahabat MK seluruh umat Islam tanpa melihat perbedaan baik itu suku, bangsa atau bahkan juga status sosialnya sahabat MK. Selain itu juga sahabat MK dalam Islam, jaringan sosial tersendiri juga dapat menjadi salah satu sarana ya untuk dapat juga menjadi media berdakwah atau menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sahabat MK mencontohkan cara terbaik ya sahabat MK dalam membangun jaringan yang lebih luas. Bahkan dengan orang-orang non-muslim sahabat MK, dengan menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang baik dan juga santun tentunya. Ketika networking digunakan sebagai sarana untuk dakwah, maka manfaatnya akan lebih luas karena dapat juga membantu terkait dengan menyebarkan nilai-nilai Islam secara lebih damai dan juga positif di tengah-tengah masyarakat. Seorang muslim juga sahabat MK dapat menggunakan jaringan tersebut ya untuk dapat juga dimilikinya untuk dapat mengajak orang lain kepada kebaikan dengan cara yang lebih bijaksana atau hikmah dan juga lebih hasanah ya sahabat MK ataupun juga lebih baik begitu dengan nasihat-nasihat kebaikan tentunya. Namun sahabat MK dalam membangun jaringan tersebut, seorang muslim juga ini harus tetap menjaga niatnya ya, agar senantiasa tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Islam sendiri sahabat MK melarang bahwa hubungan yang didasari oleh niat buruk, seperti halnya tipu daya, kemudian juga kesombongan, atau bahkan juga mengejar keuntungan dengan cara yang tidak jujur, nampaknya ini pun juga perlu untuk dihindari, atau bahkan juga tidak boleh dilakukan ya sahabat MK. Oleh karena itu sahabat MK penting untuk dapat juga selalu berintrospeksi pada diri sendiri dan juga menjaga niat dalam networking ya agar tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hubungan yang dibangun harus juga dijaga agar tidak menimbulkan mudarat Tetapi juga sebaliknya Sahabat MQ membawa manfaat bagi semua pihak yang tentunya terlibat ataupun juga yang tergabung pada jejaring tersebut, Sahabat MQ. Dengan membangun jaringan yang luas dan juga sehat, Sahabat MQ seorang muslim tentunya tidak hanya berpeluang sukses secara duniawi, tetapi juga dapat menambah ataupun juga bisa memperoleh lebih banyak ya Sahabat MQ berkaitan dengan amal soleh dan juga pahala di akhirat kelak, insya Allah. Networking sendiri, Sahabat MQ, yang berlandaskan ajaran Islam, pada akhirnya juga akan mengajarkan begitu ya, bahwa hubungan sosial adalah sarana Sahabat MQ untuk dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun juga kembali mengundang Anda, Sahabat MQ, untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini, Sahabat MQ, dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda ya, Sahabat MQ. Kita sedang mengulas lebih dalam berkaitan dengan networking dalam Islam, menangkap peluang dengan silaturahmi. Nah, Anda pun juga dapat bergabung dan berbagi. Kalau menurut Anda sendiri, Sahabat MQ, di lingkungan Anda begitu ya, siapa yang paling sering menjadi pintu peluang yang baru, Sahabat MQ, bagi Sahabat MQ ini? Apakah dari teman dekat begitu ya, atau mungkin dari keluarga, atau bahkan juga dari rekan kerja, atau dari kenalan-kenalan baru Anda, Sahabat MQ? Anda juga dapat bergabung dan berbagi juga, Sahabat MQ, yang telah kami siapkan juga ada di pilihan polling begitu ya, yang bisa Anda coba manfaatkan di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kalau ingin memperluas jaringan, Sahabat MQ, ini biasanya memulainya dari mana? Apakah yang pertama dari menyapa teman lama, Sahabat MQ, menyapa kawan lama begitu ya, atau mungkin yang kedua bergabung komunitas, atau mungkin yang ketiga mencari ataupun juga hadir pada acara-acara tertentu, Sahabat MQ, atau mungkin yang keempat aktif di media sosial? Nah, silakan bisa Anda coba kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, Sahabat MQ. Insyaallah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MQ, selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: 32 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda, sahabat MG, untuk dapat bergabung, berbagi juga di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini, sahabat MG, untuk dapat berbagi begitu ya. Berkaitan juga dengan networking dalam Islam, sahabat MG, menangkap peluang dengan silaturahmi. Silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda untuk dapat berbagi agar kami bisa sapa Anda juga ya, sahabat MK, di pagi menjelang siang hari ini, berkaitan juga dengan silaturahmi, kemudian juga jejaring sosial ya, sahabat MK. Nah, kalau dari Anda sendiri, mungkin siapa nih, sahabat MK, yang paling sering menjadi pintu peluang baru bagi sahabat MK ini? Apakah dari teman dekatnya, begitu ya? Atau mungkin dari keluarga, sahabat MK? Atau mungkin dari rekan kerja atau dari kenalan yang baru? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan ya atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Kami coba akan menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung juga menyampaikan atensinya. Kami akan coba sapa Anda dari GBA 3. Ini ada Ibu Parilah. Wah, terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung menyampaikan berbaginya. Kalau Ibu Parilah ini menyampaikan atensinya begitu ya. Kalau misal ada kajian di kanan dan di kiri tempat duduk, biasanya seringkali berkenalan. Wah, Masya Allah, ini menambah teman baru begitu ya. Dan juga saling tanya-tanya nih, dari mana begitu ya. Dan juga mencairkan suasana, katanya kalau dari Ibu Parilah. Wah, Masya Allah, ini kalau Ibu Parilah akan lebih banyak relasinya, akan lebih banyak temannya begitu ya, karena seringkali juga mengikuti kajian. Wah, terima kasih ya Ibu Parilah sudah bergabung, menyampaikan juga atensinya. Jadi bisa bertambah teman, katanya. Alhamdulillah, sudah menyampaikan atensinya dan juga menyampaikan berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih Ibu Parilah. Ini bisa jadi inspirasi juga nih ya untuk sahabat MK yang lainnya. Ketika mungkin boleh jadi ketika di kajian begitu ya, ketika duduk bareng, boleh jadi mendapatkan teman baru, relasi baru begitu ya. Atau mungkin juga Anda yang menggunakan transportasi umum, sahabat MK, ketika duduk di angkot begitu ya, ataupun juga di bis kota, sahabat MK, ini bisa juga menjadi salah satu menambah relasi baru juga. Tapi mungkin boleh jadi perlu juga ada kedekatan-kedekatan secara emosional yang lebih baik juga ya, sahabat MK, agar tidak dinilai oleh orang seperti halnya orang yang mungkin sok kenal sok dekat begitu ya. Kalau misalnya orang-orang zaman sekarang menyebutnya seperti itu SKSD, sahabat MK. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba sapa juga Anda. Kalau tadi dari GBA 3, kita akan beralih ke Garut, sahabat MK. Di Garut ini ada Ibu Rus bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya ya. Kalau Ibu Rus menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1 dan juga nomor 4. Nah, kalau ingin perluas jaring sosial, ini pun juga disampaikan oleh Ibu Rus begitu ya. Memilih pilihan nomor 1 yaitu menyapa teman lama, kawan lama, sahabat MK, dan juga di pilihan nomor yang 4 aktif juga di media sosial. Wah, ini pun juga bisa berteman nih dengan Ibu Rus ya di media sosialnya, baik itu Instagramnya mungkin ada ya Ibu Rus, ataupun juga di TikTok mungkin dapat juga bergabung begitu ya. Terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi Ibu Rus dari Garut, sudah menyampaikan juga atensinya, menyampaikan juga berbaginya. Anda yang lain pun juga, sahabat MK, dapat bergabung dan berbagi, menyampaikan kisah inspirasinya ya, sahabat MK. Kalau Anda sendiri ketika ingin menambah relasi baru ataupun juga menambah peluang-peluang baru untuk kebermanfaatan ya, sahabat MK, biasanya Anda memulainya dengan cara apa nih? Apakah menyapa kawan-kawan lama, teman-teman lama begitu ya? Atau mungkin juga turut ikut dalam grup komunitas nih, sahabat MK. Silakan bisa coba hadirkan ya. Seperti apa kalau Anda sendiri caranya agar senantiasa bisa memperluas di jaring sosial, sahabat MK? Silakan bisa Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Kami juga akan coba mulai menyapa juga sahabat MK yang bergabung juga. Ini menyampaikan pilihan pollingnya juga ya, sahabat MK. Ada sahabat kita yang bergabung. Ini ada Pak Sandi di Banjaran bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau disampaikan oleh Pak Sandi ya di Banjaran, ini menyampaikan pilihan pollingnya keempat-empatnya nih, sahabat MK ya. Cara memperluas jaringnya kalau menurut dari Pak Sandi di Banjaran, mulai dari menyapa teman lama, kemudian juga bergabung komunitas, kemudian juga hadir pada acara-acara tertentu begitu ya, sahabat MK, hingga dengan aktif di media sosial. Wah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi juga nih Pak Sandi di Banjaran. Kemudian kami sambung juga menyapa Anda, sahabat MK, yang bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya kembali, disampaikan oleh Mama Arum ya. Mama Arum dari Perum Bukit Pancir Jelegong, sahabat MK, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Mama Arum ini lebih memilih kepada pilihan nomor 1 dan juga nomor yang keempat ya. Ini sama seperti halnya dari yang disampaikan oleh Ibu Rusni. Nomor 1 berkaitan juga dengan menyapa teman lama, kawan lama, begitu ya. Dan juga di pilihan yang keempat, aktif di media sosial. Lalu terima kasih Ibu Arum ya, dari Mama Arum dari Perum Bukit Pancir Jelegong, sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kalau berbicara berkaitan dengan networking ataupun juga jejaring sosial atau bahkan juga silaturahim ya sahabat MK, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Ada adab-adab dalam networking sahabat MK. Nah, apa saja begitu ya? Kita akan coba ulas juga sahabat MK di segmen yang kedua ini agar kita sama-sama juga memahami ya sahabat MK. Adab dalam networking sendiri sahabat MK, etika dan juga tata krama begitu ya, dalam membangun relasi yang profesional maupun juga sosial secara kebersamaan sahabat MK, agar senantiasa hubungan yang terjalin didasari juga oleh rasa saling menghormati, bukan sekedar kepentingan hanya saat saja ataupun juga ketika membutuhkan saja sahabat MK. Ada beberapa poin penting sahabat MK dari adab-adab dalam bernetworking ataupun juga dalam berjejaring sosial sahabat MK. Yang pertama adalah tulus dan juga berbagi nilai. Dimana mulailah sahabat MK dengan interaksi dengan niat yang saling mengenal begitu ya, dan juga bertukar nilai-nilai positif, bukan terlihat putus asa atau bahkan juga hanya ingin memanfaatkan orang lain sahabat MK, tapi perlu juga menghadirkan ketulusan dalam berbagi ataupun juga menghadirkan kebermanfaatan sahabat MK. Selain tulus dan juga berbagi nilai sahabat MK, yang kedua yang perlu juga sama-sama dihadirkan terkait dengan poin penting adab networking adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, ini menjadi hal yang penting ya sahabat MK. Menjadi pendengar yang baik memang tidaklah mudah begitu ya, tapi perlu coba dihadirkan. Berikan ruang bicara sahabat MK kepada lawan bicara kita, tunjukkan ketertarikan yang tulus ya sahabat MK, dan juga jangan mendominasi percakapan sehingga kita pun juga merasa ataupun juga yang diajak bicara ini merasa dihargai sahabat MK, sehingga dapat juga menghadirkan begitu ya. Menjadi pendengar yang baik ini perlu juga diusahakan, perlu juga dioptimalkan. Mungkin boleh jadi kita coba awali dari orang-orang terdekat kita sahabat MK. Adab lainnya sahabat MK yang perlu kita coba hadirkan juga adalah menghormati waktu ya, menghargai waktu orang lain. Saat ini menghadirkan adanya hubungan yang lebih intens begitu ya, agar lebih terhubung atau bahkan juga mengajak berdiskusi, serta untuk dapat juga menghadirkan adanya ketepatan waktu sahabat MK. Sehingga juga kita pun perlu menghadirkan ataupun juga menghindari yang namanya ngaret ya sahabat MK, ataupun juga jam karet begitu, ngaret sahabat MK. Maka perlu kita optimalisasikan terkait dengan menghargai waktu tadi, mengoptimalisasikan terkait dengan waktu tersebut agar juga bisa kita sama-sama menghargai orang yang memang sudah hadir memberikan manfaatnya untuk kita sahabat MK. Kemudian yang lainnya sahabat MK adalah sikap timbal balik ya, dimana bersiaplah untuk dapat juga senantiasa memberikan bantuan atau informasi yang bermanfaat dikala memang dibutuhkan begitu sahabat MK. Tidak harus selalu diminta, tapi juga kita pun juga berikan nilai manfaatnya, timbal baliknya atau feedback baiknya begitu ya kepada orang lain secara berkala juga sahabat MK, atau bahkan juga mungkin boleh jadi dirutinkan ya sahabat MK, menjadi suatu kebiasaan juga. Ini menjadi hal yang positif juga sahabat MK untuk dilakukan. Dan yang terakhir yang paling juga penting ketika kita berbicara juga media sosial ya sahabat MK, perlu juga menjaga etika digital. Nah, terapkan juga sahabat MK verifikasi informasi. Kalau yang kita kenal dalam Islam adalah tabayun begitu ya. Kemudian juga menjaga lisan dan juga hindari juga nada-nada bicara ataupun juga gestur yang tidak sopan atau bahkan juga hal-hal yang mungkin juga menyinggung ya di media sosial. Karena kalau di media sosial sahabat MK, mungkin kata yang kita hadirkan adalah katanya seperti ini, tapi mungkin persepsi orang juga berbeda. Ini boleh jadi perlu kita hindari juga, perlu juga kita sama-sama hadirkan sahabat MK kehati-hatian agar senantiasa dimaknainya ataupun juga dihadirkan oleh orang tersebut sesuai dengan apa yang kita persepsikan, sahabat MK, agar tidak terjadi salah paham ya, sahabat MK. Lalu seperti apa, sahabat MK, cara agar senantiasa kita pun juga dinilai baik begitu ya, sahabat MK, agar bisa juga dihadirkan optimalisasinya? Nah, dalam kehidupan modern seperti saat ini, sahabat MK, bekerja bukan hanya sekedar kebutuhan ekonomi. Banyak orang memandang bahwa pekerjaan sebagai cara untuk dapat juga memenuhi berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup. Membayar tagihan misalnya, sahabat MK, atau bahkan juga mencapai suatu yang memang kita idam-idamkan ya, sahabat MK. Namun dalam Islam sendiri, sahabat MK, bekerja memiliki makna yang jauh lebih dalam. Bahwa seorang muslim tidak hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga bisa menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat MK, dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ayat tersebut, sahabat MK, memberikan pesan yang kuat bahwa Islam sendiri bukan hanya agama yang mengajarkan kemalasan, begitu ya. Tetapi juga, sahabat MK, justru Islam mendorong umatnya untuk senantiasa aktif, kemudian juga produktif, dan juga memberikan manfaat melalui pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah dilakukannya, sahabat MK. Karena kalau kita berbicara berkaitan dengan pekerjaan ataupun juga bekerja, maka bekerja ini merupakan kehormatan. Bekerja adalah salah satu bentuk ikhtiar manusia ya, sahabat MK, dalam mempertahankan hidup. Dengan bekerja, seseorang pun juga ini memperoleh penghasilan, menjaga kehormatan dirinya, begitu sahabat MK, dan juga tidak bergantung kepada orang lain. Dalam banyak ajaran, sahabat MK, tentunya dalam ajaran Islam ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bahkan mencontohkan bahwa para nabi pun ini bekerja, sahabat MK. Seperti halnya Nabi Daud alaihissalam mencari nafkah dari hasil tangannya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengembala kambing sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Hal ini pun juga menunjukkan bahwa bekerja bukan sesuatu yang rendah, justru merupakan jalan sebuah kemuliaan, sahabat MK. Karenanya seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh bukan hanya sedang mencari rezeki, sahabat MK, tapi juga sedang menjaga martabat dirinya. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung menyampaikan berbagi Anda ataupun juga atensi Anda di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK. Silakan bisa Anda kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda. Insyaallah selepas jeda, sahabat MK, kami pun juga akan coba kembali mulai menyapa Anda yang sudah mulai masuk di WhatsApp MK FM Bandung atau bahkan juga di komunitas sahabat MK ya. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga.
11: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasihati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga.
12: dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Memasuki segmen yang terakhir, sahabat MK, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami, sahabat MK, di grup komunitas sahabat MK, dapat juga menyampaikan ada pilihan polling untuk Anda. Kalau ingin memperluas jejaring sahabat MK ini biasanya begitu ya, mulai dari mana sahabat MK ya? Apakah yang pertama menyapa teman lama? Atau mungkin yang kedua bergabung dengan komunitas sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga hadir pada acara-acara tertentu? Atau mungkin yang keempat aktif di media sosial? Nah silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan kembali mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah masuk dan bergabung bersama kami di WhatsApp MKFM Bandung. Kami sapaannya sudah bergabung, ini ada sahabat kita Ibu Aminah ya. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan pollingnya, pilihan nomor 1 dan nomor 2, disampaikan juga katanya sehat selalu dan semangat. Wah, Masya Allah ya, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, kalau nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 itu berkaitan dengan menyapa teman lama, dan yang kedua bergabung pada komunitas-komunitas, begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kami juga akan coba mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung juga menyampaikan pilihan polling di grup komunitas sahabat MK. Kalau kita lihat ya sahabat MK, di pilihan nomor 1 ini ada 4 suara, kemudian di pilihan nomor yang kedua ada 3 suara, di pilihan nomor yang kedua ada nomor yang ketiga ada 2 suara sahabat MK, dan di pilihan yang keempat ada 3 suara. Kami akan coba mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung dan juga berbagi. Ada Ibu Padilla dari GBA 3 kembali bergabung, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada Umu Afifah Mulyani, ini bergabung juga ya, terima kasih sudah bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Umu Afifah Mulyani menyampaikan pilihan pollingnya nomor 1 saja ya, menyapa teman lama katanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi. Kemudian juga ada Mama Arum dari Perum Bukit Pancir Jelegong, sahabat MK, yang sudah bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Sandi di Banjaran ya, menyampaikan pilihannya juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihannya nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau ini sahabat kita juga bergabung kembali, Umu Afifah Mulyani ya, bergabung juga menyampaikan pilihannya ternyata nomor 1 dan nomor 2 nih sahabat MK ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kalau berbicara berkaitan dengan networking ataupun juga berkaitan dengan jejaring gitu sahabat MK, terutama dalam silaturahim, maka juga ini perlu sama-sama kita coba hadirkan ya sahabat MK, nilai-nilai kebermanfaatannya. Dalam dunia pekerjaan misalnya sahabat MK, kita pun juga perlu senantiasa menghadirkan nikmat yang perlu kita syukuri sahabat MK. Seringkali seseorang baru sadar ataupun juga baru saja menyadarinya bahwa hal tersebut ini berharga begitu ya, ketika pekerjaan tersebut ini telah hilang sahabat MK, kesempatannya sudah tidak ada begitu ya. Namun padahal sahabat MK, memiliki pekerjaan merupakan juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan bekerja, seseorang dapat juga memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian juga memberikan nafkah yang halal, membantu orang tua sahabat MK, bahkan juga berbagi dengan sesama. Serta bahkan juga bisa sahabat MK tolong menolong ya, untuk dapat juga menghadirkan nilai-nilai kebermanfaatan sahabat MK. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Karena itu sahabat MK, rasa syukur tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja. Salah satu bentuk syukur terbaik adalah menjalankan suatu pekerjaan tersebut ya konteksnya dengan sebaik-baiknya sahabat MK. Agar setiap pekerjaan, setiap tindakan yang kita jalani ini menjadi nilai ibadah sahabat MK, maka perlu ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Mulai yang pertama yaitu berkaitan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, profesional dan juga bersungguh-sungguh ya sahabat MK dalam menjalankan sesuatu ataupun juga amanah yang Allah titipkan kepada diri kita. Yang ketiga, tentunya dalam sebuah pekerjaan maka perlu juga dihadirkan adanya jujur, sahabat MG. Yang keempat, memilih pekerjaan yang halal. Dan yang terakhir, tidak melalaikan terkait dengan ibadah, tentunya sahabat MG. Yang tidak kalah ketinggalan yaitu terkait dengan menjaga etika dan juga akhlak tentunya. Itu dia sahabat MK, inspirasinya di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi yang juga bisa coba sama-sama kita hadirkan ya sahabat MK, langkah-langkah kecilnya agar bisa kita coba hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait juga dengan bagaimana kita membangun jejaring sosial sahabat MK, kalau dalam Islam ataupun juga sebagai seorang Muslim, maka bisa kita coba hadirkan dengan bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi tersebut sahabat MK, harapannya kita pun juga bisa memberikan nilai manfaat, bisa juga membuka peluang-peluang baru. Kalau dalam dunia bisnis juga ini boleh jadi ada peluang-peluang bisnis di dalamnya sahabat MK ya, tentunya insya Allah. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya, dan juga mudah-mudahan bisa kita optimalkan ya yang namanya silaturahim tersebut, agar nilai manfaatnya tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, saudara, atau bahkan juga rekan-rekan kita sahabat MK yang mungkin sudah mulai jauh begitu ya, bisa kembali saling mendekat sahabat MK insya Allah. Dan alhamdulillah sudah di penghujung kebersamaan juga sahabat MK, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung dan 104,5 MKFM Dabo Singkep. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda sahabat MK di pagi menjelang siang ini, meskipun masih dengan mendungnya Bandung ya. Mudah-mudahan tidak menutup semangat kita dalam menuntut ilmu pada pagi menjelang siang ini. Dan dimanapun sahabat MK berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Kalau lihat info ini, dengan mulainya masuk ke bulan Oktober ya, mulai musim hujan ya, karena biasanya bulan berber ini bulan hujan ya sahabat MK. Dan maka kemudian di bulan-bulan ini begitu ya, terasa cukup dingin dan cuaca tak menentu. Maka mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan diberikan biar badan tetap fit begitu ya. Mungkin bisa sambil olahraga sedikit-sedikit juga ya, agar tetap digerakkan anggota tubuhnya. Insyaallah hadir membersamai ruang dengar Anda 1,5 jam ke depan dalam kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga di kesempatan ini. Ditemani sahabat siar Irfan Nurfalah yang akan membersamai Anda tentang tema di siang hari ini. Tentu tidak kalah menarik sahabat MG, tentang bagaimana dalam mengembangkan kecerdasan, mengelola emosi dan menguatkan si spiritualitas buah hati begitu sahabat MG. Baik anak maupun keluarga itu begitu sahabat MG. Jadi bukan hanya sekedar dalam mengimbangi begitu ya, bukan hanya sekedar berat sebelah nih. Karena kita pentingnya nih sahabat MK dalam bicara keluarga, ini fisik harus tetap sehat begitu ya. Kemudian kita harus bagaimana bisa terus belajar ya, mampu belajar, serta bagaimana mampu mengelola emosi begitu. Dalam serta juga mengembangkan spiritualitas ini sahabat MK. Nah, maka dari itu dalam bicara rumah tangga ya, baik dalam keluarga pribadi maupun keluarga, ini bukan hal yang mudah. Maka di kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan sajian ilmu yang akan hadir menemani Anda pada kesempatan ini sahabat MK, bersama dengan Dr. Wasmin Al-Rishad MPD CHT dan juga Ibu Lilis Komariah MPSI Psikolog, yang akan membersamai Anda pada kesempatan ini. Dan insyaallah sudah hadir untuk menemani Anda melalui Zoom. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat Pak Wasmin, Bu Lilis.
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Masyaallah nih, semangat sekali nih. Lama ya enggak jumpa nih dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis nih. Saya jadi pingin banyak belajar lagi dengan materi-materi parenting nih.
2: Iya. Terima kasih juga Kang Rifan sudah menemani.
0: Baik-baik. Nah, ini kalau ininya apa, PSK ya? Kalau ininya singkatannya ya?
2: Iya, singkatannya PSQ. P-I-S-Q. P-nya physical, I-nya intelligent, E-nya emotional, S-nya spiritual. Q-nya itu quotient atau kecerdasan, atau alat ukur kecerdasan. Jadi ada 4 aspek ya. Aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek spiritual. Makanya disingkat dengan PSQ gitu. Baik. Kenapa kita bahas ini menjadi pembahasan yang penting kita pada pagi hari ini? Karena kita ingin keseimbangan di antara keempatnya, bukan prioritas satu sama lain. Karena setelah saya

0: menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, menyeimbangkan antara kerja dan istirahat, itu justru seninya yang seni tingkat tinggi ya, keseimbangan itu. Bahkan dalam bela diri, keseimbangan itu titik yang sangat penting sekali. Ketidakmampuan menjaga keseimbangan, meskipun tangannya kuat, kakinya kuat, ya dia gampang sekali untuk dijatuhkan. Jadi menjaga keseimbangan itu justru lebih menantang, lebih butuh effort ketimbang memprioritaskan. Kenapa ini? Bisa langsung dimulai aja ini ya?
1: Boleh langsung berarti ya, Pak Wasil.
0: Iya, karena dua kata ini antara prioritas mengutamakan dengan keseimbangan balancing ini kita bahas di awal karena ada resiko daripada memprioritaskan kan?
1: Betul.
0: Ketika kita bilang memprioritaskan berarti ada yang tidak diprioritaskan. Akhirnya kita akan terombang-ambing dalam bandul-bandul zaman gitu. Ada zaman di mana dulu kita sebelum penjajahan setelah merdeka kita fokus ke arah pendidikan agama, pesantren, banyak orang-orang baik, orang-orang alim, tapi kekurangan orang pintar gitu kan. Akhirnya seolah-olah pesantren ditinggalkan, bikin sekolah-sekolah negeri, bikin sekolah-sekolah yang mengutamakan intelektual, science. Muncullah Habibi, muncullah CN250, orang-orang pinter. Tapi setelah itu, ketika agama mulai ditinggalkan, mengejar science, science menjadi utama, akhirnya banyak orang pinter, tapi korupsi, gitu kan. Akhirnya sekarang, bandulnya mulai balik lagi nih. Dimana jargon-jargonnya mulai kelihatannya mulai ke arah balik lagi. Udah tinggalkan science, kita kembali ke adab mendahului ilmu. Akhirnya kayak gitu. Jadi kita seperti nanti terombang-ambing tuh antara bandul-bandul itu. Jadi yang kita utamakan bukan utamakan. Jadi kita mulai temanya mulai menyeimbangkan. Karena kalau sekedar memprioritaskan itu ya bisa kita memprioritaskan, tapi kalau diprioritaskan resikonya gitu jadinya. Nanti bandul-bandul peradaban ini lebih jomplang ke arah prioritas-prioritas itu. Makanya kita tema ketika kita membahas tentang iman dan ilmu, akhlak dan sains, itu tuh bukan tema memprioritaskan mana yang prioritas. Tapi yang lebih menantang adalah menyeimbangkan. Karena agama tanpa ilmu ya akan lumpuh, ilmu tanpa agama ya akan buta gitu. Jadi kan kalau gitu gak bisa milih ya, betul, karena dua-duanya gak bisa jalan. Orang buta kan gak bisa jalan, kemana dia nabrak-nabrak. Orang lumpuh juga sama, gak bisa. Kalau gitu kan gak bisa kita prioritaskan agama mendahului ilmu atau ilmu mendahului agama, adab mendahului ilmu atau ilmu mendahului adab, kan jadinya gak bisa kalau kayak gitu kan. Jadi PSK, kita bicara tentang keseimbangan. Karena kalau kita bicara intelektualitas ya gak bisa kalau kita gak sehat gitu. Bicara kesehatan tapi kita gak belajar mengembangkan pikiran. Mengembangkan pikiran dan kesehatan tapi kita relasi sosialnya buruk ya, karena emosionalnya buruk. Orang yang emosionalnya kurang itu biasanya relasi sosialnya juga akan buruk. Nah ditambah lagi nanti terakhir kita akan bahas tentang integrasi dari semua kecerdasan itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Nah, konteksnya nanti ketika kita bahas kecerdasan spiritual itu bukan kecerdasan agama, ilmu agama, karena orang banyak juga yang punya banyak ilmu agama tapi kecerdasan spiritualnya rendah kan gitu ya. Jadi bicara kecerdasan spiritual bukan bicara ilmu agama, bukan bicara tentang hafalan Quran, karena kalau bicara hafalan Quran, ilmu agama, itu masuk ranahnya kecerdasan intelektual. Jadi orang yang hafalannya banyak itu cerdas intelektual ya, bukan cerdas spiritual. Hafal Al-Qurannya banyak itu cerdas intelektual, bagus dia. Yang banyak hafal hadis, mengkaji tafsir, bisa lancar, nah itu dia bukan cerdas spiritual, dia cerdas intelektual. Nah makanya nanti kita akan coba bedakan tuh apa itu PSK. Fisik, intelektual, emosional, spiritual quotient, ya itu.

0: Masya Allah, ini pembuka yang sangat baik nih Pak Wasmin ya. Dengan apa ya, tantangan itu jadi sekarang itu bukan masalah prioritas, tapi kalau misalnya hal ini kan apa tadi menyeimbangkan ya Pak Wasmin ya.
1: Besok, iya betul.
0: Sehingga itu jadi yang justru jadi tantangan, karena kalau prioritasnya kita berarti fokus salah satu, ambil salah satu begitu kan ya. Tapi kalau misalnya tadi jadi menyeimbangkan, dua-duanya harus diambil dan jadi itu harus balance begitu antara keduanya.
1: Iya, dalam parenting juga kadang-kadang kan ketika orang tua lagi ngasuh anak kecil, tiba-tiba ada adiknya lahir, bayi lahir. Mm-hmm. Itu kan kadang-kadang kita ngomongin prioritas. Ya prioritas bayi gitu. Mm-hmm. Nah, bayi lah, karena bayi belum bisa nolong sendiri-sendiri. Ya kakaknya yang baru 2 tahun, 3 tahun juga belum bisa gitu. Akhirnya yang terjadi karena bisa nggak bisa menyeimbangkan nih antara menjaga perasaan kakaknya dengan bayi yang baru lahir, yang terjadi kakaknya mulai berlatih untuk sibling rivalry, apa rivalry. Jadi mulai latihan jealous, mulai latihan iri. Akhirnya kelahiran adiknya menjadi ancaman bagi dirinya. Mm-hmm. Itu kan bukan kesalahan anak ya, namanya anak biasa mm-hmm. jadi center gitu kan, biasa diogok, tiba-tiba muncul pesaing. Nah di sini karena orang tuanya tadi nggak seimbang tuh, tidak seimbang tuh antara kakaknya terus kehadiran tamu baru di rumah dan menjaga keseimbangan ini kan lebih menantang. Mm-hmm. Kalau masalah memprioritaskan gampang ya kan, ya udah prioritaskan aja bayi, dah kakaknya mah bisa main sendiri, gampang. Tapi menjaga keseimbangan ini yang menantangnya, Kang Irfan. Ya, udah betul-betul. Punya putra, eh udah menikah Kang Irfan
0: belum? Belum.
1: Alhamdulillah nih ada lowongan
0: ya. Ada lowongan. Iya. Baik. Oke, ini benar sekali ya Pak Wasmin, sekali lagi untuk pembahasan kita di siang hari ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu sambil kita mungkin coba ajak sahabat FG buat bergabung. Dan khususnya nih untuk tema kali ini ada hal apa nih yang menarik mungkin dari pengalaman sahabat FG yang bisa kita kaji juga nih, bisa jadi dari pengalaman rumah tangganya atau ya menghadapi empat hal ini tadi ya. Dengan
1: nanti saya Kang Irfan, saya izin sesi pertama saya mengantarkan, selanjutnya nanti dilanjutkan Bu Lilis ya.
0: Oh iya baik,
1: sahabat-sahabat mohon maaf saya enggak bisa sampai akhir nanti.
0: Baik alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Wasmin begitu ya. Kita sambil jeda terlebih dahulu sambil kita undang sahabat MK di kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai di kesempatan ini, silahkan di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan begitu. Terkait dengan tema ini, menurut sahabat MK mana yang paling setidaknya sahabat MK langsung mulai ini nih dari 4 poin fisik tadi ya, fisik, intelektual, kemudian emosional, dan juga spiritualitas. Nah ini menurut sahabat MK mana yang paling menurut sahabat MK, aduh saya ada di sini nih gitu, ada di pihak ini nih gitu, nah saya lebih condong selama ini, atau bahkan kita di memprioritaskan salah satunya. Nah ini yang menjadi tantangan adalah ketika menyimbangkan. Silakan sahabat MK boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Kami juga akan hadirkan pilihan polling yang bisa Anda pilih nanti di segmen berikutnya sahabat MK. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersama kita dalam Inspirasi Keluarga hanya di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf Mushaf Al-Quran bersama wakaf Darut Tauhid. Untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40, Kota Bandung. Buka setiap Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagramnya di @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kami kembali hadir untuk membersamai ruang dengar Anda pada kesempatan ini, menyambung kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga dengan tema kita ini, Sahabat MK. Insya Allah kami undang Sahabat MK untuk bergabung dan membersamai dan menyapa kami pada kesempatan ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Silakan bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Tema kita di kesempatan ini tentang PSQ ya, Sahabat MK, Physical, Intelligent, Emotional, Spiritual Quotient. Ah, itu benar gak ya nanti? Baik, insya Allah
1: benar,
0: kita
1: kan?
0: Benar ya, quotient ya, benar ya. Baik, insya Allah Sahabat MK, kita akan sambung kembali pembahasan kita di awal bulan Oktober ini bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis ya, insya Allah. Berarti ke, kita sambung ya dengan Pak Waswin dulu nih.
1: Iya, saya dulu Bu Lilis ya. Jadi kita mulai dari kecerdasan fisik atau tubuh ya, di mana dalam kecerdasan fisik ini kita punya kemampuan untuk memahami, menjaga, mengoptimalkan fungsi tubuh. Ini mencakup kesadaran tubuh, kesehatan, kebugaran, pola makan, manajemen energi, serta daya tahan fisik. Ya. Kemarin saya nanya ke anak saya tentang sehat dan bugar. Lebih tinggi mana, Lang? Saya bilang, ya sehat lah ya. Padahal orang definisi sehat itu tidak sakit. Tapi kalau bugar itu di atas sehat. Gitu. Jadi orang yang kesehatan, punya kesehatan fisik, punya kecerdasan fisik, dia mengejar kebugaran. Bukan hanya mengejar sehat saja, tapi mulai bugar. Makanya orang-orang yang sudah mulai mengejar kesehatan fisik, dia tahu istilah-istilah yang orang umum tidak tahu. Misalnya contoh istilah bugar dan sehat tadi aja, kan banyak yang nggak bisa bedakan. Yang kedua, indikator-indikator kebugaran, misalnya tentang VO2 max gitu. Apa itu VO2 max gitu? Jadi tulisannya V O2 maksimum ya. Nah kalau yang masih asing banget dengan istilah VO2 max, berarti selama ini memang belum benar-benar serius mengembangkan kecerdasan fisik gitu ya. Nah kan selama ini orang-orang yang punya kecerdasan fisik kan diasumsikan dengan atlet-atlet itu. Ya memang ada banyak kecerdasan intelektual juga yang sukses dengan kecerdasan intelektualnya. Atlet itu salah satu yang sukses dengan kecerdasan fisiknya. Nah, jadi kecerdasan fisik ini meliputi kesadaran tubuh, kesehatan, kebugaran, pola makan, manajemen energi, serta daya tahan fisik. Saya coba tanya ke anak-anak, bedanya nutrisi dengan kalori apa? Nah, mereka itu belum tahu. Kita itu nggak diajarkan benar-benar tentang pola makan yang benar itu dari SD, SMP, SMA, itu pelajarannya nggak ada gitu. Padahal itu kita tiap hari mengkonsumsi, tiap hari kita melakukan, tapi kita nggak diajarkan pola makan yang benar. Perbedaan antara kalori dengan nutrisi juga nggak tahu gitu. Kemudian apalagi ya, berhubungan dengan fisik, banyak sekali ya tema-tema tentang kecerdasan fisik. Bahwa 4 sehat 5 sempurna itu udah mulai ditinggalkan, tapi mulai keseimbangan nutrisi gitu. Karena 4 sehat 5 sempurna itu teori kuno banget itu ya. Gitu. Jadi kita tuh bernapas setiap hari tapi enggak benar-benar tahu napas yang benar itu gimana gitu. Enggak bisa bedakan kapan napas dada, kapan napas perut gitu. Ya, tentu saja kalau kita pengen tenang harus latihan napas perut. Tarik yang dalam, tahan di perut gitu. Kan kita bernapas aja gitu. Belum lagi manajemen tidur gitu. Kita itu enggak tahu tidur. Belum lagi pola air minum, air mineral gitu, serat, nah kayak gitu-gitu yang harus dididikkan dalam berhubungan dengan kecerdasan fisik ya. Itu kita taunya kecerdasan fisik itu kalau cibi-cibi gitu, kalau punya anak cibi-cibi. Oh, udah berarti nutrisinya udah tercukupi. Belum tentu, orang cibi-cibi itu kalorinya yang terpenuhi, nutrisinya belum. Orang cibi-cibi itu kelebihan kalori, bukan belum tentu nutrisinya seimbang itu ya kan. Gampang untuk cibi-cibi kok, banyakin karbohidrat aja cibi-cibi dia. Tapi apakah proteinnya, seratnya terpenuhi apa enggak gitu. Nah, itu kecerdasan fisik. Apakah kita ada kurikulum di rumah tangga kita itu untuk jalan pagi, nge-gym? Apakah setiap anak kita minta untuk punya olahraga khusus? Nah, anehnya saya dulu ketika mahasiswa gitu, saya tertarik banget dengan konsep bengkel akhlak ya. Karena kami waktu itu dari Lampung, pesantren-pesantren yang kami bayangkan kan kitab kuning gitu. Nah, ada pesantren di Bandung, namanya bengkel akhlak. Dulu belum manajemen kolbu itu belum populer waktu zaman saya tahun 95-an itu kan. Masih bengkel akhlak gitu. Nah, akhirnya saya mendekat ke Geger Kalong, ketemulah AA gitu kan. Tapi anehnya, malamnya nangis-nangis kita mengkaji kitab Al-Hikam gitu. Siangnya suruh naik tebing saya waktu itu yang inget banget Adeda, yang pertama saya bisa turun tebing itu dari Adeda saya tuh. Terima kasih Adeda, mungkin gak ingat Adeda memuridnya banyak. Tapi itu berkesan banget bagi saya gitu. Saya datang untuk manajemen kolbu, kecerdasan spiritual kan manajemen kolbu. Tapi di Darut Tauhid dilatih fisik gitu. Artinya kan kita memang selama ini gak menyeimbangkan gitu. Untungnya proses keseimbangan ini ada di pesantren Darut Tauhid ya. Waktu itu tahun 90-an. Jadi mungkin brandnya saja manajemen kolbu, kecerdasan spiritual, tapi yang diimbangkan di DT itu bukan hanya, makanya ada jargon fikir, jikir, ikhtiar itu kan. Dia mencoba ikhtiar itu kan secara fisik ya, pikir secara intelektual, zikir, nah zikir dalam konteks AAG mungkin mencakup emosional dan spiritual di sana gitu. Nah itu tadi yang fisik, yang intelektual atau kecerdasan mental istilahnya, kecerdasan atau kemampuan bernalar, berpikir logis, memecahkan masalah, menganalisis data, serta memproses informasi secara kritis dan struktur gitu. Ini perlu banget, ini banyak orang-orang soleh yang punya kemampuan pikirnya rendah, nalarnya rendah gitu. Soleh sih ya, nggak korupsi sih, tapi mengatasi masalahnya tuh rendah banget, problem solvingnya tuh rendah banget gitu. Jadi ya baik tapi nggak pinter gitu. Nah itulah yang yang akhirnya banyak dibodoh-bodohin gitu. Sampai itu ada salah satu tokoh Tan Malaka namanya itu, penguasa itu seneng sama orang beragama gitu, orang baik gitu, asal tidak kritis gitu. Karena doa lebih mudah diarahkan ketimbang pikiran yang bebas. Waduh, langsung celup banget Tan Malaka ngomong kayak gitu. Penguasa itu seneng pada orang beragama, orang soleh yang tidak kritis gitu. Karena doa lebih mudah diarahkan ketimbang pikiran yang merdeka. Nah, makanya baik saja tidak cukup. Kita perlu pinter gitu. Tapi pinter juga tidak cukup. Kita perlu baik. Nah, kalau udah ngomongin kebaikan, kita ngomongin kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu kemampuan mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri, serta berempati dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi kalau bicara kecerdasan emosi, itu kemampuan dia mengelola hubungan dengan dirinya dan hubungan dengan orang lain. Nah, nanti Bu Lili akan bahas lebih mendalam ini tentang bagaimana melatihnya ya. Nah, yang menarik ini kecerdasan spiritual. Ini saya perlu kasih tekanan bahwa orang yang banyak pengetahuan agamanya belum tentu cerdas spiritualnya. Gitu. Banyak hafalan Qur'annya belum tentu cerdas spiritualnya. Banyak yang ahli agama, yang kita sebut ahli agama karena pengetahuannya, bisa jadi kecerdasan fisiknya juga rendah gitu. Makanya banyak kita lihat kiai-kiai yang buncit perutnya gitu. Kiai tapi perutnya buncit gitu. Kan berarti gak nyunah itu. Ini saya sedang menyindir diri sendiri karena saya juga kelebihan beberapa kilo ini. Saya gak lagi nyindir ke Kang Irfan, gak ya. Saya lagi nyindir diri sendiri.
0: Sama saya juga kena jadinya itu. Gak apa-apa Basmin.
1: Jadi biar semangat. Kiai yang perutnya buncit gak nyunah, karena Rasulullah itu gak buncit loh. Rasulullah itu sispek gitu. Makanya digambarkan dalam hadis itu kayak ada 6 batu yang ditaruh di perutnya. Itu kan sebenarnya menggambarkan sispek ya Rasulullah itu. Jadi pengetahuan agama berbeda dengan kecerdasan spiritual gitu. Karena ngomongin cerdas apa pengetahuan agama itu kecerdasan intelektual gitu. Banyak orang yang hebat dalam hadis Al-Qur'an, bahkan senuk hurgronya aja katanya hafal Al-Qur'an itu ya. Tapi belum, dia tentu saja tidak secara spiritual, karena dia menghafalkan Al-Qur'annya, senuk hurgronya untuk misi pemecah belah jajahannya kan gitu. Nah, apa itu kecerdasan spiritual? Yaitu kemampuan menemukan makna, tujuan hidup atau purpose, prinsip, nilai moral, serta kesadaran akan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nah, keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya ini konsepnya, konsep transenden namanya ya, kalau di beberapa bahasan-bahasan tentang kecerdasan spiritual. Transenden, transenden itu kalau di kita pernah dibahas tentang pelatihan sholat khusyuk, salah satu guru saya waktu itu siapa itu namanya. Kita selama ini sholat kan lebih sholat teknikal ya, sholat fisik dan sholat intelektual. Dimana ketika sholat fisik ya kita menghafalkan gerakan, sholat intelektual kita mulai menghafalkan apa namanya surat, ayat-ayatnya dan memahami bacaannya gitu. Tapi ketika pelatihan sholat khusyuk kita diminta transenden. Transenden itu khusyuk itu merasa ada connecting ya dengan sesuatu yang maha gitu. Dia above reality. Dia ketika sholat dia seperti tidak sedang berpijak pada realitas empiris, tapi dia sedang ada dalam realitas subjektif, atau yang disebut dengan above reality itu. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat itu justru yang nyata. Ini kan kebalikan banget.
0: Iya, betul-betul.
1: Kalau kita sholat kan, aduh ingat kunci, ingat materi aja gitu ya. Sementara kalau transenden atau khusyuk itu, konsep di mana justru yang terlihat itu jadi fana, dan dia bisa merasakan yang tidak terlihat itu sangat nyata, sangat-sangat nyata. Nah ini makanya istilah pelatihan sholat khusyuk itu bagi saya tepat banget, karena kecerdasan spiritual itu harus dilatih sebagaimana kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual gitu. Sampai latihan-latihannya ada yang ekstrim gitu. Saya punya teman kiai, latihannya sampai dia minta santrinya menggali kuburan. Jadi dia punya lubang di dekat vilanya gitu, biar dia masuk ke lubang itu, ngebayangin gitu, biar dia ada keterikatan pada dunia materi itu agak sedikit berjarak gitu, kata beliau itu, sampai gali kuburan gitu, simulasi kematian gitu. Nah itu kan melatih spiritualitas, dan melatih spiritualitas ini yang paling bagus adalah memang sholat malam ya, sholat malam. Itu kira-kira pengantarnya Kang Irfan. Dan ini bukan masalah prioritas-prioritas ya, karena kalau ngomongin prioritas mah gampang gitu ya. Yang menarik adalah keseimbangan di antara keempatnya. Kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, mengenai ada gerakan-gerakan yang memprioritaskan, mungkin itu lebih ke antitesis ya. Kadang-kadang gerakan antitesis, karena sekarang lagi demamnya apa gitu, lagi FOMO apa, akhirnya muncul gerakan perlawanan gitu ya. Ya, saya hanya khawatir aja ketika lagi FOMO ini, nanti akhirnya bandulnya ke situ gitu ya. Akhirnya kita tinggalin yang lain gitu ya. Ini saya juga agak tertarik ya, di beberapa tempat gym ini sekarang ada yang jilbab-jilbab lebar, ada yang bercadar. Nah, seneng sih saya kan, artinya tempat nge-gym itu kan selama ini agak diasosiasikan dengan yang agak ya kurang bagus gitu ya. Sekarang alhamdulillah dipenuhi, sampai ada tempat gym yang ada gym khusus akhwat ya, wanita gitu, di lantai 2. Itu artinya sudah bagus. Tapi ingat, itu jangan FOMO gitu. Akhirnya kita fisik gitu, nanti ngapalin Al-Qur'annya jadi kurang gitu. Ini yang lagi demam Al-Qur'an, ngapalin Al-Qur'an sampai pondok Qur'an, tapi fisiknya kurang, sainsnya enggak dibangun. Nah, yang kayak gini-gini yang akhirnya nanti kita kayak terombang-ambing gitu, bandulnya terombang-ambing gitu ya. Kita menyeimbangkan inilah yang menantang bagi kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Izin ya Bu Lilis. duluan, sahabat-sahabat izin dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan kebulis saja. Terima kasih Kak Rifan,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasmin kebersamaannya yang sudah membuka kembali dan menguatkan ya ini terkait dengan kecerdasan-kecerdasan yang poin-poin yang harus diseimbangkan begitu ya dalam tumbuh keluarga begitu ya, baik orang tua ataupun juga nanti tumbuh kembang anak. Nah, kita masuk ke Bu Lilis nih. Mungkin boleh di sisa segmen ini boleh di-spill dulu mungkin ya dari kan yang pertama tuh fisik ya, Bu ya. Kalau tadi
2: iya, betul.
0: Caranya ya. Mungkin ya. Tadi kan tadi sudah di-spill ininya ciri-ciri. Nah, ini cara biar seimbang gimana sih gitu tantangannya?
2: Nah, tadi kan bagusnya emang keseimbangan ya, tawazunitas antara kecerdasan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Tentunya kita akan gali lebih detail lagi ya berkaitan dengan masing-masing kecerdasan itu, karena ketika kita ingin menyeimbangkan tentunya kita harus tahu dulu ya bagian-bagian itu. Kalau kita mau buat kurikulum, kurikulum kan dibuat secara berjenjang ya, Kang Irfan. Mana dulu nih yang harus kita berikan nih kepada anak kita, kepada pasangan kita di keluarga atau di rumah. Tentunya kalau melihat di keempat ini dan yang berkembang pertama kali di manusia itu yang pertama adalah fisik ya. Nah, makanya kita kita gali dulu yang namanya kecerdasan fisik itu apa. Kecerdasan fisik itu kemampuan seseorang dalam mengenali, menjaga, dan mengoptimalkan fungsi tubuh secara fungsi tubuh dan energi secara optimal. Itu kecerdasan fisik ya. Tadi ada mengenali dulu tentang badan kita gitu ya. Sinyal-sinyal dari badan kita. Terkadang kita kan tidak aware dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita gitu ya. Kadang kita pengen dianggap kuat sehingga ketika ada nyut-nyut-nyut di perut, ah kuat, itu mah biasa gitu. Padahal sebenarnya ketika ada sinyal di perut, sinyal di kaki itu tuh tubuh sedang memberikan informasi, Kang Irfan. Nah, harusnya dicari gitu ya. Kenapa nih kaki saya nyut-nyutan, ada apakah gitu. Sehingga kalau terjadi sesuatu ketidakseimbangan di fisik kita akan lebih mudah ya, ketimbang nanti kan banyak orang yang kalau berdialog gitu ya dengan saudara-saudara saya itu tuh takut kalau ke dokter tuh takut tahu bahwa ada sakit gitu ya. Jadi akhirnya mendingan pura-pura nggak tahu aja gitu ya. Nah, kan kalau misalnya ada sesuatu dibiarkan nanti akan akumulatif ya, bahaya juga gitu. Nah, kita harus ketika kecerdasan fisik itu kita harus mengenali tubuh kita dulu gitu ya, sinyal-sinyal di tubuh. Misalnya yang paling gampang Kak Irfan, ketika misalnya sinyal lapar, sinyal kenyang gitu ya. Kadang kita laparnya sinyal yang kita baca bukan lapar perut ya, tapi lapar mulut. Sehingga yang kita masukkan ke tubuh kita juga terkadang mementingkan enak saja ya, bukan apakah emang si tubuh kita memerlukan hal itu atau tidak gitu ya. Ini nih yang saya juga tim saya dan anak-anak saya juga banyak Gen Z ya. Ini yang makanan yang harus diantisipasi karena di Gen Z itu kan terkenal makanan kebangsaannya seperti seblak ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa makan seblak gitu. Kalau misalnya isinya emang satu secara gizi memenuhi ya Kang Irfan ya. Gizi seimbang misalnya terutama ada proteinnya, enggak semua isinya karbo gitu kan. Kalau dilihat dari sejarah, Kang Irfan juga orang Sunda ya, Kang Irfan.
0: Iya, Sunda.
2: Pasti kenal yang namanya seblak. Pasti seblak itu kan dibuat awalnya dari kerupuk ya. Mm-hmm. Kerupuk yang notabene itu dibuat dari tepung, dan ternyata tepung-tepungan ini yang salah satunya tepung terigu ini bisa memberikan sumbangan kepada penyakit diabetes ya. Karena tepung ini kan nanti akan jadi karbo dan akhirnya jadi gula juga kan. Nah, ini yang kita harus latihkan di rumah nih, yang kecerdasan fisik itu kurikulumnya makanan nih, Kang Irfan gitu ya. Makanan yang tadi sudah lagi tidak 4 sehat 5 sempurna. Karena 5 sempurna itu, sempurna itu kan susu sapi. Ternyata dari hasil riset-riset penelitian susu, banyak orang yang alergi terhadap laktosa susu sapi ya, malah menyebabkan jadi inflamasi di usus, di lambung, sehingga setelah diteliti dan direvisi dibuatlah sekarang gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu kita perlu energi untuk tenaga yang banyak diperoleh dari karbo. Kemudian kita juga butuh untuk karbo kan untuk tenaga, untuk kita bisa bekerja dengan ada tenaganya cepat lah gitu. Nah, kemudian protein yang diperlukan untuk apa? Untuk pembentukan yang terutama di kecerdasan nanti intelektual ya. Kemudian nanti sayuran, serat gitu. Itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan emosi ya. Karena ternyata di perut kita ada namanya otak kedua, Kang Irfan. Mm-hmm. Otak kedua ini sering disebut saraf entarik. Saraf entarik ini nanti berkomunikasi dengan otak utama, otak yang pusat berkaitan dengan mood gitu. Jadi kalau misalnya makanan kita nggak benar gitu ya, nggak berserat, akhirnya susah BAB. Kalau susah BAB ya kaitannya dengan emosi nanti kan, jadi uring-uringan dan sebagainya. Nah itu jadi terus protein, karbo, ada serat, ada vitamin. Nah itu kurikulum yang harus dibuat gitu. Kita sebagai orang tua jangan sampai hanya untuk anak-anak mau makan saja gitu. Karena emang kalau anak-anak sekarang saya lihat ya, kalau saya misalnya makan di rumah makan itu ada sayurnya gitu ya, sayurnya tuh utuh loh di beberapa rumah makan, gak disentuh gitu. Saya miris banget gitu ketika saya ke rumah makan itu, terus saya minta sayur terus tidak disiapkan, bu, di rumah makan kami tidak disiapkan untuk sayur lah. Saya bilang, apa alasannya tidak disiapkan sayur gitu? Terus alasannya, iya bu, soalnya dulu pernah disiapkan tapi akhirnya jadi mubazir gitu ya, numpuk jadi sampah karena kadang-kadang nggak dimakan. Nggak dimakan gitu, sehingga anak-anak itu akhirnya kebayang ya, kalau tidak atau tidak terbiasa makan sayur kan, karena sayur itu sebenarnya nggak enak ya, sayur itu ya diapain juga tetap aja gitu. Dan kita makan sayur itu bukan karena nggak enak, bukan karena enaknya, tapi makan sayur itu kita membutuhkan gitu. Ginjal itu bekerja keras. Nah, dibantu dengan serat dengan sayuran juga akhirnya kerjanya juga tidak terlalu berat gitu ya. Jadi di rumah itu disiapkan. Kadang anak saya misalnya gini, dia makan tuh sayurnya ada gitu. Nah, kita buat kesepakatan ya, Nak ya. Kalau misalnya kamu makan si sayurnya enggak dimakan, dia misalnya kena denda lah, dam gitu ya. Atau misalnya nanti kalau misalnya aku enggak mau sayurnya, ya udah enggak apa-apa, Bunda enggak akan maksa kamu enggak makan sayur, enggak apa-apa. Cuman Bunda punya kewajiban untuk mendidik kamu. Jadi kalau kamu enggak suka, kalau kamu enggak makan sayur, berarti udah proteinnya, lauknya Bunda ambil lagi gitu. Jadi silakan makan nasi aja. Nggak mau kan anak hanya makan nasi aja. Nah, ini yang di kecerdasan intelektual ini yang harus kurikulumnya dilakukan dulu. Nanti untuk keseimbangannya, misalnya kalau sudah si intelektualnya kita lakukan gitu ya, kemudian nanti di kecerdasan intelektual emosi barulah bisa kita buat keseimbangan gitu. Nah, untuk sementara kalau di pengajaran itu kan ada yang diajarkan ini dulu untuk nanti sebenarnya digabungkan gitu kan, untuk digabungkan biar keseimbangan antara tadi kecerdasan intelektual, emosi, spiritual. Nah, itu di kecerdasan intelektual di kurikulumnya, di pola makan aja orang tua menyiapkan pola makan gizi seimbang gitu. Anak saya nggak mau dah, bapaknya nggak mau sayur. Nah, gimana kita terus berpikir untuk bagaimana nih di rumah itu tuh budaya makan sayur itu terbiasa gitu ya. Termasuk tadi misalnya di anak-anak sekarang di pola tidur ya, pola tidur yang senang bergadang, kerja tidak kena lelah. Kita harus baca gitu. Jadi ketika malam itu emang ada sinyal-sinyal alarm yang untuk ngantuk, nguap kan saatnya tidur. Nah, itu kita harus pakai untuk istirahat gitu ya. Kata Rasulullah, tidurlah di awal waktu, bangun di awal waktu juga gitu. Nah, kalau kita pengen melihat contoh sosok yang menyeimbangkan semuanya, sebenarnya kita pelajari aja semua yang dilakukan oleh Rasulullah, ala Rasulullah ya. Semua perilaku Rasulullah kita contoh, seperti kecerdasan fisik ini, di mana kecerdasan fisik ini Rasulullah itu badannya dari satu riwayat digambarkan badan Rasulullah itu tegap, atletis, berotot gitu ya. Sampai dulu saya ketika ikut siroh itu, kajian siroh, ketika ada preman yang ngajak duel dengan Rasulullah gitu ya, nantang, terus Rasulullah aminin, hayulah gitu. Terus Rasulullah sedang berlatih untuk bela diri, kemudian sorbannya tersingkap, akhirnya kelihatan lah kalau kita misalnya baju kaos dalamnya gitu, dan kelihatan ototnya yang sangat luar biasa gitu. Jadi di rumah juga tadi dimakan, kemudian di olahraga. Nah, saya Kang Irfan, yeah, saya baru ngeh olahraga itu di usia 35 tahun, Kang Irfan. Baru itu pun ngeh itu bukan berarti olahraganya benar-benar terpaksa, Kang Irfan. Saat itu saya harus menurunkan berat badan ya, sangat terpaksa gitu. Nah, baru saya menikmati olahraga itu di usia 40 tahun, Kang Irfan. Sekarang malah lebih asik olahraga itu ya. Ketika satu kali nggak olahraga tuh ada rasa kehilangan gitu. Nah, ternyata Kang Irfan, efeknya ketika saya sudah enggak tentang olahraga, menikmati, tiba-tiba saya ke anak-anak juga akan buat kurikulum, Kang Irfan. Nah, biasanya anak-anak yang tidak olahraga, biasanya harus dilihat orang tuanya juga jarang olahraga. Karena saya lihat kalau misalnya orang tuanya yang olahraganya konsisten gitu ya, saya pernah ketemu dengan seseorang, dia kan olahraganya, ibu-ibu ini udah usia 60-an gitu ya, dia olahraganya tenis gitu. Ternyata ibunya juga petenis dulunya, dan anaknya juga petenis juga, sampai anaknya ini kerja di salah satu BUMN gitu. Dia mewakili BUMN ini untuk main tenis itu gitu. Nah, ternyata ketika orang tuanya emang contoh itu tuh luar biasa ya untuk pendidikan. Jadi ketika kitanya ada kayak saya misalnya sudah memprioritaskan olahraga, tiba-tiba saya kok anak saya itu, jadi buat kesepakatan nih, tiap hari kamu olahraganya apa? Saya tanya anak-anak saya, kamu mau olahraga apa? Coba kamu boleh pilih nih yang bungsu. Kamu mau berenang, les berenang, mau sepak bola, atau mau basket? Dia milih sepak bola. Oke, Bunda, masukin biar kamu konsisten, Bunda masukkan kamu ke akademi bola gitu. Terus ke kakaknya, kamu mau olahraga apa? Aku tenis, silahkan masuk klub tenis. Kamu mau apa? Aku mau senang naik gunung sama Bunda. Oke, kita naik gunung yang rutin, kita jalan kaki. Nah, ternyata asik gitu. Dan nanti bagaimana nih, kan tadi harus ada keseimbangan antara fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, dari olahraga aja nanti kan itu dari fisik tuh, Kang Irfan ya, olahraga. Yeah. Nah, kita bisa sambil masuk ke kecerdasan intelektual. Bagaimana memahami kecerdasan intelektual itu, bagaimana kemampuan kita memahami, belajar, menalar, menganalisis, dan memecahkan masalah. Jadi ketika misalnya kita mau olahraga naik gunung, nah kita harus persiapan naik gunung itu apa saja sih yang harus disiapkan, fisik kita, kemudian barang-barangnya apa, keperluannya apa, teknik jalannya bagaimana, itu kan yang bekerja kecerdasan intelektual ya, Kang Irfan ya. Teknik karena saya pernah cedera kaki, Kang Irfan, jadi saya kena di lutut gitu. Nah, ternyata ketika saya konsultasi ke fisioterapi, itu cara jalan saya itu salah, Kang Irfan. Ternyata itu cara jalan juga itu ada ilmunya, ya, Kang Irfan. Iya, sampai saya kuliah tuh khusus untuk itu, Kang Irfan. Masya Allah ya gitu. Jadi cara jalan itu bagaimana, terus cara kita jongkok, cara kita berdiri, itu ada cara-caranya, itu kan di kecerdasan intelektual. Terus kecerdasan emosi dengan kita olahraga. Kita misalnya contohnya, ini saya mencontohkan saya naik gunung. Naik gunung, kemudian bagaimana dia meregulasi kelelahan gimana biar tidak mukanya ditekuk, tetap happy, tetap bahagia. Dan ketika di puncak kan meskipun kita lelah, selelah-lelah apapun ya Kang Irfan, makanya itu tuh jadi naik gunung itu kecanduan, kecanduan yang positif ya. Jadi ketika di gunung itu tuh, ketika di puncak itu tuh kita udah capek pas ngeliat puncak, Masya Allah, itu tiba-tiba ya capeknya masih ada, tapi tiba-tiba semangat itu sangat tinggi gitu. Sehingga biasanya ketika turun tiba-tiba di pikiran kita, kita sudah merencanakan mau ke gunung mana setelah gunung ini gitu ya. Kemudian nanti kecerdasan spirit juga kan, ada spirit untuk Masya Allah keagungan keagungan ciptaan Allah, gunung dan sebagainya. Nah itu jadi packaging ya Kang Irfan, dari sana itu bisa dari awalnya kurikulumnya untuk si fisik naik gunung gitu ya, itu akan semuanya akan ada gitu. Jadi ada keseimbangan. Misalnya ketika di gunung apapun misalnya kita melakukan suatu kewajiban ritual, kenapa? Karena kewajiban ritual itu kebutuhan kita untuk apa? Kitanya justru lebih tenang gitu. Makanya ketika ke gunung sholat itu tuh tidak boleh dilewatkan gitu ya. Dan itu kan bisa di gunung itu kita bawa, kalau kita perempuan gitu ya, kan sudah tertutup semua ya Kang Irfan. Jadi ketika waktunya sholat, kalau gak ada air tayamum, sholatlah di alam. Nah itu kan jadi tidak hanya memprioritaskan, ini kan lagi naik gunung loh, ya toleransi aja gak sholat gitu. Gak bisa, tetap sholat masih tetap. Bahkan ada, saya pernah berbincang dengan yang dia suka naik gunung, dia di bulan Ramadan itu masih naik gunung gitu. Dengan, wah asik loh bu, kita buka di puncak gitu ya, pas azan kita buka di puncak, luar biasa, istilahnya buka air pun itu luar biasa. Nah itu jadi bisa tuh dari hal kecil tadi di kurikulum di rumah, sehingga tadi ada keseimbangan antara kecerdasan kecerdasan fisik, intelektual, emosional dan spiritual. Itu
0: baik,
2: Kang Irfan.
0: Baik, Masya Allah, ini luar biasa nih. Terima kasih Bu Lilis pengantarnya ya, bukan pengantarnya, penguatnya. Bahkan cara-cara, jadi jangan sama, dari satu kegiatan itu semuanya jadi ketarik nih, bagaimana fisiknya. Mulai dari fisik tadi ya, mulai dari bagaimana menjaga fisik. Nah itu dari fisik kita belajar intelektual, spiritualitas, emosional gitu kan. Kalau tadi bicara soal muncak, bicara soal ini ya, apa, daki gunung gitu ya, atau trekking, itu kan kalau ketemu orang-orang daki gunung tuh, sesama pendaki tuh kadang ini ya, jadi apa ya, serasa bestie,
2: saudara
0: gitu. Saudara ya, saudara gitu ya, karena udah tegur sapa aja gitu.
2: Ih, terus bagi-bagi makan gitu. Dan ya, bukan tegur sapa aja loh Kang Irfan, maaf dipotong. Dulu saya pernah kehabisan air ya, habis gitu. Nah terus ada atas yang bilang, nggak ada warung ya? Ada bu, tapi jauh. Kenapa?
0: Bismillah, Bu Lilis.
2: Halo.
0: Baik,
2: nah, masih jelas suara saya?
0: Tadi terputus Bu Lilis. Nah, sekarang sudah ada lagi. Baik.
2: Jadi nggak kenal sama dia, gitu ya?
0: Bismillah, Bu Lilis. Baik.
2: Halo.
0: Nah, terputus lagi Bu Lilis.
2: Iya. Okay. Sekarang ada?
0: Sekarang sudah ada lagi, alhamdulillah.
2: Ya. Jadi ya betul tadi. Jadi kecerdasan emosinya juga tadi akhirnya terlatih juga.
0: Baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu Lilis ya. Jadi banyak bagaimana dari mulai tadi ya, pengembangan fisik ini jadi mempengaruhi dalam menumbuhkan emosional lainnya begitu ya. Potensi mulai dari tadi intelektual, emosional dan kecerdasan-kecerdasan ya, dan juga spiritual, menjaga ibadah tetap jalan ketika olahraga yang kita ambil begitu ya, mulai dari menjaga fisik. Nah, jadi insya Allah namanya Bu Lilis kita akan jeda terlebih dahulu. Mungkin di segmen berikutnya kita akan diskusi bareng sahabat MQ dan juga pertanyaan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Silakan sahabat MQ boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Pertanyaan dan diskusi di kesempatan ini, dan kami hadirkan polling juga untuk Anda. Di poin pertama sahabat MQ, oh langsung poin aja. Nah, atensinya bicara dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Hal apa yang paling sering menjadi perhatian Anda di rumah? Nah, ini sahabat MQ ya, selama membersamai anak begitu ya, tumbuh kembang anak. Nah, ini mana yang menjadi perhatian bagi Anda? Apakah dengan poin pertama menjaga kesehatan dan aktivitas fisik anak, poin kedua mendampingi belajar dan perkembangan potensi anak, di poin ketiga membantu anak mengelola emosi dan perasaannya, dan di poin keempat dengan membiasakan anak dekat dengan Allah dan nilai agama? Sampaikan pilihan pollingnya di polling grup sahabat MQ atau di status WhatsApp MQ FM. Insya Allah kita akan kembali lepas jeda berikut ini.

0: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.
6: yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
5: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Sahabat MG, kami informasikan untuk Anda jadwal azan zuhur hari ini. Edisi 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MG yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, insyaallah azan zuhur berkumandang di jam 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MG, senantiasa kita upayakan upaya terbaik kita dalam menjemput ridhonya Allah dengan menunaikan sholat di awal waktu.
1: MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir untuk membersamai Anda. Insyaallah kami hadirkan di kesempatan ini untuk interaksi pada kebersamaan Inspirasi Keluarga, bincang bersama dengan Bu Lilis, dan kita akan masuk ke segmen diskusi ya insyaallah dengan sapaan dari sahabat MK. Alhamdulillah. Insyaallah mungkin izin langsung menyambung sapaan Bu Lilis di kesempatan ini.
1: Ya, boleh.
0: Oke. Sebentar. Ini saya baik dari sahabat kita ini, saya izin mungkin dibacakan Bu Lilis, ini agak panjang.
1: Ya.
0: Dari sahabat kita ini Ibu Rifri Cimahi, mohon izin Bu Lilis sharing dan juga hendak minta solusi juga. Ini sering kali ketika seorang istri bahagia erat kaitannya dengan rezeki suami, bahkan sering banyak memanjakan istri itu pintu rezekinya. Dan kalau baca di sosial media, nah sering kadang kasusnya seperti ketika suami mengajak anak dan istrinya untuk makan di luar.

0: uang yang keluar. Jadi saya ngalah untuk memesan menu yang miring begitu. Nah, walaupun suami menyarankan untuk membeli menu lain, tapi saya menolak. Tapi pas pulang ada rasa sesal, kenapa tidak beli menu itu atau beli sesuatu yang diinginkan. Apakah itu termasuk tidak menyeimbangkan emosional ya, begitu?
1: Oke. Nah, ini menarik ya. Tadi berarti ini di hal yang kecerdasan emosional, di mana tadi ibu atau teteh yang di rumah tahulah ya masak dan harga-harganya, ketika di luar kadang juga saya juga aduh nggak worth it nih dengan harga sekian, tapi tinggi banget, padahal sebenarnya kalau dibuat di rumah sih nggak segitu gitu ya. Atau misalnya udahlah, saya menghemat untuk biar tidak pengeluaran lebih banyak. Nah, berarti itu kaitannya dengan kecerdasan emosi, dan nanti bagaimana dari kecerdasan emosi itu kita akan menyeimbangkan dengan yang lainnya ya, Kang Irfan ya. Tadi kayak misalnya tadi dari kecerdasan fisik, contohnya, terus kita menyeimbangkan ke kecerdasan yang lain ya. Jadi kecerdasan emosi itu bagaimana kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri, serta memahami emosi orang lain. Nah, itu definisi kecerdasan emosi. Jadi ketika ibu diajak oleh suami makan di luar, tadi kan mengolah, memahami diri sendiri. Tadi sudah bagus tuh ibu, sudah misalnya, aduh, udahlah kasihan juga, kan suka gitu kan. Kasihan juga gitu kalau misalnya gak enak juga gitu ya. Harga mahal, ya udahlah milih yang murah. Padahal sebenarnya suami juga, ya sok aja gak apa-apa, bisa jadi ini bentuk dari apa, bentuk dari mungkin perayaan dari suami gitu ya, udah dapat misalnya rezeki, ya udah apa salahnya sih mengajak anak istri sekali-kali keluar. Nah, itu memahami emosi orang lain. Jadi ketika misalnya ibu ditawarkan oleh suami sok aja pilih apapun gitu. Nah, kita bisa menyenangkan dia juga dengan cara misalnya kita kecerdasan emosi kan ngelihat emosinya gitu, ngelihat apakah dia ada keberatan secara harga, tidak tadi suaminya malah menganjurkan kan untuk sok aja pesan apapun. Nah, nanti ibu bisa menyeimbangkan dengan kecerdasan fisik, makanan mana yang tidak terlalu jauh dari gizi seimbang gitu, sehingga tetap meskipun kita lagi perayaan atau apa, pakem-pakemnya itu jangan terlalu jauh banget dari kebutuhan fisik tadi, kecerdasan fisik kita gitu ya. Gizi seimbang, pilih misalnya gizi seimbang tadi kan, kalau di tidak ada keberatan dari suami kan silahkan gitu. Bahkan mungkin ketika ibu pesan dengan yang kecuali mungkin suami boleh pesan dengan harga rate segini, ya udah kita kan ngikutin rate-nya. Tapi kalau enggak, silahkan pesan apapun di restoran itu. Nah, itu sebenarnya sudah disiapkan kan akan habis berapa gitu. Nah, ibu bisa dengan memilih yang sesuai dengan gizi seimbang. Nah, ini bagaimana nih sudah terjadi gitu ya. Ini juga kan dalam mengelola emosi juga. Kadang kita tuh suka nyesel ya. Coba tadi gitu ya. Menyesal dengan apa yang kita perbuat sebelumnya gitu. Kayak tadi misalnya, duh, coba tadi saya gak gitu banget ya pesan, padahal sebenarnya saya pengen yang harganya segini, tapi karena gak enak gitu. Nah, itu bagaimana kita, kalau yang sudah terjadi itu sudah takdir, dalam artian ya udah tadi juga pilihan saya. Mungkin kalau kedepannya, nah itu kecerdasan menyeimbangkan kecerdasan intelektual kan. Jadi menganalisa ya nanti kedepannya kalau suami begitu, saya akan nanti pesan yang ya lebih variatif. Tentunya tadi masih ada berkaitan dengan kebutuhan fisik saya, gizi seimbang gitu. Nah, kalau yang sudah terjadi ya udah nggak apa-apa, dah ini mah sudah terjadi. Nah, berarti nanti pelajaran untuk kedepannya, sehingga tidak ada rasa aduh kaduhung gitu ya, kenapa sih tadi nyesel gitu. Ya udah nikmati aja, ini mah yang sudah terjadi, toh juga tadi keputusan saya untuk itu gitu. Dan emang kita misalnya ambil positifnya, ya tadi yang saya pilih juga keputusan saya, pilihan saya itu juga harus dihargai sebagai diri sayanya. Nah, itu nanti kan kecerdasan spiritual yang kalau misalnya sudah terjadi, kita kan tidak bisa merubah yang sudah terjadi ya Kang Irfan ya. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mengantisipasi. Makanya ibu tadi oke, saya ambil pelajaran.

0: akan nanti misalnya untuk kedepannya saya akan merencanakan apa gitu ya kalau ditraktir lagi keluar gitu. Nah sehingga kita sampaikan ke diri kita begini, tidak ada yang harus disesali karena tadi juga itu adalah keputusan kamu ya, ke diri kita gitu, keputusan kita. Dan itu juga ya dinikmati aja nanti ke depannya. Jadi biar akhirnya ya sudah bisa disugesti dengan apapun yang kita pilih di masa lalu, yaitu tuh semua ada pilihan saya dan waktu itu saat itu baik ya menurut kita. Nah meskipun nanti ke depannya saya bisa lebih memilih lagi, lebih belajar lagi, nah itu kan kecerdasan intelektual. Nah dari sana aja kita bisa menyeimbangkan semua kecerdasan kita ya Kang Irfan, dari kasus tadi, dari emosi kita misalnya intelektualnya ya udah evaluasi yang sudah terjadi mah ya udah nggak bisa diapa-apain. Kayaknya kan kalau sudah terjadi kita mau maki-maki diri kita, mau kesel ke orang lain kan sudah terjadi Kang Irfan. Tapi bagaimana antisipasi kedepannya, itu kecerdasan intelektual. Terus ya sudahlah, ini bagian dari yang sudah terjadi kan, sudah bagian takdir, sudah kita harus nikmati untuk kedepannya. Nah itu, jadi luar biasa ya, dari satu fenomena kita bisa menyeimbangkan semua kecerdasan tadi, kecerdasan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Wallahu alam, itu Kang Irfan.
1: Baik, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ini Bu Lilis yang jawabannya, dan juga tadi dengan sahabat kita Ibu Rifa di Cimahi yang sudah bertanya di kesempatan ini. Dan nampaknya pertanyaan tadi juga menutup kebersamaan di siang hari ini Bu Lilis. Masya Allah tidak terasa nih sudah lewat waktunya, dan mungkin bisa disampaikan nih penguat pembahasan kita di siang hari ini, Mangga.
0: Untuk kita lebih menyeimbangkan, kita gali lagi ya secara detail lagi di pembahasan yang nanti di selanjutnya. Terus nanti juga biar banyak juga dari pendengar juga yang masuk nih yang berkaitan dengan, boleh Mangga nanti ketika ada kasus ini untuk menyimbangkannya apa, atau misalnya saya punya pengalaman loh dengan ini, saya bisa keempat ini saya bisa bisa saya belajar untuk menyeimbangkannya. Nanti berarti kita akan lanjut lagi ya Kang Irfan ya untuk materi ini di pertemuan selanjutnya.
1: Baik, baik. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Milis, kebersamaannya luar biasa. Di mudah-mudahan jadi banyak manfaat dan khususnya insight baru ya. Jadi bukan hanya sekedar tadi memprioritaskan, tapi bagaimana tantangan dalam menyeimbangkan sih tadi kalau disampaikan oleh Pak Wasmin juga ya. Nah, alhamdulillah saya selalu, terima kasih sekali lagi untuk
0: terima kasih Kang Irfan, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah itu dia sahabat MB, kebersamaan di daripada siang hari ini ya, bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis ya, dengan tema di siang hari ini PISQ ya, physical, intelligent, emotional, spiritual, dan spiritual quotient ya. Conscient, maaf. Nah, ini sahabat MB ya, mudah-mudahan banyak pembelajaran yang bisa didapat dan diambil pada hal ini. Dan pastinya kita akan undang sahabat MQ untuk bergabung dan menyapa dalam atensi di kesempatan ini. Ada atensi yang sudah bergabung ya. Sebelumnya kalau kita nanti masuk mortal pilihan, kita sapa dulu ada Ibu Eva ini. Masya Allah, mudah-mudahan di kesempatan ini ya bisa bergabung ya. Mohon maaf ini ya, belum sempat tersapa. Lalu ada sahabat Mahdi yang menyapa juga dengan pilihan pollingnya ya, nomor 1 dan 2, terima kasih. Kemudian ada Abah Hamid ya, juga ikut bergabung dan menyapa, yang ikut nyimak nih pada kesempatan ini, terima kasih. Lalu ada sahabat MQ lainnya nih, Kang Rehan juga ikut menyapa membersamai di kesempatan ini. Alhamdulillah, barakallah. Dan oh, di pollingnya ya, astagfirullah, hampir lupa nih, gak disapa yang di pollingnya. Di pollingnya total paling banyak di poin nomor 1 ya, menjaga kesehatan dan aktivitas fisik anak ya. Di poin keduanya baru mendampingi belajar dan mengembangkan potensi anak. Sisanya ini turun-penurun ya, 5, 4, 3, 2 ya jumlah suaranya. Tapi kita sapa saja yang sudah bergabung. Ada Ibu Is di Balai Endah, Ibu Padilla di GBA 3, Kang Madi di Cemenyan, Pak Sandi di Banjaran, dan Kang Rehan di Ujung Berung. Masya Allah, alhamdulillah. Dan pada kebersamaan ini, insyaallah sahabat MQ, kita akan sambung dengan pilihan polling mortalnya ya, mortal pilihan menjelang siang hari ini ya, menjelang azan zuhur. Sahabat MQ, mortal pilihannya kami hadirkan dengan 3 pilihan yang bisa Anda pilih pada kesempatan ini. Pilihan pertama ada di Quran Surat Al-Fajr, sahabat MQ. Pilihan kedua di Quran Surat Al-Lail. Dan di pilihan 3 di Quran Surat Al-Buruj ya. Silakan pilih salah satu mortal pilihan yang ingin dihadirkan pada siang hari ini. Dan kirimkan di 0811-224-1027 atau di polling group sahabat MQ, dan juga pilihan mortal di WhatsApp, status WhatsAppnya MQFM. Insya Allah kami akan membersamai dan menyapa Anda lepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
2: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Radio MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Masih di inspirasi si inspirasi keluarga hari ini di segmen terakhir. Kita masuk ke segmen Morotal Pilihan ya, sahabat MK. Kami undang Anda untuk bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Silahkan sampaikan atensinya dengan pilihan Morotal Anda di 0811-224-1027. Apa saja pilihan Morotalnya? Yang pertama ada di pilihan Quran Surat Al-Fajr, kedua Quran Surat Al-Lail, dan pilihan ketiga Quran Surat Al-Buruj. Sampaikan pilihan Morotalnya di 0811-224-1027. Bisa langsung di polling MKFM atau di status WhatsAppnya MKFM. Kita lihat kalau yang sudah bergabung dan menyapa pilihan Morotalnya. Langsung saja nih, ada di Quran Surat Al-Fajr. Penyapa pertama kita ada Bunda Wikan ini ya, sahabat kita di 0896532 sekian-sekian. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Kang Mahadi juga menyapa, tapi belum pilih Morotalnya ya. Terima kasih Kang Mahadi. Ada Ibu Pujasari di Cicadas juga menyapa, pilihan Morotalnya nomor 1 Quran Surat Al-Fajr ya. Al-Fajr kan ya? Iya benar, Al-Fajr ya. Kemudian ada juga Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Morotal pilihannya nomor 1 Quran Surat Al-Fajr. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Parilah di GBA 3 sama pilihan Morotalnya Quran Surat Al-Fajr nomor 1 ya, Ibu Parilah, terima kasih. Lalu ada Ibu Ella ya di Kopo, Morotal pilihannya pilih nomor 1 Quran Surat Al-Fajr ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikutnya ada Ibu Rusmiati di Garut, Morotal pilihannya nomor 1 juga Quran Surat Al-Fajr, terima kasih. Ada Ummu Hafiz di Cianjur, Morotal pilihannya nomor 1 juga Quran Surat Al-Fajr, alhamdulillah. Ada Pak Harun di Gandok ya, oh maaf, Pak Harun di Gandok, Sleman, Yogyakarta. Masya Allah, Morotal pilihannya Quran Surat Al-Fajr juga nomor 1, terima kasih. Ada Ibu Mariani di Yogyakarta, Morotal pilihannya pilih nomor 1 juga Quran Surat Al-Fajr. Ibu ada di Ranca Ekek juga sama, Morotal pilihannya nomor 1 Quran Surat Al-Fajr. Ini langsung saja kah begitu ya sahabat MK ya? Quran Surat Al-Fajr paling banyak ya, tapi kalau di polling ini paling banyak di Quran Surat Al-Buruj ya, 3 suara paling banyak memilih pilihan nomor 3 Quran Surat Al-Buruj. Dan kita langsung saja sapa yang di polling grup sahabat MK. Ada Ibu, ada Umi Sally di Jatinangor, kemudian ada Pak Ratno, ada juga Kang Rehan di Ujung Berung, serta Ibu Parilah di GBA 3. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Dan tidak terasa sahabat MK, kini sudah ada di penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga ya. Insya Allah kita persiapkan diri kita untuk menjemput ridhonya Allah dengan menaikkan ibadah sholat tepat waktu ya, untuk sholat zuhur. Tidak terasa kini saatnya mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurpalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan mempersiapkan diri menaikkan ibadah sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan, dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat. Kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Bagawa Kaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu." Dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis muttafaqun alaih.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik raja dan pengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: dipersembahkan oleh musikpositif.com.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis Muttafaqun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibajak luaskan langsung dari Jalan Gakalung Girang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan lanjut kembali bersamai siang Anda yang ternyata sahabat MC yang hari ini ya saatnya turun hujan ya kalau di daerah Gakalung ini. Dan dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, kita akan kembali menemani Anda bersama sahabat Syar Irfan Nurfala, sahabat MC tentunya di kala ya sahabat MG di kala bagaimana menjadi sosok yang pintar yang sehat ya dalam kesehariannya, salah satunya dengan pintar dalam mengatur komposisi makanan sehari-hari. Bagaimana piring yang sehat akan menciptakan tubuh yang lebih kuat. Maka di siang hari ini sahabat MK, ini tentunya akan menarik sekali saat kita berbincang di siang hari ini tentang bagaimana piring yang sehat ya sahabat MK. Dengan piring yang sehat, dengan asupan yang cukup, itu artinya makanan yang beragam, nutrisi porsi sesuai dengan kebutuhan tanpa menghilangkan jenis nutrisi tertentu, memenuhi kebutuhan nutrisi harian dengan asupan bergizi seimbang sangatlah penting sahabat MK ya, agar tetap fit. Jadi pastikan selalu untuk memperhatikan asupannya. Dari sahabat MK di yang hari ini juga bukan hanya itu saja yang kita bahas, karena bicara soal piring yang sehat ini ya, dengan sebenarnya apa saja sih begitu ya yang harus diisi. Nah ini kita akan coba hadirkan untuk teka-teki cerdas sahabat MK yang bisa Anda sampaikan atau Anda bergabung pada kesempatan ini. Sahabat MK lantas saat bicara isi piring tadi ya, ini apa sebenarnya isi ataupun juga pedoman gizi yang penting ya, apa saja yang harus ada menjadi isi piringnya, itu apa saja sih begitu ya yang dimaksud dengan konsep isi piringku. Nah ini jadi silahkan sahabat MK boleh bisa bergabung dan menyampaikan teka-teki cerdasnya ya. Jadi maksud makna isi piringku selain makanan pokok dan lauk pauk nih, ada jenis makanan yang penting dan melengkapi piring kita, jadi jawabannya apa itu ya selain lauk pauk sahabat MK ya, sampaikan di 0811-224-1027. Serta untuk inspirasi siang kali ini juga sahabat MK, saat cara sederhana dalam mengatur komposisi makanan sehari-hari, ini bagaimana cara Anda untuk membangun kebiasaan saat Anda makan yang ingin Anda mulai. Apakah dengan lebih banyak makan sayur, kemudian menambah buah, mengurangi porsi nasi, memilih lauk yang lebih sehat, atau mengurangi makanan manis. Sampaikan pilihan pollingnya ini ya untuk Anda sahabat MK bergabung di siang hari ini di 0811-224-1027. Ya, sahabat Remi dan juga pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah tentunya kami akan hadir kembali untuk membersamai selepas nasyid akan membersamai Anda. Dan pastinya kami juga akan kembali menyapa membersamai Anda pada kesempatan ini. Jangan kemana-mana, tapi sahabat Remi tetap bersama kami di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir membersamai Anda di kesempatan ini, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada. Dan langsung aja teka-teki cerdasnya kami undang lagi buat sahabat MK bergabung menyampaikan atensinya di 0811-224-1027. Kalau sahabat MK ini juga nampaknya udah ada yang bergabung ya, tapi kira-kira apakah betul atau tidak ya. Jadi sekali lagi sahabat MK, dalam komponen ya, dalam konsep piring, isi piringku ini, selain ada makanan pokok dan lauk pauk, makanan apa lagi nih? Kok makanan deh? Aduh, iya benar, makanan ya. Dua jenis makanan yang penting untuk melengkapi piring kita, apakah itu sahabat MK? Jadi bisa disebutkan langsung saja, dikirim di 0811-224-1027. Kata kuncinya apa, Kang? Ya, dua jenis makanan yang penting melengkapi makanan, melengkapi piring kita. Jadi ada makanan pokok, ada lauk pauk, nah sama apa lagi berarti ya. Wah, itu mau udah langsung ini ya, sahabat MK sehari-hari nih. Jadi silakan sahabat MK bisa langsung saja bergabung dan mengirimkan untuk teka-teki cerdasnya. Beberapa sudah ada yang bergabung bahkan ya, menyampaikan jawabannya nih begitu ya. Sebelum kita mungkin masuk, sebelumnya juga untuk pollingnya bisa Anda pilih di grup sahabat MK atau juga atensi status WhatsApp kami ya. Sahabat MK, dalam membangun kebiasaan baik saat makan, mana yang ingin Anda mulai? Dengan lebih banyak makan sayur, menambah buah, mengurangi porsi nasi, memilih lauk yang lebih manis, mengurangi makanan yang manis ya. Nah, membangun kebiasaan baik saat makan. Nah, jadi mana yang mau sahabat MK mulai ya, bicara soal konsep isi perut, isi piring. Oh, isi perut sih, astagfirullah ya. Nah, sahabat MK, kita balik lagi ya untuk sambil dihadirkan polling juga yang bisa Anda sapa. Nah, kalau yang sudah bergabung, mungkin ya kita beberapa sapa sahabat MK yang sudah bergabung ini dengan sahabat kita di WhatsApp MK FM Bandung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, Ibu Saprah, sayuran dan buah-buahan. Oke, apakah betul? Kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti jawaban yang betulnya kita berikan di akhir ya. Jadi coba try sahabat MK ya, try harder, benar gak ya jawaban teka-teki cerdasnya. Nah, ini ada sapanya juga, salam silaturahim dan doa terbaik buat kru sahabat siar yang bertugas dan semuanya sehat-sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dari Bu Nani Jalan Dewi Santika. Oh, sebelumnya makasih Ibu Saprah, terima kasih ya sudah menyapa. Nah, jawaban teka-teki cerdasnya sayuran dan buah-buahan. Oke. Dari Ibu Nani di Jalan Dewi Santika, salam silaturahim buat kru MK yang sedang bertugas dan buat yang juga mendengarkan MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan berada dalam aktivitas. Dalam selamat beraktivitas dan semoga aktivitasnya membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kemudian ada Ibu Is ya, satu lagi deh kita sapa ya. Ibu Is di Tangerang ini menyampaikan untuk jawaban teka-teki cerdasnya ya, sayur dan buah. Dan untuk pollingnya pilih semua 1, 2, 3, 4 ya. Oke, terima kasih Ibu Is ya. Ini masih ada sapaannya, tapi kita coba pilih. Kita bahas dulu sebenarnya. Kan tadi kita sudah bicara tentang makna konsep isi piring nih sahabat MK. Jadi sebenarnya isi piringku itu seperti apa sih ya, begitu ya. Jadi silahkan nah sahabat MK ya, bicara isi piring yang kita bahas di siang hari ini. Makna menarik ya, bahwasanya ya sebagaimana tadi disampaikan bahwa kebutuhan tubuh itu salah satu hakikat yang penting kita ini ya, kita tunaikan, karena bagaimanapun tubuh itu juga punya haknya ya sahabat MK. Selain istirahat ya, selain juga digerakkan, ada yang harus juga kita berikan berupa isi piring begitu ya. Nah, maka sahabat MK, yang penting untuk memperhatikan isi piring itu adalah bagaimana cara memenuhi gizi seimbang dengan panduan piring makan. Seperti apa sih? Nah, yang pertama maksud saja nih sahabat MK ya, adalah dengan menggunakan porsi makan. Berkaitan dengan porsi makan, jadi setengah piring berisi sayuran dan buah, seperempat piring berisi makanan sumber protein. Apa sih protein itu? Nah, mulai dari bisa jadi ikan, ayam, tahu, tempe, atau kacang-kacangan ya, ini juga masuknya ke dalam protein sahabat MK. Dan yang ke
Berikutnya, kan tadi udah setengah, ada seperempat dan seperempat lagi ya untuk menyamakan. Nah, seperempat lagi yang berikutnya adalah karbohidrat kompleks seperti nasi merah, gandum utuh, pasta gandum, atau biji-bijian. Jadi kita juga harus berupaya ya menghindari karbohidrat olahan. Ya, ini makanan manis ya kebanyakan misalnya. Jadi makan cake, biskuit atau donat ini juga termasuk dalam karbohidrat tambahan. Kemudian, nah jadi itu ya melengkapi setengah, seperempat, seperempat ya. Jadi totalnya dalam satu piring ya. Berarti kan porsinya. Jadi yang paling varian terbanyak itu ada di sayuran dan buah-buahan, sahabat MK. Lalu berikutnya apa lagi yang perlu diperhatikan? Bisa Anda gunakan minyak sehat ya. Apa sih minyak sehat itu? Nah, ini ada minyak zaitun, minyak kedelai, ya. Ada juga minyak canola. Ada yang pernah nyobain sahabat MK minyak canola? Saya belum sih gitu. Barangkali nanti bisa nyicip ya. Bisa nyicip suatu waktu maksudnya gitu ya. Bukan minta ke sahabat MK, bukan. Tapi ya mencicipinya. Minyak canola itu seperti apa? Ya kan kalau minyak zaitun mungkin sering lihat minyak kedelai. Nah, kalau minyak canola itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu sahabat MK ya. Minyak canola tuh ini kan nggak boleh mangga di line interaktif kami. Atau juga minyak jagung saat memasak. Ya pokoknya serba bisa deh, pakai minyak yang sehat. Lalu pastikan ya tadi selain porsi menggunakan porsi makan, kita lihat pakai minyak yang sehat ya menggunakannya. Jadi yang misalnya digoreng-goreng ini yang menggunakan minyak yang sehat, dan pastikan meminum air putih secukupnya. Jadi jangan sampai makanannya banyak tapi kita lupa minum gitu ya. Nah, ini karena kebutuhan cairan dalam tubuh juga ini idealnya 8 gelas per hari. Gelas yang gimana, Kang? Gelas jumbo, sahabat MG, yang buat es teh gelas tah gitu ya. Bukan ya, tapi ya 8 gelas ya. Ya pokoknya sahabat MG bisa disertakan minumannya agar apa? Membatasi agar ya kebutuhan cairan tubuh kita ini terpenuhi begitu. Nah, juga perlu dibatasi ini buat susu dan produk olahannya, mulai dari keju, krim, atau minuman-minuman manis. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, bukan jadi perbanyak yang sering minum minuman namanya praktis gitu ya. Itu langsung minum botolan dan yang manis begitu ya. Ini juga harus dikurangi. Jadi ya utamakan untuk mengkonsumsi air putih saja. Dan baik sobat MK, di siang hari ini insya Allah kita akan menyimak terlebih dahulu dengan jurnal LPS SNI berikut ini. Jangan kemana-mana, selepas jeda ini kami akan kembali menyapa Anda.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. 20 bangunan liar di Ciumbuleuit ditertibkan. Meski menuai pro kontra, penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota Bandung tahun 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali mengingatkan tentang nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Bandung yang terus bergerak maju dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
1: Marilah bersama kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan kita dan mereka yang telah berdiri tegak, mengorbankan diri, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa dan raga untuk saktinya Pancasila.
0: Sebanyak 20 bangunan liar di kawasan Jalan Ciumbuleuit Kota Bandung ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Rabu 30 September 2026. Penertiban merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang telah diproses melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga yang berlangsung hampir satu bulan. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismayadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang yang semestinya, terutama trotoar dan drainase. Menurutnya penertiban dilakukan tanpa tebang pilih dan dilakukan secara bertahap karena kondisi medan cukup berat, termasuk adanya tanjakan, sehingga Satpol PP menggunakan alat berat. Selain itu, proses penertiban tetap memperhatikan aspek kepemilikan agar tidak terjadi kesalahan pembongkaran. Krismayadi menambahkan Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk memastikan ruang yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk bangunan atau aktivitas yang mengurangi fungsi ruang.
2: Tidak ada istilah kita untuk tebang pilih. Jadi kita lakukan secara bertahap. Bertahapnya kenapa? Karena memang juga ini juga kalau kita lihat ini bangkinya juga cukup lumayan ya gitu. Lumayan gitu ya, perlu alat berat. Sampai ke atas pun juga mungkin kita harus melihat misalnya. Yang pertama itu, yang kedua ya adalah kita juga harus bisa memastikan jangan sampai nanti ada hak milik. Begitu ya gitu. Yang kami pastikan adalah pertama kami ingin mengembalikan fungsi ruang. Fungsi ruangnya berupa adalah mengembalikan, mengoptimalisasi kembali drainase yang tertutup. Jadi supaya nanti kalau ada pemeliharaan itu mudah. Yang keduanya adalah fungsi trotoarnya. Fungsi trotoarnya juga bisa digunakan untuk kendaraan. Begitu ya, mereka juga punya hak yang sama.
0: Meski menuai perdebatan dengan para pedagang, upaya penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, penertiban dilakukan karena lokasi para pedagang terdampak proyek pembangunan bus rapid transit atau BRT. Menurutnya upaya penertiban masih menunggu konfirmasi pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan jalur BRT yang akan dibangun agar penanganannya secara kolaborasi. Selain bersinggungan dengan BRT, penertiban kawasan Pasar Ciroyom pun berkaitan dengan penertiban kawasan K3 yang dilakukan oleh aparat kewilayahan setempat. Meski pelaksanaannya ditangguhkan atau ditunda karena menunggu proyek BRT dilaksanakan ke arah Ciroyom.
3: Pasar Ciroyom kita nanti berkolaborasi dengan kegiatan pada saat pembangunan jalur BRT ke sana gitu. Jadi kita itu kan sudah SP3, tinggal kita melakukannya. Kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut gitu. Kita nunggu daripada konfirmasi pelaksanaan kegiatan jalur BRT akan dibangun agar penanganannya bersama-sama begitu berkolaborasi.
4: para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Pemerintah Kota Bandung memperluas akses literasi warga melalui berbagai program termasuk menghadirkan platform digital e-library bernama Maca. Program yang dikembangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung tersebut bertujuan agar literasi menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kepala Disarpus Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut bersifat multi-years sehingga akan rutin dilakukan setiap tahun. Target tahun ini sebanyak 100 titik di Kota Bandung bekerja sama dengan beberapa pihak dan tahun-tahun berikutnya akan terus ditambah titiknya.
6: Inisial kolaborasi pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Arsip Perpustakaan berkolaborasi dengan PT Aksara Maya dan ITB untuk membuat platform Maca ini yang terdiri dari aplikasi e-library dan blockchain. Ya, seperti itu tadi. Dan itu kita punya QR code yang bisa di-scan dimanapun, kapanpun. Nah, target untuk tahun ini, kita targetnya ada di 100 titik. Jadi kita multi-years ya, jadi gak ujung-ujung gitu kan. Terus way gitu ya, jadi setiap tahunnya akan terus kita tingkatkan, kembangkan aplikasi atau platform ini dengan menambah koleksi bukunya dan menambah titiknya.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi seluruh kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Jawa Barat yang tanpa lelah menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga. Apresiasi disampaikan Erwan saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Balai Gede Gedung Pakuan Kota Bandung. Menurutnya keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa dan PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Oleh karena itu PKK perlu terus berkolaborasi, berinovasi dan bergerak bersama dengan semua pihak untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih istimewa.
7: Saya juga mengajak seluruh kader PKK Jawa Barat untuk terus memperkuat semangat kolaborasi yang selama ini terus kita jalani. Pemerintah membutuhkan PKK. PKK membutuhkan pemerintah dan keduanya membutuhkan masyarakat. Dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi perempuan, komunitas, serta berbagai elemen lainnya. Dengan kolaborasi itulah kita dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga.
0: Seorang sopir angkot berinisial DS 49 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena kedapatan sedang membobol sebuah toko di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Komara mengatakan, dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan angkot yang siang hari digunakannya untuk mencari nafkah dan di malam harinya, angkot tersebut dipakai mengangkut barang hasil curian. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok, puluhan tabung gas LPG ukuran 3 kg, serta peralatan toko atau kios.
8: Yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan itu pada malam hari masuk ke dalam satu kios atau toko, kemudian mengambil beberapa barang, diantaranya ada beberapa tabung LPG 3 kilo yang juga diambil oleh yang bersangkutan dan diangkut menggunakan angkot tersebut.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obat

0: Синдигейм.
1: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Radio FM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kembali di siang hari ini untuk menemani Anda sahabat MK dengan masuk ke nasyid pilihan ya. Tapi kita tetap undang ya buat sahabat MK bergabung dengan teka-teki cerdas siang hari ini. Ya, teka-teki cerdas yang sudah disiapkan juga pada kesempatan ini untuk Anda pilih ya sahabat MK. Teka-teki cerdasnya ya, maksudnya buat Anda bergabung dalam konsep isi piringku.

Selain makanan pokok dan lauk pauk, ada dua makanan lainnya. Jadi yang penting untuk melengkapi piring kita apa nih? Kalau yang tadi sahabat MK menyimak di segmen sebelum jurnal LPS PRS SNI, itu ada yang porsinya paling gede ya. Kan kalau nasi itu seperempat. Lauk pauk seperempat. Nah, yang setengahnya apa nih ya? Jadi silakan sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Dan nah ini Pak ya, dari polling juga nih sudah ada yang bergabung banyak ya. Kita singkat sapa yang paling banyak dipilih ya di poin nomor 3 dengan mengurangi porsi nasi. Jadi nasi yang dikurangi untuk agar tubuh lebih kuat dengan cara sederhana mengatur komposisi makanan sehari-hari. Jadi yang sahabat MK lakukan banyaknya ini ya, karena pilihan paling banyak itu dengan mengurangi porsi makan ya, pilihan nomor 3. Ada Kang Mahadi di Cimenyan, Kang Yudi, Pak Yudi di Padalarang, Ibu Parila di GBA 3, Ibu Iis ya di Tangerang, Ibu Tri di Cimahi, Ibu Saprah di Cianjur, Kang Raisa Supriyadi, terus ada Pak Sandi di Banjaran dan Kang Rehan di Ujung Berung. Ya, pilihan paling banyak ya, alhamdulillah. Ada Ibu Is juga tadi menyapa ya. Oh, Ibu Is sudah ya. Nah, ini Kang Rehan di Ujung Berung juga sama. Ini sudah bergabung nih Kang Rehan. Terima kasih sudah ikut membersamai ya dengan teka-teki care-nya bersama apa? Itera Care. Apa nih sahabat MG ya? Terima kasih Kang Rehan di Ujung Berung. Ibu Dewi di Cimahi berikutnya. Ada sayuran dan buah-buahan teka-teki cerdasnya. Terima kasih. Lalu ada Ibu Yanti di Antapani. Ini juga ikut menyimak alhamdulillah dan diberi semoga kita semua diberi umur panjang ya insyaallah. Dan teman-teman bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Oh, kalau dia. Oh, ini atensi yang subuh yang pagi. Ibu Yanti terima kasih, salah baca maaf ya. Nah, jawaban teka-teki cerdas sayur dan buah. Ya sudah tersapa tadi ya. Ibu Parila di GBA 3. Nah, yang juga menyapa baru nih. Ini siang hari ini baru jam 1.42 sama jam 2 ini ya. Udah milih nasi lagi belum nasinya nih ya. Jadi yang apa namanya? Semuanya juga salam silaturahim untuk TTC-nya sayur dan buah-buahan dan yang buat bertugas sehat selalu dan diberikan kelancaran. Salamnya buat suami dan anak-anak tercinta. Salam buat alumni SSG DT semua angkatan, wabil khusus angkatan 38. Dan salamnya buat sahabat Warsil dan Manisan. Salam juga buat sahabat MK. Semoga kita semua selalu dalam kesehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Angkatan 38 ya Ibu Parila. Masya Allah. Saya angkatan 37. Terima kasih Ibu Farila ya di GBA 3, alhamdulillah. Lalu berikutnya yang sudah bergabung dan juga menyapa di kesempatan ini ada Ibu Rosmiati di Garut juga ya, menyapa di siang hari ini untuk teka-teki cerdasnya sayuran dan buah-buahan. Selamat bertugas buat kru operator, semoga saya selalu dan semangat dalam memudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Salam buat anak cucu keluarga Asep Angga di Cijerah dan keluarga Nenden Anggi di Rancamanyar. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung ya dengan Ibu Rosmiati di Garut. Oke, kita langsung saja sahabat MK karena masuk ke segmen nasyid pilihan. Jadi kita bakal disebutkan nasyid pilihannya sambil kita review bersama nasyidnya ya sahabat MK. Jadi silakan sahabat MK boleh persiapan diri ya. Nasyid yang pertama insyaallah dari Dai Nada berjudul Sejuta Harapan. Mari kita review nasyidnya berikut ini.

Ya itu dia sejuta harapan dari Dainada ya. Bisa Anda pilih pilihan pertama nasyidnya. Yang berikutnya nasyid nomor 2 ada dari Lutfi Hazwan ya. Berjudul Hijrah. Jadi ini dia langsung nasyidnya kita review bersama.

Itu dia dengan Lutfiah Hazwan Hijrah ya. Bisa Anda pilih di pilihan nomor 2 nasyidnya sahabat MG. Di pilihan ketiga ada Khulafa dengan nasyidnya Berharap Ampunanmu. Mari kita review nasyidnya bersama-sama.

Ya itu dia sahabat MG nasyid ketiga kita dari Khulafa ya, berharap ampunanmu nasyid pilihan nomor 3. Selengkapnya nasyidnya langsung saja Anda request di pilihan nomor 3 sahabat MG. Lalu nasyid keempatnya ada dari Rian Fajri ya, berjudul Kiasan Hati. Selamat ini ya, kita review bersama.

Nah itu dia kiasan hati dari Rian Fajri ya sahabat MG, bisa anda pilih pilihan nomor 4. Dan yang terakhir dari Lah Ahmad berjudul Ya Allah nasyidnya ya. Ini dia, kita review bersama nasyidnya.

Ella Ahmad dengan judul Ya Allah nasinya ya. Silakan nasinya sahabat Nabi bisa Anda pilih di pilihan nomor 5. Itu saja 5 pilihan nasyid siang hari ini. Sahabat MP bisa Anda pilih nasyidnya di 0811-2241-027. Sekali lagi di nasyid yang pertama ada Sejuta Harapan dari Dainada. Lalu ada Hijrah dari Lutfi Hazwan. Nasyid ketiga Dengan Berharap Ampunanmu dari Khulafa. Nasyid keempatnya dari Rian Fajri berjudul Kiasan Hati. Dan yang terakhir nasyid La Ahmad ya, nomor 5 dengan judulnya Ya Allah. Silakan sampaikan pilihan nasyid Anda, pilih 3 ya maksimalnya. Tidak semuanya nih sahabat MK, karena waktu asar kita nih terbatas makin cepat. Jadi silakan bisa pilih nasyid yang kami sudah hadirkan di kesempatan ini. Kami nantikan sahabat MK lepas informasi berikut ini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini.
2: Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada junior, namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan untuk disini sekarang.
3: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai dugaan perundungan di Sman 3 Tasikmalaya, polisi usut 7 siswa senior, puluhan warga kota Bandung positif terinfeksi flu babi, kasus influenza di Rumah Sakit Kuningan meningkat. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pamukan, Desa Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Pulairut Polres Tasikmalaya, AKP Dian Susila Setia, mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara SRU kedua menerjang perairan terbuka.
4: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU 1 penyisiran pantai, untuk SRU 2 penyisiran laut.
3: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
5: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
6: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan PPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan pesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
3: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KEZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar di dada.
7: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25 yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School Didik RD Wibowo membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik tuduhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
8: Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
7: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
9: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal hingga lemas.
10: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang, orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget mah pasti nggak mau diperiksa. Nah kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa, karena pemeriksaan yang lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu sementara di daftar itu sekitar 65 kasus yang diperiksa swabnya. Ya kan karena orang malas ya, diambil swabnya udah nggak mau, penting mah kebuk aja minta obat aja, kebanyakan seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung.
9: Menyikapi puluhan warga Kota Bandung yang positif terinfeksi flu babi atau influenza A, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya. Jika anak-anak terserang flu dengan gejala yang signifikan, disarankan supaya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
11: Maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu karena gejalanya terlihat persis kayak COVID.
3: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
12: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
13: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Artian dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, gawat jalan maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
12: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
3: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
14: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata Puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
15: Jadi ada beberapa titik. Mulai dari Cisarua, kebetulan Cisarua salah satu titik kita tumpah hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi. Yang kita bongkar hari ini, sekarang sesungguhnya ini kan ya bagian dari Cisarua itu waktu tadi jauhnya sakit. Jadi kita kembalikan lagi kita menentang kawasan Puncak.
14: Lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Sahabat MKI, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
17: Sahabat MKI sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkah dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 jam 10 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 0811-2233-2237. 0811-2233-2237. Atau follow Instagram di @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 jam 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
18: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
19: Tenang, tenang. Semua masalah
18: kok ada lagi?
19: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
18: dan maha juga ya.
19: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
18: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
20: Halo, Assalamualaikum, Min.
18: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
20: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
18: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
20: Loh.
16: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
21: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
22: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang bunyi terjemahnya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Sahabat MK, kami informasikan untuk Anda jadwal azan asar hari ini untuk Anda pastinya sahabat MK yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 14:49 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK kita persiapkan diri kita sebaik mungkin dalam menjemput ridhonya Allah melalui salat di tepat waktu.

Radio FM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan pastinya langsung menyapa sahabat MK ya. Sebelumnya untuk jawaban teka-teki cerdasnya, betul ya, jawabannya sayur dan buah ya, dengan porsi pelengkap kita untuk makan ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah turut bergabung dan menyapa membersamai di kesempatan ini dalam atensi yang sudah dikirimkan. Dan kini saatnya mungkin kita sapa singkat nih sahabat MK yang sudah bergabung ya. Alhamdulillah Ibu Dewi di Cimahi, terima kasih sudah menyapa di kesempatan ini. Ada Ibu Yanti di Antapani juga sama sudah bergabung, nasinya 123. Ibu Dewi 135. Umi Zikri di Cianjur, sapaannya pada kesempatan ini terima kasih. Dan juga dengan pilihan nasyidnya juga ya di 24 dan 5. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak 13 dan 5. Ibu Ade di Ranca Ekek 13 dan 5 yang sudah bergabung di kesempatan ini. Kalau lewat polling ya, kita lihat dengan pilihan terbanyaknya ini yang sudah bergabung ya sahabat MK. Oh, belum ada, tidak ada polling ya. Jadi langsung saja sahabat MK, insyaallah jika sempat ini ya, nasibnya mungkin di 13 dan 5, tapi nampaknya kita akan akhiri begitu ya di siang hari ini dengan tidak terasa ya sahabat MK, sudah makin maju untuk waktu asar begitu ya. Alhamdulillah kami ucapkan tapi terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan kita dalam kebersamaan inspirasi siang ini. Jadi sahabat MK dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan setiap urusannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sejak ini mengakhiri kebersamaan sahabat Syar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas Anda insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha Halus, Maha Mengetahui?
1: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur.
0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia.
1: Alladhi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbikar ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: Abdan idza shalla.
0: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
1: Au amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, "Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh."

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: MT 소레.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

beribadah atau beramal soleh, mengerjakan kebaikan bukanlah hal yang mudah, butuh perjuangan dan pengorbanan. Contoh, kita melangkahkan kaki ke masjid, baik untuk melaksanakan sholat berjamaah ataupun hadir dalam kajian, saya yakin ini bukan pekerjaan mudah. Pasti membutuhkan perjuangan yang sangat-sangat berat. Apalagi hujan. Ya, tidak hujan saja berat, apalagi ada alasan hujan. Apalagi yang rumahnya jauh, yang dekat saja, mohon maaf, berat melangkahkan kaki ke masjid untuk belajar, untuk sholat berjamaah. Apalagi yang jaraknya mungkin lebih jauh, pasti membutuhkan sekali lagi perjuangan. Tapi alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang diluluskan oleh Allah, dimudahkan sehingga bisa sholat asar berjamaah. Kemudian kita pun alhamdulillah bisa diistiqomahkan atau bisa ditetapkan hadir di masjid untuk mengikuti kajian. Alhamdulillah. Tetapi hal selanjutnya yang berat setelah melaksanakan yang pertama adalah menjaga agar kita bisa istiqomah melaksanakan amal-amal soleh itu. Berangkat ke masjid pertama sekali lagi berat, dan ketika untuk menjaga istiqomah sholat terus ke masjid itu juga lebih berat. Maka pantas kalau orang-orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan, orang-orang yang bisa istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam keimanan kepada Allah, maka Allah memberikan balasan, bahkan kabar gembira tentang surga kepada orang-orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan ini. Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

pun sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dalam keimanan kepada Allah, atau dia istiqomah dalam keimanannya, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikatnya Allah. Dan malaikat itu akan berkata, "Alla takhofu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Wa abshiru, dan berbahagialah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan, kapan malaikat itu akan turun kepada orang-orang yang istiqomah dalam keimanannya? Maka beliau mengatakan, tiga kali malaikat Allah datang menghibur, menyampaikan kabar gembira ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang istiqomah. Satu, kata beliau, ketika seorang manusia yang istiqomah hendak kembali kepada Allah, artinya sedang menghadapi kematian, sedang mengalami sakaratul maut, dalam kondisi yang benar-benar takut. Karena tidak ada ketakutan yang paling takut yang akan dihadapi oleh kita, salah satunya adalah takut di saat apa? Menghadapi sakaratul maut. Makanya oleh Allah dirahasiakan tentang waktu kematian ini. Karena kalau dibuka, diinformasikan tentang waktu kematian ini, niscaya, mohon maaf, masjid ini tidak akan bisa menampung jamaah, terutama yang sebentar lagi akan meninggal. Dan masjid ini tidak akan pernah kosong, karena orang-orang yang sebentar lagi wafat, mungkin 1 jam, 2 jam sehari, tidak akan pernah mau pergi dari masjid ini. Tidak akan mau pergi dari masjid kalau dia tahu waktu kematiannya. Dan ketika dia sudah benar-benar dihadapkan kepada kematian, maka orang yang sebentar lagi menjelang wafat sudah bisa melihat ketika malaikat datang. Dan di saat itu dia benar-benar dalam keadaan takut. Apa yang ditakuti mereka? Satu, bagi orang-orang beriman, takut kenapa? Karena setelah kematian itu dia akan masuk ke dalam satu alam yang disebut dengan alam kubur, yang di mana dia akan mendapatkan pertanyaan hisaban awal sebelum masuk ke alam akhirat. Maka orang-orang beriman yakin setelah meninggal itu bukan selesai masalah. Setelah wafat itu bukan berarti berakhir kehidupan. Tapi orang-orang beriman yakin justru setelah wafatlah kehidupan kita yang sebenarnya bakal dimulai. Makanya salah kalau ada sekarang orang yang hidup, mohon maaf ibu bapak, terus banyak masalah, kemudian dia mengatakan, "Ah, biar masalahnya selesai, gak jadi pikiran, mending mati aja." Dikiranya kalau mati selesai masalah. Ada orang yang karena dikejar-kejar pinjol, ada orang yang dikejar-kejar hutang, kemudian dia mikir, biar gak ditagih lagi, mending bunuh diri gitu. Dikirain kalau sudah meninggal selesai urusannya. Benar, debt collector tidak akan nagih sampai alam kubur, karena debt collectornya juga takut kalau nagih ke kubur. Tapi hisab kita, pertanyaan kita, pertanggungjawaban kita justru akan dimulai di saat kita wafat. Dan orang-orang beriman tahu dalam kubur itu ada pertanyaan. Ya,
akan datang malaikat yang menghisab kita, menanyakan tentang apa yang selama ini kita lakukan. Dan kita yakin di kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Dan kita yakin setelah alam kubur dengan waktu yang begitu panjang, lama, lebih lama dari kehidupan dunia, kita pun akan kembali dihidupkan di alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Dan akan mengalami proses yang panjang sampai nanti diputuskan apakah kita menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Maka saat itulah sekali lagi manusia berada dalam yang sangat ketakutan. Maka di saat sedang ketakutan itu, orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kepada Allah didatangin oleh malaikat. Dan malaikat itu berkata, Allah takhofu, jangan engkau takut dengan kehidupan yang akan kau datangi. Jangan kau takut kuburmu gelap. Kalau selama di dunia engkau istiqomah dalam beramal soleh, jangan kau takut kuburmu sempit. Kalau selama di dunia engkau istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua kata Ibnu Katsir, orang yang istiqomah bakal didatangi oleh malaikat tatkala apa? Tatkala dibangkitkan dari alam kubur. Dan yang ketiga, mohon maaf, yang kedua, ketika orang-orang yang mengantarkan, ya, orang-orang yang mengantarkan ke alam kubur pulang, malaikat Allah bakal datang kembali mengatakan Allah takhofu. Dan yang ketiga, di saat akan dibangkitkan dari alam kubur, malaikat-malaikat pun datang kembali untuk apa? Menghibur kita, jangan ada dalam ketakutan. Kemudian kalimah wala tahzanu pun disampaikan oleh malaikat. Jangan kalian bersedih. Tentang apa? Tentang dunia yang kalian tinggalkan. Anak, keluarga, harta yang kita tinggalkan di saat kita wafat, jangan kau bersedih dengan itu. Kenapa? Karena Allah akan mengurusnya sekalipun kalian tidak ada di dunia. Karena biasanya Bapak Ibu, yang sering dikhawatirkan dan membuat kita sedih kalau kita ngebayangkin wafat itu apa? Mikirin keluarga biasanya. Makanya sok aya obrolan dengan suami istri, Bapak, mun mamah maot ayeunanya kumaha barudak laleuti keneh gitu. Gimana anak-anak kita masih kecil gitu. Banyak tuh yang ditakutkan dan disedihkan oleh kita ketika kita mau apa? Meninggal. Maka lagi-lagi Bapak Ibu malaikat menguatkan kita dengan mengatakan Allah takhofu wala tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Kemudian malaikat mengatakan wa absyiru, bahagialah kalian. Berbahagialah kalian, bergembiralah kalian. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Maka kata Ibnu Katsir, tidak sedikit orang yang wafat tersenyum, bahagia, kelihatan wajahnya tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena boleh jadi mereka adalah orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beribadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu sangat berharap bahwa kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan ini. Kita bisa menjaga benar-benar apa yang Allah perintahkan itu menjadi aktivitas yang terjaga setiap saat, dimanapun kita berada, sedang apapun kita. Karena orang istiqomah itu sekali lagi orang-orang yang kontinu, orang yang konsisten. Sedang capek dia ibadah, begitupun sedang senggang. Sedang padat aktivitas, dia tetap menjaga ibadah.
Begitupun ketika sedang sedikit pekerjaan, sedang lelah, capek, sibuk, dia tetap beribadah kepada Allah. Begitupun ketika dia sedang nyantai. Kita seringkali, mohon maaf Bapak Ibu, rajin ibadah, kuat ibadah. Biasanya kalau kita sedang dalam kesulitan, baik, 6 menit lagi ya. Coba punten santri Darut Tauhid nih, teman-teman. Biasanya kita rajin ibadah, ya. Biasanya sedang banyak kebahagiaan atau banyak kesedihan?

ujian atau masih lama ujiannya, rajin doanya lebih kuat mana? Dua-duanya. Nah, ini santri Darut Tauhid berarti istiqomah. Bapak-bapak, biasanya Pak rajin tahajud, rajin baca Quran, biasanya Pak sedang ada kesulitan atau sedang dilapangkan oleh Allah, Pak? Dua-duanya? Asli ini dua-duanya? Alhamdulillah. Berarti ini mah udah lulus, enggak usah ditanya ya. Jadi kita kalau bisa istiqomah, apa yang disampaikan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mau ujian tetap berdoa, tidak ujian pun tetap berdoa, sedang lapang tetap mengabdi, beribadah dengan baik. Begitupun ketika sedang Allah menguji kita dengan kekurangan, ketidaknyamanan, masalah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sekali lagi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan bisa istiqomah, dia mampu menempatkan dirinya untuk terus mengabdi kepada Allah, karena dia tahu tugas dia di dunia ini hanya satu, beribadah kepada Allah. Dan perintah ibadah ini tidak mengenal sedang lapang ataupun sedang sempit, tidak mengenal di saat kita kaya atau miskin. Tapi perintah ibadah ini Allah perintahkan kepada kita manusia tanpa kecuali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar kita bisa istiqomah dalam beribadah? Maka yang pertama yang bisa mendorong kita bisa istiqomah dengan terus-menerus, satu, kalau niatnya sudah benar-benar lillahi ta'ala. Jadi kalau ingin bisa istiqomah dalam ibadah, maka poin penting yang harus diperhatikan oleh kita adalah niat yang ada dalam hati kita di saat menjalankan ibadah itu. Orang yang niatnya karena Allah, orang yang beribadah tujuannya mencari ridho Allah, orang yang beribadahnya semata-mata hanya berharap balasan dari Allah, maka dia bakal bisa istiqomah dalam setiap aktivitasnya. Karena orang yang ikhlas kepada Allah, dia meyakini benar kalau dia beribadah kepada Allah, tujuannya Allah, Allah mustahil tidak mengetahuinya, mustahil Allah tidak membalasnya, mustahil Allah mengabaikannya. Sehingga banyak orang dia tetap ibadah dan tetap semangat ibadahnya. Ada orang, tidak ada orang, dia akan tetap melakukan kebaikan. Kenapa? Karena yang dituju dia hanya Allah. Berbeda dengan orang yang niatnya, mohon maaf, masih banyak kepada selain Allah, ibadahnya akan sangat dipengaruhi oleh apa yang dia inginkan. Ada orang yang rajin tahajud karena ingin naik gaji. Ya. Maka rajin tuh tahajud. Karena ingin apa? Naik gaji. Nanti lihat, kalau gajinya naik, dijamin dia bisa berhenti tahajudnya. Kenapa? Karena sudah tercapai. Sudah tercapai. Kan pingin naik gaji. Maka nanti kalau ditanya, kenapa enggak tahajud lagi? Sudah naik gajinya. Alhamdulillah. Gitu. Berhenti. Ada orang yang rajin baca Quran karena pingin dapat pekerjaan. Rajin baca Qur'annya. Nanti lihat, kalau dia sudah bekerja, bisa jadi dia berhenti baca Qur'annya. Kenapa? Karena mulai sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kalau orang, sekali lagi, ikhlas karena Allah, dia bakal mampu mempertahankan setiap kebaikan yang dia lakukan. Karena Allah akan selalu ada, Allah akan selalu menolong, bahkan ketika apa yang diinginkannya belum tercapai.

0: sampai pun dia hanya punya keyakinan, memang Allah belum memberikan apa yang saya inginkan, karena itu yang terbaik menurut Allah. Tugas saya adalah terus meminta kepada Allah. Dan inilah contoh yang sempurna yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah berkurang ibadahnya. Baik apa yang dimohonkan kepada Allah tercapai ataupun belum, Rasul tidak pernah mengurangi ibadahnya, sekalipun apa yang diharapkannya sudah tampak ataupun belum. Sudah masuk, Kak? Belum. Maka kita melihat 23 tahun Rasulullah berdakwah Mekah Madinah. Berapa orang yang mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi lihat, karena keikhlasan dalam melakukan apa yang Allah perintahkan, ini yang membuat Nabi tidak berputus asa sekalipun apa yang disampaikan belum banyak orang yang mengikuti. Gak kebayang kita ya, kalau kita berdakwah pengajian terus yang hadirnya 20, tiba-tiba 10, tiba-tiba 5. Mungkin ada yang ngomong gini, udah libur aja pengajiannya. Kenapa libur? Ah, jamaah nagehuhan wae. Banyak tuh pengajian berhenti gara-gara apa? Gara-gara ngelihat jamaahnya berkurang. Atau bapak ibu nasehatin anak, coba kalau tidak tulus, tidak ikhlas, bisa berhenti menasehati anak. Makanya ada orang tua yang ketika sudah benar-benar sulit kemudian ngomong begini, sudah sekarang mah adek, mama, bapak tidak bertanggung jawab lagi, terserah kamu mau kayak gimana, mama mah udah lelah nasehatin kamu. Berapa banyak orang tua yang tidak bisa istiqomah menasehati bayi gara-gara apa? Boleh jadi kurang ikhlas niatnya. Makanya bab ikhlas ini ya selalu diposisikan sebagai bab awal ketika kita mau melakukan kebaikan. Selalu jadi bab awal ketika orang mau melakukan amal soleh, keikhlasan itu menjadi tolak ukur pertama. Bahkan guru kita sering menyampaikan, syarat amal diterima itu kan dua. Satu, keikhlasan. Poin pertama itu keikhlasan, teman-teman. Innama a'malu binniat. Amal itu akan sangat tergantung kepada niat. Bicara diterimanya tergantung kepada niat, termasuk bicara pelaksanaan amal ini bisa terus, bisa continue, bisa istiqomah, juga tergantung kepada niat yang ada dalam hati kita. Makanya jujur saya ketika harus bicara gini, Pak, yang paling sulit itu bukan ngomongnya ternyata, ya, tapi niatnya. Kalau ngomong mah dah insya Allah, kalau udah biasa ngomong, ya ngomong aja. Tapi kan jadi berat ngomong tuh kalau satu, ada niat selain Allah. Pingin kapake ku jamaah. Nah, itu biasanya jadi beban. Karena nanti ngomongnya juga banyak mikirnya. Takut, serba takut. Ngomong ini tidak susah, Bapak Ibu. Kalau kita sudah biasa ngomong mah. Tapi kan untuk ngomong sesuai dengan apa yang ada dalam hati, sesuai dengan apa yang digariskan Allah, inilah yang menjadi susahnya kita. Makanya ikhlas ini sekali lagi menjadi syarat kalau kita mau bisa istiqomah dalam beramal. Makanya selalu minta kepada Allah di saat kita mau melakukan kebaikan, mintalah kepada Allah, ya Allah, berikan ke dalam hati saya keikhlasan, ketulusan, agar saya bisa terus menjaga kebaikan ini. Bimbing hati saya agar hanya berharap kepadamu, hanya berharap pahala dari sisimu, jangan sampai ada selainmu dalam hati saya. Enak Bapak Ibu kalau udah bisa ikhlas gitu, enak. Nah, makanya mohon maaf bapak-bapak yang bersandar di dinding itu ya, nyararande ibu-ibu yang di belakang itu, kenapa nyaman bersandar di dinding itu? Tahu gak jawabannya? Kalau tahu boleh pulang duluan. Kenapa bersandar di dinding itu tenang, Bu? Kira-kira apa menurut Ibu? Karena nyaman. Ya, kenapa nyaman bersandar di dinding itu? Saya duduk di kursi ini tenang, Bapak Ibu, nyaman. Kenapa coba? Sederhana, karena saya yakin kursinya kuat. Bapak Ibu pun bersandar di dinding itu nyaman. Kenapa? Karena yakin yang disandari kuat. Maka itulah hidup, kalau bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah, kan Allah Maha Kuat. Maka apa yang harus ditakutkan dan dikhawatirkan ketika kita beribadah kepada Allah dan tujuannya Allah, adapun yang diinginkan itu belum kita dapatkan, yakin bukan karena apa-apa, pasti karena Allah belum menakdirkan.
1: Cik, Ustaz.
0: Ya, silakan. Enggak.

aquí. Ahí. Para otra cosa que hay que decir, que suba el

0: pertanyaannya juga yang kenapa berjilbab karena perintah Allah. Nah, perintah Allah ini tergantung sedalam apa memahaminya.
1: Semakin dalam, mengapa saya diperintah berjilbab bagi akhwat? Karena Allah sangat menyayangi muslimah, menjaga kehormatannya. Inilah salah satu jalan bagaimana seorang wanita menjadi bermartabat, menjadi terhormat, menjadi terpelihara, menjadi lebih mulia. Karena jilbab dirancang untuk kebaikan, kemuliaan, keselamatan, keberkahan, lebih daripada sekedar bicara pahala. Kata kuncinya, orang akan berbuat lebih kuat dalam melaksanakannya. Penyebabnya adalah paham mengapa. Nah, ini kata kuncinya, mengapa. Seperti diperintahkan kita berzikir kepada Allah, mengapa kamu tahajud? Karena pahalanya besar dan ingin doa dikabulkan. Ini baik, ini adalah baik, tapi belum cukup kuat membuat seseorang benar-benar menjadi orang yang tahajudnya kuat. Karena mengapanya ini belum dalam. Kenapa tahajud? Karena saya memerlukan Allah, pertolongan Allah. Saya tidak mampu menjaga hati saya juga tidak sanggup mengendalikan nafsu ini tanpa ditolong Allah. Saya tidak bisa membimbing keluarga jadi benar kalau tidak ditolong oleh Allah. Dan saya juga tidak akan sanggup menjalankan semua amanah ini kalau hanya dengan kekuatan sendiri. Tidak mungkin. Amanah saya banyak tanpa pertolongan Allah. Saya sangat memerlukan pertolongan Allah. Saya sangat memerlukan ampunan Allah. Dan saya sangat memerlukan petunjuk, bimbingan, harus bagaimana. Dan tahajud adalah saat yang sangat penting menghadap kepada Allah. Di saat yang saya lebih tenang, saat tahajud saya bisa merasakan kehadiran Allah. Saya bisa merasakan kelemahan diri saya. Dan saya bisa puas mengadukan, menyampaikan permohonan saya dengan sungguh-sungguh. Dan saya pun sudah diberi nikmat yang sangat-sangat banyak. Luar biasa. Dikala orang tidak Islam, saya Islam. Dikala orang bergelimang dalam kesulitan, saya diberi kemudahan. Dikala orang tenggelam dalam maksiat, saya diselamatkan. Dikala orang serba kekurangan, saya dicukupi. Ketika orang terbuka aib, saya ditutupi. Saya ingin sujud dengan rasa syukur. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya kenapa tahajud sampai kakinya bengkak, afala akunu abdan syakur, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini hadis Bukhari Muslim. Ketika kita berhasil memahami alasan mengapa saya harus tahajud lebih daripada sekedar mencari pahala atau ampunan, itu sudah baik ya, karena itu pun. Nah, begitu kita bisa membuka, saya memerlukan pertolongan Allah. Saya tidak mungkin bisa menjalani hidup. Saya tidak mungkin bisa mencapai cita-cita saya tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin akhlak saya jadi baik. Ketika why, mengapa itu begitu dalam kita pahami, itulah yang membuat kita akan sangat merindukan tahajud. Kenapa sujud lama? Kenapa harus banyak sujud? Karena sujud adalah saat terdekat aqrabu ma yaqudul 'abdu min rabbi fa huwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Saya sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala hal. Saya ingin orang tua saya selamat. Saya ingin orang tua saya bahagia. Tidak mungkin saya bisa membahagiakan orang tua. Tidak mungkin saya bisa membahagiakan orang tua tanpa pertolongan Allah. Saya tidak mau membuat ibu bapak saya sengsara, tidak membuat orang tua saya jadi gelisah, malu, celaka. Saya tidak mungkin bisa menjaga diri saya kalau saya tidak mau pertolongan Allah. Dan sujud fa'aksir doa saat terdekat dengan Allah. Saya tidak mungkin bisa meraih masa depan saya kecuali dengan pertolongan Allah. Saya harus banyak sujud dalam sholat, panjang sujud, dan saya mau minta, karena tidak ada masa depan saya yang bisa berhasil tanpa pertolongan Allah. Nah, itulah mengapa itu menjadi kunci terbesar orang bisa istiqomah. Jadi tidak usah heran kalau selama di Darut Tauhid ini kepatuhannya ini tidak mendarah daging. BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, asal saja. Kenapa 5S, senyum, salam, sapa, sopan, asal saja? Penyebab utamanya adalah mengapa saya harus seperti ini. Kenapa saya harus senyum? Kenapa saya harus salam? Kenapa harus sapa? Nah, kata mengapa inilah yang seharusnya banyak kita pelajari, banyak kita tafakuri, banyak kita pahami. Karena mengapa inilah yang bisa menggerakkan seseorang melakukan sesuatu yang besar dan istiqomah. Begitulah. Mengapa saya harus menjaga pandangan? Karena dari pandangan inilah akan merusak iman saya kalau tidak terjaga. Akan merusak akhlak saya, akan membuat diri saya terjerumus dalam perilaku zina, membuat hati saya jadi keras, membuat diri saya bulan-bulanan tipu daya setan, membuat ibadah saya menjadi tidak pernah khusyuk, doa saya tidak merasa nikmat, tidak ada lezatnya munajat, hidup saya jadi memperturutkan nafsu, hidup saya jadi bergelimang dosa dan maksiat. Itulah sebabnya saya harus menjaga pandangan. Semakin jelas, mendalam, maka akan kuat kita jaga mata kita. Kenapa harus menjaga lisan? Dari lisan inilah pahala saya bisa hangus. Dari lisan inilah saya bisa zalim. Dari lisan inilah saya bisa menghilangkan persaudaraan, keberkahan dalam kebersamaan, persahabatan. Karena lisan inilah saya bisa jadi manusia yang dikutuk, rugi. Ketika kita paham begitu banyak kerugian, tidak bisa jaga lisan, dan begitu banyak keberuntungan, kalau lisan saya terjaga, saya akan tenang, saya akan lebih terhormat, saya akan lebih menikmati doa yang mustajab, orang-orang tidak ada yang terluka oleh saya, orang-orang akan mendapatkan kebahagiaan dengan kehadiran saya, doa saya menjadi lebih mustajab, lisan saya akan lebih mudah menghafal Quran. Kalau lisan saya terjaga, Allah akan ridho kepada saya dan menolong urusan-urusan saya. Makin banyak mengapa saya harus berkata baik, kita akan berkata baik. itulah PR-nya. Belajar itu adalah membuat kita paham mengapa kita harus melakukan sesuatu dan mengapa kita harus meninggalkan sesuatu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Allah Maha mendengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan hati kami. Ya Allah, bukakan hikmah sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Pahamkan diri kami ya Allah, amal-amal terbaik yang Engkau sukai. Dan pahamkan diri kami agar meninggalkan maksiat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Mudahkan bagi kami ya Allah melakukan kebaikan-kebaikan dengan ikhlas, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, bimbinganmu, tuntunanmu. Kami mohon kepadamu ketakwaan. Kami mohon padamu, wahai yang Maha mendengar, hidup kami yang terpelihara dan kesukupan ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdina li ahsanil akhlak la yahdina li ahsaniha illa ant. Tunjukkan kepada kami wahai Allah akhlak yang mulia. Tiada yang dapat membimbing kami berakhlak mulia selain Engkau. Dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan kami dari segala keburukan selain Engkau. Ya Allah, Allahumma ati nafusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa, jiwa yang yakin padamu, yang takut padamu, yang berharap hanya darimu. Bersihkan jiwa ini ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami ini. Ya Allah, lindungi kami dari Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Wahai Allah yang Maha mendengar, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih para santri semua. Insyaallah Kamis yang akan datang, semoga ada umur, kita sudah bisa berkumpul di pesantren. Doakan hari Rabu AA pulang ke tanah air sehingga kita bisa sama-sama bersilaturahim kembali. Terima kasih Ustaz Herman. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, jazakallah AA. Kita doakan mudah-mudahan AA diberikan kesehatan dan mudah-mudahan perjalanan beliau dakwah dimanapun selalu dibimbing Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, saya pikir sudah dikuatkan oleh AA sehingga apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Satu saja yang tadi disampaikan agar bisa istiqomah, sekali lagi tolong periksa setiap kita melakukan apapun, mendidik anak periksa niatnya, mendidik pasangan periksa niatnya, termasuk di pesantren ini beraktivitas mendidik santri, melakukan apapun yang diamanahkan Allah kepada kita, maka semua harus berusaha menjaga niat yang ada dalam hatinya. Karena kalau Allah sudah tujuannya, mustahil Allah mengecewakan, mustahil Allah tidak memberi apa yang kita harapkan. Tapi kalau bukan Allah tujuannya, hanya itu yang akan kita dapatkan. Dan bayangkan, selain Allah itu tidak ada yang membahagiakan, selain Allah itu tidak ada yang bisa menyenangkan, selain Allah itu tidak ada yang kekal. Hanya Allah satu-satunya tujuan kita dalam beribadah dan mengabdi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan ada pengumuman dari Duta Transformasi Insani. Akan dilaksanakan, insya Allah akan ada pelaksanaan program pelatihan masa persiapan pensiun batch 47 kelas umum atau publik. Kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan masa purna tugas. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut dalam program ini, silakan. Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan Rabu Jumat, Rabu sampai Jumat 7-9 Oktober 2026, 3 hari 2 malam di Bandung. Bagi yang mau daftar mengikuti program pelatihan masa persiapan pensiun, boleh menghubungi kantor DT Insani atau Instagram @dt_insani. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan katsiran. Usaikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha dekat, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, ya Allah, dan maha mengetahui segalanya. Berkahi majlis ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bukakan hati kami agar lebih mudah memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk mengamalkannya. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, amal yang luar biasa penting dan monumental, seusai mengerjakannya, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuat sesuatu yang besar, tetapi yang lebih besar dari semua itu ternyata berharap diterima oleh Allah. Maka kalau kita jarang berdoa ini, khawatir yang kita anggap ini sudah amal besar, tidak ada nilai di sisi Allah. Maka usahakan selalu minta agar sekecil apapun amal kita diterima oleh Allah. Karena tidak ada yang lebih penting dari hidup ini kecuali kita diterima oleh Allah. Mungkin ada orang yang suka, ada yang biasa, bahkan ada yang mencemooh amal kita, tidak ada masalah. Nabi juga begitu. Nabi sempurna niatnya, sempurna akhlaknya, sempurna hatinya, sempurna perjuangannya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, bahkan ada yang memusuhi. Yang Nabi pikirkan setiap saat adalah diterima oleh Allah. Saya kira kita agak jarang berpikir bagaimana sholat kita diterima oleh Allah. Benar? Kita baru melakukan sholat dan merasa sudah selesai sholat kita ketika mengucapkan salam. Padahal yang terpenting dari sholat adalah sholat kita diterima oleh Allah. Banyak guru yang merasa selesai dengan ngajar, padahal yang terpenting dari dakwah itu diterima oleh Allah. Lalu terserah Allah siapa yang ditakdirkan nanti bisa paham, bisa mengamalkan sebagai bonus pahala untuk yang berdakwah. Berapa banyak ibu-ibu yang berbuat baik kepada suami supaya disukai suami, padahal suami ibu pasti lelaki. Maksud saya, bisa senang, bisa tidak senang.
Manusia tuh punya sifat berubah-rubah. Ibu hari ini masak gudeg. Apa kata suami? Istri solehah, penuh pengertian, paham kesukaan suami. Ini masakan paling lezat sedunia. Hari pertama, besok masak lagi gudeg karena ibu menyukai pujian. Masak apa bu? Gudeg. Ya Allah, ibu masih ingat saya senang gudeg. Bagus bu, berkurang pujiannya. Hari ketiga silakan masak gudeg yang sama. Wah, sarapan apa nih? Gudeg. Oh gudeg. Jangan begitu. Hari keempat masak lagi gudeg. Wah, makan ini pak. Apa tuh gudeg? Gudeg. Gudegnya sama, orangnya sama, sikapnya bisa berbeda karena manusia berubah-ubah. Makanya yang paling letih dalam hidup adalah ingin disukai orang. Berikut ini amalan yang sangat-sangat penting, yang wajib kita serius pahami dan ikhtiar. Kita sering sekali mengatakannya, tapi belum tentu kita memahaminya, apalagi mengamalkannya. Padahal ini kunci utama kebahagiaan, kunci utama keselamatan. Kalau dua ini ada di hati kita dengan benar, setan tidak akan pernah bisa menipu kita. Mau tahu apa yang dua ini? Kita selalu mengatakannya setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali sehari kita berikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami mempersembahkan ibadah ini. Seorang sering menyebutnya mengabdi, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, artinya ikhlas. Semua yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan, tujuannya adalah supaya Allah ridho. Iyyaka na'budu. Apa bedanya dengan dua iyyaka nasta'in? Begini, kalau ikhlas itu tujuan dari ibadah, kalau tawakal itu menggantungkan kepada siapa agar ibadah ini bisa terlaksana. Tujuannya iyyaka na'budu, kepada Allah, dan kita bisa beramal juga hanya dengan pertolongan Allah. Makanya kalau azan, pernah dengar azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Oh. Mari kita salat. Jawaban kita, ayo, bukan. Tapi tiada daya, tiada kekuatan kita bisa ibadah tanpa pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk bisa mendapatkan kemenangan bentuk apapun kecuali dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik kalau lagi.
La ilaha illallah. Ini harusnya kita maknai. Jangan sampai hanya lisan saja. Jadi kunci tauhid yang paling penting ikhlas dan tawakal. Kalau ikhlas, walaupun hanya menolong seekor semut, kalau ikhlas ya, bisa besar sekali nilainya di sisi Allah. Kalau tidak ikhlas, walaupun mati di medan perang, berjuang sampai mati nih, dan ngaku, ya Allah saya berjuang karena engkau, pasti tidak ada nilainya. Kadzab, dusta kamu, diseret, tertelungkup, masuk neraka. Kalau ikhlas, walaupun hanya memberikan satu butir berlian, apa yang salah hadirin? Di dalam korma, walaupun hanya, kan pernah ada hadisnya, cegahlah api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Sebetulnya bukan kurmanya, keikhlasannya. Walaupun hafal Quran, tahsinnya sempurna, walaupun sekolah agama, gelar panjang ilmu agama, dakwah siang malam, kalau tidak punya ikhlas, diseret, kadzablah, dusta kamu. Kamu berdakwah karena ingin disebut alim, dai kondang, kiai keren, dan sudah engkau dapatkan di dunia pujian itu, di akhirat diseret. Ini serius, hadis sahih hadirin. Walaupun membelanjakan emas, perak sebanyak apapun, bisa terjerumus ke neraka kalau niatnya agar diakui sebagai dermawan. Jadi masalah niat ini masalah pertama dan paling utama yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita perjuangkan setiap saat. Siapapun yang tidak serius belajar ikhlas, tidak serius berusaha ikhlas, berarti dia siap-siap sia-sia. Mikir. Bu. Tuh kan gak jawab. Oh harus ditanya dulu. Dari MT Arido Ngijog Jakarta. Ini bapak-bapak. Ibu-ibu di belakang. Oh alhamdulillah, kulo ngaturakan matur suwun sangat. Nggih. Alhamdulillah, segitu-gitunya emang ya. Majlis Taklim An-Nisa. Alhamdulillah. Enggak ada laki-lakinya? Ar-Rijal ya. Dari Tangsel, sebelah mana Tangerang Selatannya? Pamulang. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang lain dari mana? Dari tadi ya. Baik. Apa sih yang membuat hidup kita tidak nyaman? Ini kemarin sudah kita bahas ya, bahwa sebetulnya kalau kita punya tiga amalan ini saja sudah aman. Satu, hati. Dua, sholat. Tiga, manfaat. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi hatinya itu beriman kepada yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, salatnya benar nih. Dan
wa mimma rojaknahum yungfikun. Aslinya begitu ya, sederhananya hati yakin, bukti dari keyakinan itu adalah amal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah sholat, karena itu menunjukkan ketundukan. Tidak ada ibadah yang lain yang harus sentuh ketundukan ini selain sholat. Dan selesai sholat, bertebaran di muka bumi memberi manfaat. Cuman segitu sebetulnya tugas kita itu. Ada yang memberi manfaat tapi tidak mau sujud, ada yang sujud tapi pelit, ini kurang pas. Ada yang yakin tapi tidak sujud, tidak yakin. Karena bukti dari keyakinan itu adalah amal soleh.

0: Sajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Semoga di penghujung aktivitas hari ini sahabat MK masih diberikan kesehatan, diberikan kelapangan hati sahabat MK, dan tentunya semangat untuk terus menjalani hari dengan penuh rasa syukur sahabat MK. Di sore hari ini sahabat MK, seringkali ini menjadi waktu ketika kita mulai berhenti sejenak dari kesibukan ya sahabat MK. Setelah sejak dari pagi beraktivitas, bekerja, belajar, atau mengurus keluarga, atau mungkin menyelesaikan berbagai persoalan sahabat MK, akhirnya ada sedikit ruang untuk menarik napas dan beristirahat ya sahabat MK, ataupun menanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kabar hati kita ya sahabat MK di hari ini. Ya terkadang yang lelah ini bukan hanya tubuh sahabat MK, tapi pikiran juga bisa penuh, hati bisa sesak, dan ada hal yang mungkin tidak sempat kita ceritakan kepada siapapun sahabat MK. Namun sebagai seorang muslim sahabat MK, kita percaya bahwa selalu ada tempat untuk kembali. Ada Allah yang tidak pernah jauh, dan bahkan ketika kita merasa begitu banyak hal yang sedang tidak baik-baik saja, Allah selalu dekat dengan kita sahabat MK. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi di sore hari ini bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Ya silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di sore hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak di kebersamaan sore hari ini. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan apa saja sahabat MK untuk 6 pilihan beritanya. Namun sebelum kami sampaikan, di sore hari ini saya tidak sendirian sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dava yang alhamdulillah ini sudah hadir di studio MKFM Bandung. Dan kita sapa terlebih dahulu ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dava.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Dava? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat juga sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari yang cukup dingin ya sahabat Zaini? Kabar baik dan sehat juga nih.
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat sahabat Dava. Karena tadi sempat ketika berangkat ke studio ini alhamdulillah di biru hujan juga sahabat Dava, sehingga sedikit kedinginan, ditambah di studio ini AC-nya 16 derajat ya sahabat Dava, Masya Allah. Namun tidak mematahkan semangat ya sahabat Dava untuk terus menyapa sahabat MK di kebersamaan sore hari ini. Sudah disiapkan juga ya sahabat Dava 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa sahabat MK pilih di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Indonesia dan Malaysia bentuk Dewan Halal bidik pasar ASEAN dan dunia.
1: Indonesia dan juga Malaysia sahabat MK sepakat membentuk Dewan Halal Indonesia-Malaysia sebagai langkah memperkuat kerjasama dan juga diplomasi halal kedua negara. Dewan tersebut juga ini akan dipimpin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Indonesia. Sedangkan Malaysia sendiri, sahabat MK, akan menjalankan fungsinya sebagai Sekretariat Jenderal. Di mana pihak terkait pun juga menyebutkan bahwa penguatan ekosistem tersebut diharapkan membuka akses pasar dan juga peluang investasi yang jauh lebih luas.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Indonesia dan Malaysia bentuk Dewan Halal bidik pasar ASEAN dan dunia. Di pilihan kedua, banyak negara larang penggunaan jilbab, MUI desak dunia bersatu lawan Islamofobia.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI sahabat MK mengingatkan bahwa Islamofobia masih terus terjadi di berbagai negara termasuk di Eropa, Amerika dan juga India. Pemerintah di seluruh dunia pun juga didesak memperkuat kerjasama untuk melawan Islamofobia yang berpotensi memicu rasisme, diskriminasi hingga dengan pembersihan etnis. Pihak terkait pun juga menegaskan bahwa jangan ada negara manapun termasuk negara-negara barat melakukan adanya pembiaran, terlebih lagi menjadi bagian dari Islamofobia tersebut, sahabat MK.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 2. Banyak negara larang penggunaan jilbab. MUI desak dunia bersatu lawan Islamofobia. Kemudian di pilihan nomor 3, Badan Wakaf Indonesia dorong pengelolaan JISWAF secara terintegrasi untuk pemberdayaan umat.
1: Badan Wakaf Indonesia atau BWI, sahabat MK, terus mendorong adanya penguatan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf atau JISWAF secara terintegrasi. Sinergi antar instrumen dana sosial keagamaan Islam ini pun juga dinilai menjadi hal yang kunci, begitu ya. Kunci utama untuk dapat juga memperluas terkait dengan cakupan pemberdayaan, sahabat MK. Terlebih lagi terkait dengan ekonomi, kemudian juga peningkatan kesejahteraan umat yang secara berkelanjutan juga, sahabat MK.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 3. Badan Wakaf Indonesia dorong pengelolaan JISWAF secara terintegrasi untuk pemberdayaan umat. Di pilihan nomor 4, Muhammadiyah desak rokok dan vape diberi label non-halal.
1: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network, sahabat MK, bertemu kepada badan ataupun juga kepala badan penyelenggara jamin produk halal BPJPH untuk mendorong label non-halal pada rokok. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Halal Majelis Ulama Indonesia Kyai Haji Mashhuril mengatakan bahwa soal usulan label non-halal tersebut pada rokok dan juga vape, ini pun juga tentunya akan dihargai, dan juga kepedulian tersebut ini pun dihadirkan terkait dengan pendapat para ahli ataupun juga ormas terhadap kesehatan umat, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Muhammadiyah desak rokok dan vape diberi label non-halal. Kemudian di pilihan nomor 5, DPR dorong tata kelola digital dan aksi nyata bagi Palestina.
1: Delegasi DPR RI, sahabat MK, menyampaikan pandangan dan juga sikap strategis Indonesia pada pertemuan Komite Tetap Urusan Sosial dan Budaya ASEAN Parliamentary Assembly yang berlangsung di Dushanbe, Tajikistan, sahabat MK. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI mengajak parlemen anggota tersebut untuk dapat juga membangun Asia yang damai, inklusif, dan juga tangguh, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, DPR dorong tata kelola digital dan aksi nyata bagi Palestina. Di pilihan nomor 6, Idul Fitri dan Idul Adha jadi hari libur resmi California, pekerja muslim bisa dapat cuti berbayar.
1: Sebuah rancangan undang-undang yang mengusulkan berkaitan dengan pengakuan Idul Fitri dan juga Idul Adha sebagai hari libur resmi di California, negara bagian Amerika Serikat, telah disahkan menjadi undang-undang, di mana pengesahan tersebut ini, sahabat MK, memungkinkan pekerja menggunakan jatah cuti berbayar yang ada untuk dapat juga merayakan hari raya tersebut. Adanya aturan tersebut juga ini memberikan sarana yang diperlukan bagi sekolah maupun juga tempat-tempat kerja, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Idul Fitri dan Idul Adha jadi hari libur resmi bagi daerah California, pekerja muslim ini bisa dapat cuti berbayar. Itu tadi sahabat MK, keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya di kebersamaan sore hari ini. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini. Anda boleh langsung sampaikan juga 3 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari, dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Dava ya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini, untuk di pilihan pertama, Indonesia dan Malaysia bentuk Dewan Halal bidik pasar ASEAN dan dunia.
1: Selanjutnya di pilihan berita nomor kedua, sahabat MK, banyak negara larang penggunaan jilbab, MUI desak dunia bersatu lawan Islamofobia.
0: Di pilihan nomor 3, Badan Wakaf Indonesia dorong pengelolaan JISWAF secara terintegrasi untuk pemberdayaan umat.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat yang bisa Anda pilih, Muhammadiyah desak rokok dan vape diberi label non-halal.
0: Di pilihan nomor 5, DPR dorong tata kelola digital dan aksi nyata bagi Palestina.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor 6, Idul Fitri dan Idul Adha jadi hari libur resmi California. Pekerja Muslim bisa dapat cuti berbayar.
0: Silakan sahabat MK, kami nantikan Anda untuk bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga

0: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkapnya tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk sahabat MQ, kita hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah yang suci. Untuk informasi lengkap bisa menghubungi ke 081-2233-2237, 081-2233-2237, atau kunjungi Instagram di @umrohhajifestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya sahabat MQ, tanggal 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi-pagi sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.

0: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
0: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
0: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
0: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
2: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih setia bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya. Anda boleh langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan mungkin Anda sahabat MK yang sedang di perjalanan di mobil ya, Anda boleh juga ikut serta untuk menyampaikan 3 pilihan beritanya. Dan mungkin Anda juga yang baru saja bergabung sahabat MK, baru datang ke rumah ya sahabat MK, mau menyelesaikan aktivitasnya di sore hari ini, Anda boleh sampaikan juga 3 pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan kami akan kembali review ya sahabat Dafa, ke-6 judul pilihan beritanya di kebersamaan sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Indonesia dan Malaysia bentuk Dewan Halal Bidik Pasar ASEAN dan Dunia.
1: Selanjutnya di pilihan berita nomor kedua, sahabat MK, banyak negara larang penggunaan jilbab, MUI desak dunia bersatu lawan Islamofobia.
0: Di pilihan nomor tiga, Badan Wakaf Indonesia dorong pengelolaan JISWAF secara terintegrasi untuk pemberdayaan umat.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, Muhammadiyah desak rokok dan vape diberi label non-halal.
0: Kemudian di pilihan nomor 5, DPR dorong tata kelola digital dan aksi nyata bagi Palestina.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, Idul Fitri dan Idul Adha jadi hari libur resmi di California. Pekerja Muslim bisa dapat cuti berbayar.
0: Silakan sahabat MK, kami nantikan Anda untuk bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung. Yang pertama ada Ibu Juwita dari Cimini Raya menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Kompak dengan Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan juga pilihannya di nomor 1, 4, dan juga 6. Dari GBA 3 kita beranjak ke Cimenyan, ada sahabat Mahadi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 6. Ada Ibu Anissa dari Parken menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Kemudian ada Ibu Eti Laila dari Majalaya menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan Ibu Lilis dari Balai Endah ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3 juga. Ada Ibu Siti dari Jelekong menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Kemudian ada Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Bapak Selamat dari Pasir Impun ini menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan 5. Ada Kang Arif ini dari Kopo Bandung ya, menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Selanjutnya ada sahabat Elpa Umar dari Rancampanyar ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak ini menyampaikan juga pilihannya di nomor 1, 5, dan 6. Umi Zikri dari CPM Cianjur ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Menyampaikan salamnya buat guru-guru, kemudian sahabat siar, kru, dan juga pendengar dimanapun berada. Ini semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaik ini kembali kepada Umi Zikri dari Cipayum Cianjur. Selanjutnya ada sahabat Yudi dari Padalarang menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 6. Ibu Pujasari dari Cicadas ini bergabung juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung juga dalam grup komunitas sahabat MK melalui pollingnya. Ini untuk polling di pilihan pertama ada 13 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 3 ada 2 suara, di pilihan nomor 4 ada 15 suara, dan di pilihan nomor 5 ada 5 suara, dan yang terakhir di pilihan nomor 6 ada 10 suara. Kami sapa Anda sahabat MK yang pertama, ini ada sahabat Mahadi dari Cemilan Kabupaten Bandung, kemudian Ibu Juwita di Cimini Raya, ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian Ibu Juwita dari Cimini Raya, ada Mama Arum dari Perum Bukit Pancar Jelagong, ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada Kang Ayi Karmana, ini bergabung juga, ada Umu Afifah Mulyani yang juga bergabung, kemudian ada sahabat Yudi di Padalarang, Nenek Salman dari Ujung Berung juga bergabung, Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Pujasari dari Cicadas, ada sahabat Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, ada sahabat Utik dari Yogyakarta yang bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya di sore hari ini. Kemudian ada Pak Ratno, ini yang bergabung juga dari Jalur Gaza ya, di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya kami kembali menyapa Anda sahabat MK baru saja masuk. Ada Ibu Yeni dari Cirilin, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1 dan 6 saja. Ini menyampaikan juga selamat untuk yang menantikan berbuka puasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat untuk seluruh kru dan juga pendengar dimanapun berada. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaik ini kembali kepada Ibu Yeni dari Cililin. Selanjutnya ada sahabat Henry Sapitri menyampaikan juga pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Menyampaikan salam juga untuk sahabat siar, kemudian sahabat reporter, operator, guru-guru, narasumber, dan semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan ada dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat juga menunggu waktu berbuka puasa bagi yang menjalankan saum sunnah di hari Kamis ini. Semoga kebaikan dan doa terbaik ini kembali kepada sahabat Andri Sapitri. Baik, bagaimana sahabat Dava? Ini nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini?
1: Iya, baik, Anomi, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah ada 3 pilihan berita yang teratas, begitu, yang paling banyak dipilih oleh Anda. Yang pertama di pilihan berita nomor 1, sahabat MK. Ada Indonesia dan Malaysia bentuk Dewan Halal, bidik pasar ASEAN dan juga dunia. Kemudian di pilihan berita nomor 4, sahabat MK, Muhammadiyah desak rokok dan vape diberi label non-halal. Dan terakhir di pilihan berita nomor 6, sahabat MK, Idul Fitri dan Idul Adha jadi hari libur resmi di California. Pekerja muslim bisa dapat cuti berbayar. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 4, dan juga nomor 6, sahabat MK.
0: Baik sahabat MK, langsung saja kita simak berita dunia Islam di edisi hari Kamis tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti sore berita dunia Islam Kamis 1 Oktober 2026 ataupun bertepatan pada 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dava, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk Dewan Halal Indonesia-Malaysia sebagai langkah memperkuat kerjasama dan juga diplomasi halal kedua negara. Dewan tersebut akan dipimpin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Indonesia, sedangkan Malaysia akan menjalankan fungsi Sekretariat Jenderal dengan pertemuan perdana dijadwalkan pada Oktober di tahun ini. Melansir laman Minanews, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid mengatakan bahwa pembentukan dewan tersebut diarahkan untuk mempermudah pengakuan sertifikasi halal dan juga mendorong perdagangan produk halal antar kedua negara. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa kerjasama tersebut antara Indonesia dan juga Malaysia, jika melibatkan seluruh negara ASEAN, kerjasama tersebut akan membuka pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk kawasan yang mendekati 1 miliar jiwa. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network bertemu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPA, Ahmad Haikal Hasan, untuk mendorong label non-halal pada rokok. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Halal Majelis Ulama Indonesia, Kyai Haji Mashhurli, menegaskan bahwa soal usulan label non-halal pada rokok dan juga vape menghargai kepedulian dari pendapat ahli ataupun juga ormas terhadap kesehatan umat. Namun perlu didukung juga terkait dengan secara profesional. Melansir laman Republika, pihaknya pun juga mengatakan bahwa pertama, MUI sudah memiliki fatwa khusus tentang rokok, yaitu hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ketiga di Padang Panjang tahun 2009. Isinya berkaitan dengan hukum merokok dipersilakan antara makruh dan juga haram. Dan MUI menetapkan haram bagi anak-anak, ibu hamil dan juga merokok di tempat umum. Berita terakhir sahabat MQ, sebuah rancangan undang-undang yang mengusulkan pengakuan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur resmi California, negara bagian Amerika Serikat, telah disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut memungkinkan pekerja menggunakan jatah cuti berbayar yang ada untuk merayakan hari raya tersebut. Undang-undang yang disebut adalah AB 2017 tersebut secara resmi mengakui Hari Raya Islam Idul Fitri dan juga Idul Adha dalam peraturan negara bagian California terhitung sejak 10 September di tahun ini. Pengesahan AB 2017 tersebut tidak hanya memberikan pengakuan resmi dari negara bagian terhadap kedua Hari Raya Idul Fitri tersebut. Adanya aturan tersebut juga memberikan sarana yang juga diberlakukan bagi sekolah dan juga tempat-tempat kerja dan sektor-sektor publik. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Kamis 1 Oktober 2026 ataupun bertepatan pada 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita di setiap waktunya.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MQ dan juga sahabat Dava, kami akan lengkapi ya informasi terkait Muhammadiyah desak rokok dan vape diberi label non halal. Sahabat MQ, Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network atau MTCN bertemu Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Ahmad Haikal Hasan untuk mendorong label non halal pada rokok dan juga vape ya sahabat Dava.
1: Iya, menanggapi hal tersebut, sahabat kami Ketua Bidang Halal Majelis Ulama Indonesia MUI Kyai Haji Mushoril Khamis mengatakan bahwa terkait dengan usulan label non halal pada rokok dan juga vape, menghargai juga kepedulian dari pendapat ahli ataupun juga ormas Islam terhadap kesehatan bagi umat. Namun perlu juga didukung secara proporsional untuk kedepannya sahabat MQ.
0: Iya, sahabat MQ yang juga mengatakan, jadi sikap MUI terhadap rokok sudah jelas dan berlaku hingga kini. Ia juga menambahkan, rokok bukan kategori makanan dan minuman ya sahabat Dava, label halal dan non halal dalam sistem jaminan produk halal pada dasarnya diberkaitan dengan status bahan dan proses produksinya. Misalnya ada tidaknya unsur babi atau khamer ya sahabat Dava, sementara persoalan rokok adalah soal dampak bahayanya atau doror ya sahabat Dava terhadap kesehatan, bukan kenajisannya tetap atau keharaman bahannya ya sahabat Dava juga sahabat MQ.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MQ, karena itu juga pendekatan yang lebih tepat adalah regulasi kesehatan seperti peringatan bahaya, pembatasan iklan, dan juga kawasan tanpa rokok, bukan kepada label non halal. Sebelumnya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan MTCN bertemu kepada Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan untuk senantiasa dapat mendorong label non-halal pada rokok. Pertemuan tersebut juga ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dan juga menyampaikan sikap bahwa rokok dan vape sesuai dengan fatwa haram Muhammadiyah sebagai produk non-halal, sahabat MQ juga sahabat Zaini.
0: Ya, berdasarkan fatwa Muhammadiyah yaitu fatwa haram rokok nomor 6 garis miring SM kemudian garis miring MTT 3 Romawi kemudian tahun 2010 dan fatwa haram rokok elektronik nomor 1 kemudian per garis miring 1.1 E dan garis miring tahun 2020. Amar fatwa haram rokok Muhammadiyah yaitu pertama mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya ya sahabat apa ya. Dan tidak menciptakan lingkungan yang ataupun menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat ya sahabat apa yang merupakan ini hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah atau maqasid asyariah ya sahabat Dava.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MQ, poin yang kedua yaitu berkaitan dengan merokok termasuk kategori perbuatan melakukan habaits. Ini tertuang dalam Quran surat yang ke-7 ayat 157 sahabat MQ, mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, kemudian juga membahayakan diri dan juga orang lain. Rokok juga diakui sebagai zat adiktif dan juga mengandung unsur racun. Adapun di poin yang ketiga, sahabat MQ, di mana disampaikan juga lebih lanjut, pihak terkait pun juga yang belum ataupun juga tidak merokok, wajib menghindari diri dari keluarganya dari percobaan merokok, sahabat MQ. Ada beberapa poin lainnya juga ya, sahabat Zeni, berkaitan juga dengan tersebut. Poin yang keempat, semisal mereka yang terlanjur menjadi perokok wajib, ini pun juga melakukan upaya-upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk dapat juga berhenti dari kebiasaan merokok tersebut nih sahabat Zaini.
0: Iya, dalam pertemuan tersebut sahabat MQ juga sahabat dapat disampaikan sikap tegas Majelis Tajrih dan Tajdid pimpinan Muhammadiyah oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan bahwa Muhammadiyah telah bersikap tegas sejak lebih dari satu dekade lalu rokok adalah haram. Ketua MTCN Rosita Meliani Dewi memperkuatnya dengan data dan kajian dampak buruk akibat produk rokok di kalangan masyarakat bawah ya sahabat Dava. Iya. Jika rokok dilabelkan non halal maka akan mengurangi dampak buruk langsung terhadap masyarakat terutama mengonsumsi rokok ini ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Zeni, juga sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut ketika hal tersebut dihadirkan begitu, bahwa kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak kepada perlindungan rakyat dari dampak buruk produk tersebut, yaitu dampak kesehatannya, kemudian juga lingkungannya, ekonomi, serta juga rumah tangganya sahabat MK.
0: Iya, dan mudah-mudahan sahabat MK keluarga kita khususnya ya sahabat Dava ini ya, terlindung dari paparan asap rokok. Karena kalau di jalan juga ada ya sahabat Dava, ketika berkendara ini sambil merokok juga, itu salah satu dampak atau kerugian tadi ya sahabat Dava, yang ini menyebabkan kurang nyamannya di lingkungan ya sahabat MK juga sahabat Dava. Terima kasih sahabat MK, kami ucapkan untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf sahabat MK untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan tiga pilihan beritanya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dava, dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu, ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu, ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah, sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat Anki, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang ajak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.
2: Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana.
3: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
2: Makithina fihi abada.
3: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
2: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
3: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: asafa.
1: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
0: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
1: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
0: Iz awal

0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda.
0: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.
1: وربطنا على قلوبهم

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: sodako.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."
0: Saya

0: أَحَدًا.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah tiga, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah lima, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.
0: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ.

0: rasada.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh absir bihi wa asmi'.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: متحدا.
1: Dan bacakanlah apa yang diwahyu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: surat ke-55 Ar-Rahman yang Maha Pemurah, 78 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
2: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
2: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
2: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
2: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
2: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla taqaw fil mizan.
2: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
2: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
2: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
2: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
2: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga

0: bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Seratus dua koma tujuh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, serta kesempatan untuk kembali berkumpul bersama Al-Quran. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru, nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, warat tilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji dapat kembali membersamai sahabat semua dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Apa kabar sahabat MK malam hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, melampangkan rezeki, memudahkan setiap urusan, dan memenuhi hati kita dengan ketenangan serta keberkahan. Dimanapun sahabat MK berada, baik yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah, masih dalam perjalanan, maupun yang sedang menyelesaikan aktivitas, semoga Allah selalu menjaga setiap langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MG yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, waktu selepas maghrib adalah salah satu waktu terbaik untuk kembali akrab dengan Al-Quran. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita dengarkan, dan setiap ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi cahaya bagi hati, penyujuk jiwa, serta pemberat amal kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan tilawah surah Al-Isra ayat 10. Sebagaimana biasanya, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Silakan sahabat MK menyiapkan mushaf Al-Qur'annya. Kita simak bersama-sama dengan penuh perhatian. Setelah itu, insya Allah kita akan belajar tajwidnya sekaligus mempraktikkan cara bacanya secara tartil.

baru saja kita baca menjadi cahaya penerangi hati kita. Sekarang mari kita perhatikan bersama-sama hukum tajwid yang terdapat pada ayat ini. Kita akan melihat letak mad, makharijul huruf, serta beberapa hukum bacaan lainnya.

0: Wa anna di sini ada nun bertasydid, maka harus dibaca panjang atau ditahan, maksudnya yaitu dua harokat gunnah. Wa anna. Kemudian di sini ada alif lam syamsiah, lam di sini alla, annalla. Nah, harus ada nabarnya juga tapi tidak ditahan. Wa annal. Nah, tidak ditahan tapi langsung saja. Hanya nun bertasydid dan mim bertasydid yang harus ditahan. Wa annalla. Nah, selain daripada itu lamnya itu tidak ditahan lama. Annal. Nah, tapi biasa saja sebagaimana bacaan tasydid. Wa annalladzina la. Nah, di sini ada kasrah bertemu ya sukun, maka diayun. Dzi. Kemudian ada fathah bertemu alif la. Nah, itu harus diayun atau diketuk dua kali. Yu'minuna. Di sini pun juga ada dhammah bertemu wawu sukun. Yu'minuna. Di sini ada dhammah bertemu wawu sukun, maka diayun saja. Saya ulang, alladzina la yu'minuna. Nah, sahabat MQ, ketika kita melihat huruf mad asli atau mad tabi'i yang dimana tandanya sudah kita ketahui, ada kasrah bertemu ya sukun kalau di sini, kemudian fathah bertemu alif dan dhamma bertemu waw sukun, maka diayun saja bacaannya. Bil akhirati. Kemudian ada fathah berdiri, itu pun juga jadi bacaan mad dua harakat. A'tadna. Nah, di sini harus jelas al-jauf atau ainnya, yang dimana ini a-nya itu adalah suaranya mengalir. Nah, jangan tertahan meskipun dia waqaf. Nah, seperti itu. Kemudian ada dal, ini pun juga harus mantul. A'tad. Ah, itu adalah qalqalah. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita ingat-ingat kembali dari bacaan-bacaan yang harus dipraktikkan sebagaimana kaidah tajwid. Kemudian lahum a, ada mim bertemu ain. Intinya begini, sahabat MQ, kalau misalkan ada mim bertemu ba, itu harus ditahan. Mim bertemu ba, mim sukun bertemu ba, itu harus ditahan. Selain daripada itu, mim bertemu mim juga harus ditahan. Nah, selain daripada itu, sahabat MQ, mimnya dijelaskan saja, tidak perlu ditahan. Baik. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kalau di sini ada mim bertemu ain, maka tidak perlu ditahan. Lahum azaban. Di sini ada tanwin bertemu hamzah, maka azaban. Nah, ban di sini harus jelas yaitu izhar bertemu dengan huruf al-halqu, yaitu tenggorokan huruf-huruf halqi. Di mana ada tanwin bertemu hamzah. Nah, di sini perlu kita jelaskan tanwinnya. Azaban. Kemudian alima. Nah, di sini adalah mad iwad yang dibaca dua harokat. Tanwin ketika waqaf dibaca dua harokat. Tentu tanwinnya ini tanwin fathah. Barakallahu li walakum. Menuju sesi interaktif. Baik sahabat MQ, sebentar lagi kita akan membuka sesi interaktif. Bagi sahabat MQ yang ingin membacakan tilawahnya secara langsung, jangan ragu untuk bergabung. Tidak perlu menunggu bacaan terasa sempurna, karena kita semua sedang belajar. silakan kirimkan pesan melalui WhatsApp MKFM di 0811-2241-027 dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta passwordnya Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bersama kami dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashim gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: Aduh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah.
0: Kok ada lagi?
1: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Semua masalah
1: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
0: juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Baik, alhamdulillah sahabat MK yang masih setia bersama kami. Kita langsung saja sudah ada yang bergabung dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: هم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nalima dari Cipendei. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kemudian selanjutnya dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi. Maghrib mengaji bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annalladheena la yu'minuuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bunda Pipit dari Cimahi. Baik, nanti kita akan koreksi masing-masing. Baik, kemudian selanjutnya dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Ibu Iwin dari Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna

0: Sadaqallahul azim. Hatur nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu Wiwin dari Banjaran. Turnuhun Ibu Wiwin. Baik, kemudian selanjutnya dengan siapa di mana?
2: Yang terdapat
1: dengan siapa di mana?
2: Akan melihat letak maj makharijul huruf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan lainnya.
3: Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ya. Serembun tinti Cianjur umur 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: bilahi roti'ah, tadna lahum adaban azima. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz.
1: Kemudian di sini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Entin dari Cianjur. Masya Allah, tabarakallah. Baik ibu-ibu yang sudah dapat bergabung, kita akan koreksi bacaannya dimulai dari Bunda Halimah dari Cipendei. Baik Ibunda Halimah dari Cipendei, alhamdulillah tidak ada koreksi ya, karena bacaannya sudah lancar. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan juga keistiqomahan bagi Ibunda Halimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ada juga Ibu Pipit dari Cimahi. Ibu Pipit, Masya Allah Tabarakallah, ada huruf azaban alima. Nah di sini azaban, azanya itu harus dibaca dua harokat. Kemudian lahum mimnya tidak ditahan. Seharusnya tidak ditahan. Namun ibu lahum a, nah ditahan. Padahal tidak, bacaannya itu tidak ditahan. Baik, alhamdulillah itu dengan bacaan Ibu Pipit. Masya Allah, tetap semangat Ibu Pipit dan mudah-mudahan Al-Quran memberikan keberkahan kepada Ibu Pipit. Baik, kemudian ada Ibu Wiwin dari Banjaran. Masya Allah Ibu Wiwin, azaban, azaban. Nah di sini yang Ibu Wiwin bacakan cukup diayunkan. Jangan dibaca panjang lebih dari dua harokat. Azaban, ha, azaban alima, tapi azaban alima. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Ibu Entin dari Cianjur. Masya Allah bacaannya juga sudah bagus. Namun ini ada satu kalimat di akhir ayat, yaitu kalimat alima. Nah di sini ada kasrah, ada ya sukun, yang semestinya dibaca dua harokat. Alima. Nah seperti itu ibunda atau Ibu Entin ya dari Cianjur. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita mulai dari yang sebagaimana bacaan-bacaan ibu semua. Ah, sudah selesai koreksian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sahabat MQ yang masih ada kesempatan pada sesi terakhir, silahkan bagi sahabat MQ yang ingin membacakan tilawahnya dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp MQ FM di 0811-2241-027 dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta pasportnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda berikut ini.
3: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
5: Ayo.
4: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
5: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Baik, Alhamdulillah sahabat TMQ yang masih setia bersama kami. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Kita lanjutkan, sudah ada sahabat TMQ yang bergabung dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah 53 tahun di GBA 3.

0: Azim. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan selanjutnya, dengan siapa di mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Wa annallazina la yu'minuna bil akhirati a'tadana lahum azaban alima. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja dengan siapa, di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Isti Tangerang, 55 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ladzina la yu'minu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan koreksi dari ibu-ibu yang sudah bergabung, dimulai dari Ibu Eja Pamulihan. Masya Allah, sudah bagus dan sudah cukup. Mudah-mudahan ibu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap istiqomah ya, ibu. Baik, mudah-mudahan juga sehat selalu. Kemudian di sini ada Ibu Parila dari GBA 3. Sudah bagus, Ibu. Ada pada kalimat aliman. Nah, ini diayunkan atau ayunkan cukup dua harokat. Jangan melebihi dua harokat. Nah, caranya untuk menjaga konsistensinya itu bisa diayun satu kali ayunan atau diketuk dua kali ketukan, tidak terlalu panjang atau jangan terlalu panjang. Masya Allah, barokallah Ibu Parilah. Kemudian ada juga Ibu Ida dari Pangalengan. Masya Allah Ibu Ida, bacaannya pun juga sudah bagus, sudah tidak ada koreksi dari mulai mad-madnya dan juga hukum-hukum yang lainnya sudah cukup, sudah konsisten. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Iis. Ah, Masya Allah Ibu Iis. Ini ada pada kalimat bil akhirati. Nah, ini perlu dijelaskan. Mesti pas ya bacaannya itu. Bil akhirati. Tidak tanggung ya. Tidak tanggung. Seakan-akan bacanya ini kurang dua harokatnya. Nah, ini hanya satu untuk Ibu Iis. Bil akhirati. Nah, A-nya itu harus dipanjangkan dua harokat. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran malam ini. Semoga Allah menerima setiap huruf yang telah dibaca sebagai amal soleh. Dan semoga koreksi yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Sedikit informasi bagi sahabat MK yang ingin terus belajar Al-Quran. Setelah program ini berakhir, Sobat Ngaji menghadirkan kelas tahsin Al-Quran gratis secara online. Belajarnya insya Allah mudah diikuti, menyenangkan, dan juga insya Allah akan selalu membimbing ibu-ibu semua dengan para asatid kami. Untuk informasi jadwal materinya serta cara bergabungnya, silahkan kunjungi kanal YouTube, Instagram, dan TikTok Sobat Ngaji. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad Nasrumam dari tim Sobat Ngaji. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama membersamai sahabat MK terdapat kehilapan atau tutur kata yang kurang berkenan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MK, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman.
3: Allah yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an.
3: Yang telah mengajarkan Al-Quran.
2: Khalaqal insan.
3: Dia menciptakan manusia.
2: Allamahul bayan.
3: Mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: Allah tatawaw fil mizan.
3: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
3: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: والأرض وضعها للأنام.
3: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
3: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ.
3: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
3: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
2: Khalaqal insana min salsalin kal fakhar.
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
2: Wa

0: dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
0: Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يطوفون بينها وبين حميم آن.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.

0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-maut, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya.
ayil mu'minina aqyasa. Siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kodarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung, tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQI, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai ya Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun, mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, Engkau lah pemilik setiap ilmu. Kami mohon kepadamu, jadikan malam ini Engkau turunkan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin selalu ingat padamu, ya Allah, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau curahkan rahmat kasih sayangmu, jadi pertemuan yang penuh dengan ampunanmu, ya Allah. Siapapun yang Engkau hadirkan, siapapun yang Engkau takdirkan menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya, Engkau hapuskan seluruh aibnya, Engkau bersihkan dari segala kekotoran hidupnya. Ya Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi hamba yang Engkau kuatkan imannya, Engkau beri nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, istiqomah, dan jadi orang yang Engkau lindungi dari bala dan fitnah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Dr. Komarudin. Semoga Allah membimbing hatinya senantiasa bersih dengan keikhlasan, membimbing lisannya sehingga setiap perkataan adalah perkataan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi jalan jamaah yang menyimak, yang hadir bisa berubah menjadi tambah yakin, tambah istiqomah mengabdi ke Allah. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, mengawali perjumpaan kita, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha, ini dalam hadis sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta, terjemah saja ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sholat hingga kedua kakinya pecah-pecah, artinya saking lamanya berdiri sehingga berefek kepada kakinya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, apakah engkau, mengapakah engkau melakukan sampai segininya, padahal dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakuro. Ada dalam hadis Bukhari, afala uhibbu an akuna abdan syakuro, yang artinya, wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Di sini ada sesuatu yang luar biasa. Rasulullah bisa tahajud sebegitu kuatnya, sebegitu menikmatinya, panjang, lama, sampai berdampak kepada kakinya. Pasti ada sesuatu nih. Kalau di dalam ilmu disebut mengapa, karena why atau mengapa ini bisa menentukan kekuatan seseorang di dalam melakukan sesuatu. Semakin mendalam mengapa ini yang menjadi alasannya, semakin kuat. Nah, Rasulullah merasakan nikmat dari Allah itu luar biasa bagi beliau. Dijadikan manusia yang paling mulia, dijadikan Rasul yang paling mulia, diberikan nikmat yang tidak ada bandingannya. Mengapa Rasulullah begitu kuat? Karena beliau merasa nikmatnya pemberian Allah ini luar biasa. Itulah yang mengakibatkan Rasulullah begitu dahsyat dalam tahajudnya. Jadi kata mengapa inilah yang harus sering kita dengungkan. Mengapa saya harus tahajud? Boleh hanya cari pahala? Boleh. Boleh supaya diampuni? Boleh. Tetapi kalau lebih dalam, saya sangat memerlukan pertolongan Allah. Untuk diri saya menjadi baik, saya perlu pertolongan Allah. Untuk menjauhi maksiat, saya perlu perlindungan Allah. Untuk bisa mengurus keluarga, saya perlu pertolongan Allah. Untuk bisa menjemput rezeki yang halal berkah, saya perlu pertolongan Allah. Semakin kita benar-benar mengapa saya tahajud, mengapa saya bersujud begitu lama, mengapa saya benar-benar memelas. Nah, kalau mengapanya ini kuat, karena sangat mengharapkan pertolongan Allah agar menjadi orang yang disayang Allah, ini akan kuat. Ya, seperti yang pernah dibahas, ada yang berjilbab itu karena mode, ada yang berjilbab itu karena ada masalah pada rambutnya, ada yang berjilbab karena disuruh oleh orang tuanya, ada yang berjilbab karena aturan sekolah, ada yang berjilbab karena takut dimarah orang. Kalau mengapa berjilbab dengan alasan seperti tadi, besar kemungkinan akan dibuka jilbabnya pada waktu dia sudah memungkinkan membukanya. Tapi mengapa berjilbab? Karena inilah yang Allah sukai, Tuhan saya suka. Dengan seperti inilah Allah akan menjaga saya, memuliakan saya, melindungi saya, akan menyayangi saya, memperlakukan saya spesial. Nah, ketika mengapanya itu dalam, kuat, dan kepada Allah, maka akan sangat kuat di dalam mengamalkan perintah Allah. Inilah hadirin yang harus kita terus pelajari ilmu, supaya kalau kita melakukan sesuatu, kita punya alasan yang sangat kuat. Dan alasan terkuat adalah supaya kita jadi orang yang disukai Allah, ditolong Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi, dibimbing. Kalau sudah ke arah sana, maka kita akan punya kekuatan besar di dalam sholat, membaca Quran, berzikir, berdoa, sedekah, nolong orang, menutupi aib orang, menahan amarah, menjaga pandangan, menjaga lisan, dan berbagai kebaikan lainnya. Yaitu agar kita menjadi orang yang benar-benar disayang Allah, dijaga Allah, dicukupi Allah, dilindungi Allah. Begitulah. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita menjadi jalan semakin kuat memahami mengapa saya melakukan kebaikan ini. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, insyaallah malam Jumat yang akan datang, semoga ada umur bisa hadir dalam pengajian malam Jumat, juga malam Ahad untuk itikaf. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami haturkan jazakumullah khairan kepada HA, dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian dakwah dan bisa kembali lagi ke tanah air bermuajah bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan simak kajian bersama dengan guru kita Dr. Qamaruddin Khalil. Pada yang hormat Ustaz Qamaruddin Khalil, kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Para guru-guru yang mulia, yang saya hormati, yang selalu saya minta doa restu, nasihat dan bimbingannya, hadir di belakang guru kita semua Kiai Haji Abdurrahman Yuri atau Adeda, mudah-mudahan beliau disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, diistiqomahkan dalam taat dan ibadahnya. Hadir pula guru kita bersama, Pak Wahyu. Semoga beliau juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, istiqomah dalam taat dan ibadah. Para guru-guru di Darut Tauhid yang tentu tanpa mengurangi rasa hormat di belakang banyak hadir, para ustadz barangkali tidak tersebut satu persatu nama-namanya, mohon izin juga mohon doa selalu. Juga sama-sama kita muliakan yang baru saja selesai menyampaikan tausiah untuk kita, guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Mudah-mudahan beliau disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, diistiqomahkan dalam taat dan ibadahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, sehat walafiat, ilmu yang barokah. Yang manfaat. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya pertemuan ini, siapapun yang dipilih oleh Allah bisa hadir. Kalau sedang dalam keadaan sakit, diberikan kesembuhan. Yang sedang dalam kesusahan, diberikan kemudahan. Yang sedang dalam kekurangan, diberikan kecukupan. Yang sedang punya harapan, doa-doa, cita-cita, bibarakati hadal majlis, dikabulkan, diwujudkan menjadi nyata. Karena itu mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, nas'alukal ijabah, nas'alukal barakah, nas'alukas salamah, nas'alukal afiyah, nas'alukal hidayah, nas'alukal ma'rifah, nas'alukal mahabbah, nas'alukal istiqamah, nas'alukal husnal khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, jangan lupa baca doa Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi
wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Kita mulai sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jangan lupa bersyukur, bersyukur, bersyukur. Semua kita bisa hadir bukan karena kita, tapi karena nikmat Allah memberikan kesempatan kita bisa hadir. Mari sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, jangan lupa supaya majelis barokah bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, kenapa kita sering disuruh-suruh oleh Allah, diperintah-perintah oleh Allah, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh haji, disuruh puasa, disuruh mengerjakan berbagai amal kebaikan. Kenapa kita sering disuruh-suruh? Tidak lain itu.

Ya karena sayang, seperti seorang kiai sayang sama santrinya, biasanya santrinya sering disuruh-suruh. Kalau ada murid disayang oleh guru, itu murid sering disuruh-suruh oleh gurunya. Ibu-ibu, saking sayangnya sama suami, makanya suami sering disuruh-suruh, diperintah. Sayang. Kenapa? Karena Allah punya rencana, Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga. Memang syurga kita bisa masuk tidak karena amal kita, pasti sudah karena rahmatnya Allah. Tetapi kita supaya bahagia, supaya gembira, saking Allah tuh sayang dan hormat pada kita, diberi kesempatan kita supaya beramal, supaya kita senang pas masuk syurganya. Saudara, kalau saudara tiba-tiba tidak ikut lomba, tidak ikut latihan, langsung dikasih piala, langsung dikasih sertifikat, kira-kira senang tidak? Ya rada kurang senang, bahkan kurang pantas ya. Tahu-tahu tidak bangga. Kenapa? Karena tidak ada kerja, tidak ada usaha, tidak ada latihan. Nah, sama seperti itu. Maka kita diperintah oleh Allah. Dan tentu perintah Allah, perintah-perintah yang baik, karena kita supaya jadi orang baik. Supaya jadi orang baik. Kenapa? Karena tadi rencana Allah mau memasukkan syurga itu tempat yang baik, supaya nyambung, supaya pantas. Kalau saudara punya kulkas, ya jangan dimasukkan sampah. Biarin aja Ustaz, ini kulkas saya. Benar sih, cuman kurang pantas saja kalau sampah mah di tempat sampah. Betul tidak? Yang bagus-bagus dimasukin ke kulkas. Nah, saudaraku sekalian, malam ini kita sedikit membahas amal-amal apa yang membuat kita tidak hanya masuk ke surga, bahkan dirindukan oleh surga. Ya Allah, dirindukan tuh berarti sudah dinanti-nanti. Begitu kita nanti meninggal, karena dirindukan pasti dijemput. Bahkan pintu surganya sebelum kita datang sudah terbuka sendiri, saking rindunya. Bismillah, saya bacakan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Berapa? 4. Nah, malam ini kalau ilmu kita pengen manfaat, ilmu manfaat itu ilmu yang diamalkan. Maka setelah malam ini, saya memohon kepada Allah, santri-santri, semua ibu bapak yang mendengarkan, minta pertolongan pada Allah, mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu yang malam ini kita terima, yang hakikatnya juga dari Allah. Sekali lagi, surga merindukan kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan yang dirindukan surga? Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang keempat, wa sha'imina fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan, dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh syurga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa, orang yang senang, orang yang hobi dan gemar membaca Al-Quran. Ayo, Masya Allah. Al-Quran ini mukjizat terbesar.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita merasakannya sampai sekarang. Anak-anak muda, saya mau tanya, kalau ada temanmu tiba-tiba bisa ngobrol sama presiden, sebagai teman merasa hormat dan takjub enggak pada dia? Weh, bisa ngobrol dia sama presiden, lama lagi. Hebat ya. Teman kita itu lagi ngobrol-ngobrol. Masya Allah. Kita ngelihat teman ngobrol sama seorang pimpinan yang hebat, sama seorang raja yang hebat. Bahkan kita pengen. Gimana tuh bisa ngobrol begitu? Waduh, saya juga pengen bisa ngobrol. Dan Allah raja dari segala raja, pemilik alam semesta, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa-siapa yang berkeinginan bercakap-cakap, berbicara, ngobrol-ngobrol sama Allah, maka hendaklah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Jadi saudaraku sekalian, dahsyatnya Al-Quran itu salah satunya mukjizatnya sebagai syifa, sebagai apa? Obat. Saya mau tanya pada yang hadir, kalau pas sakit terus berobat pada dokter, suka dikasih resep, dikasih cara minum, Pak, ini obat diminum 3 kali ya Pak, pertama habis sarapan, kedua nanti habis makan siang, nah yang ketiga mas sebelum makan malam, jangan sesudah makan, sebelum. Kalau saudara yang jadi pasien pas dapat resep begini dilaksanakan tidak? Dilaksanakan. Sesuai anjuran dokter tidak? Sesuai. Setelah sarapan minum obat, setelah makan siang minum obat, bahkan malam, adik sebelum makan malam nih, ya Allah, kepada dokter manusia engkau begitu taat, patuh karena ingin kesembuhan fisikmu, maka harusnya lebih istiqomah kalau ingin mendapatkan kesembuhan batinmu. Apa maksud saya? Istiqomah. Kalau kemudian kita habis subuh baca Al-Quran habis subuh, sampai salah satu guru saya mengatakan, engkau sudah berniat sekali duduk 100 ayat, sekali duduk 100 ayat, nanti akan dirasakan betapa dahsyat dan hebatnya itu mukjizat Al-Quran pada dirimu. Coba kalau saudara minum obat semaunya saja, ah ini jam 7 ah, bisi. Tiba-tiba siang enggak diminum. Malam. Aduh lupa ketiduran. Besoknya siang-siang aja malah jam 10. Enggak pas minumnya tuh. Kira-kira cepat sembuh apa tambah sakit biasanya kalau begini? Iya. Maka saudaraku sekalian, kalau bisa, al-istiqomah khairum min alfil karomah. Orang-orang tua kita dulu tuh enggak banyak, tapi misalkan setiap Jumat ba'da subuh al-kahfi, hantem eta setiap Jumat ba'da subuh al-kahfi, setiap Jumat ba'da subuh al-kahfi, sampai akhir hayatnya. Nanti akan terasa tuh. Ba'da subuh misalkan waqi'ah terus. Setiap hari 100 ayat, setiap hari 100 ayat, pokoknya terus setiap hari 100 ayat. Maka akan terasa dahsyat dan hebatnya mukjizat Al-Qur'an. Masalahnya ini kita nih sudah sambilan, kadang ingat membaca, kadang tidak. Ya Allah, Bahkan saking hebatnya Allah sayang pada kita orang beriman. Ada seorang ulama besar bermimpi katanya kepada Allah dan bertanya, di antara mimpi dia bertanya, apa cara terdekat seorang hamba supaya cepat kepadamu ya Allah? Ternyata jawabannya, baca Quran. Ditanya lagi oleh ulama yang mimpi ini, bacanya sambil faham, harus faham, atau tidak faham juga enggak apa-apa ya Allah? Alhamdulillah Allah menjawabnya, faham atau tidak faham. Jadi jangan putus asa, sambil terus belajar kita faham Al-Quran, yang belum faham, baca saja, baca saja. Wong jangankan baca, hebatnya Al-Quran itu, ngelihat saja, di antara lima pandangan yang dicatat ibadah, di antara lima tatapan yang dicatat sebagai ibadah, salah satunya menatap Al-Quran. Ya tapi jangan terlalu teuing ya saudara, buka Al-Quran, oh masih ada tulisannya, sudah selesai. Oh masih ada, selesai. Kata guru saya begini, walaupun kau sudah hafal surah Yasin, kemudian sedang baca bareng-bareng dan ada Al-Quran, buka saja, karena pahala melihat itu beda lagi. Makanya tuh, menatap Al-Quran, ngerti gak ngerti tulisan Al-Quran ini, pahala ibadah. Ya Allah, kitanya gak ngerti gak apa-apa, yang penting yang diajak ngobrolnya yang ngerti. Yang penting yang diajak ngobrolnya ngerti. Wong anak kecil saja kepada emaknya mungkin gak ngerti omongan emaknya, yang penting emaknya ngerti. Oh ini mau makan nih anak nih. Saudara masuk ke restoran Cina, terus judulnya saudara gak ngerti, apa ini karena bahasa Cina. Yang penting saudara ngomong aja, yang ini nih. Ternyata datang, oh es serut timun ini. Ternyata yang penting yang diajak ngobrolnya yang ngerti. Masya Allah, nanti kalau Allah sayang, apa susahnya tiba-tiba diberikan faham, diberikan mengerti. Tentu terus sambil kita belajar untuk memahami. Saudaraku sekalian, bahkan akrimu ahlullah fid dunya, muliakan katanya keluarga-keluarga Allah di dunia. Kita bertanya, siapa keluarga-keluarga Allah? Kok Allah punya keluarga? Yaitu ahlul Quran, tahlil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, gemar dan hobi membaca Al-Quran. Masya Allah. Satu, maka ayo jangan tinggalkan hari kecuali membaca Al-Quran. Siap semuanya? Siap semuanya? Bismillah, angkat tangan kanannya semuanya supaya tidak ngantuk. Angkat tangan kanan, yang punya tangan kanan tempel pundak teman sebelahnya, ikuti kata-kata saya. Hai teman-teman, bismillah, saya berniat mulai malam ini tiada hari kecuali membaca Al-Quran. Anda saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Masya Allah. Bahkan ada hadis, nawwiru buyutakum bisolati watilawatil Quran. Cahayai rumahmu, terangi rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Saudaraku sekalian, katanya sebab kita nih angker, manusia nih sejujurnya, manusia nih kuburan. Apa manusia nih? Apa? Kuburan. Apa maksudnya Ustaz Komar? Ya kuburan, karena kambing mati ada di dalam perut kita. Betul? Sapi mati ada di dalam perut kita. Ayam mati ada di dalam perut kita. Kalau tempatnya barang mati, tempatnya makhluk mati, namanya apa? Kuburan. Kuburan. Kuburan itu suka angker. Suka angker. Saudara sebagai suami kuburan, istri juga kuburan. Karena ya tadi tuh, suka ayam mati ada di perut, kambing mati, bahkan sekarang sudah macam-macam. Orang ada tekek mati, ada yang sudah wis macam-macam. Kata Imam Ali, kuburan salah satunya supaya tidak angker, supaya bahkan menjadi nyaman, sering dibacain Quran. Ini Adeda nih jadi saksi. Kami dulu waktu pelatihan di Malino, Makassar, training manajemen kolbu, setiap bulan selalu kesana. Qadarullah, pelatihannya nih di tempat Malino tuh kayak Cipanasnya Jawa Barat, jadi gunung di Malino, banyak hotel. Entah kenapa tim kami tuh ya mungkin nyari harga yang murah, harga yang sesuai. Dapatlah sebuah hotel yang saya juga baru tahu, ETT hotel gak laku-laku. Kenapa? Karena terkenal angker. Ngeri, sering kejadian. Alhamdulillahnya saya tidak diberitahu kalau hotel itu begitu. Masuk saja. Nah, pelatihan manajemen kolbu itu 3 hari 2 malam. Setiap sholat pasti di tempat itu, ada aulanya. Selesai sholat kita baca Quran, baca wirid. Tahajud, sebelum tahajud baca Quran. Sholat itu kan pasti baca Quran. Tahajud baca Quran. Masya Allah. Angkatan pertama sampai dibersihkan, sampai mendadak dicet, sampai di apa. Ternyata saya baru tahu yang punyanya itu pas di depan suka koleksi barang-barang antik. Jenglot, keris, wis macam-macam. Alhamdulillah Pak Aman, ini kisah nyata nih. Karena terus ditahajudin, 100 peserta pada tahajud, baca Quran, zikir pagi, zikir petang, 3 hari, nanti bulan depan masuk lagi, bulan depan. Angkatan ke-6 apa angkatan ke-7 saya dipanggil oleh yang punyanya. Ini siapa yang ini? Bertemulah Pak Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kenapa? Dulu hotel ini gak pernah laku, angker. Sekarang alhamdulillah jadi banyak yang nginep. Sekarang rame dan tidak angker lagi. Oh, kenapa Pak? Saya dengar itu semua peserta baca Quran, ngaji, ngaji baca Quran, sholat, wirid. Jadi terima kasih ya, terima kasih. Oh, sama-sama Pak. Dulu sepi ini Ustaz. Alhamdulillah, hilang angkernya. Sebagai tanda terima kasih, Ustaz, saya ajak ke sebuah kamar, sok milih barang antik apa hadiah buat Ustaz. Apa mau jenglot? Apa mau ini keris? Apa saya ngelihat aja serem. Terima kasih Pak. Hatur nuhun, sudah saya menjadi bagian dari yang membawa manfaat buat hotel Bapak, sudah terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk bisa terus angkatan demi angkatan di hotel ini juga, terima kasih. Benar itu, dan dia yang mengatakan. Oh, wis, makanya sering dibacain Quran rumah. Karena rumah kita tuh ya tadi tuh, betul tidak? Kalau tidak dibacain Quran, kurang. Tapi kalau sering dibacain Quran, insya Allah. Saudaraku sekalian, yang kedua apa? Yang kedua, yang dirindukan oleh syurga, hafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan ini. Ya Allah, saking Allah sayang ya kepada kita, seneng Allah kepada orang yang suka menjaga lisannya. Di surat Al-Ahzab ayat 70-71 itu, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Terus pesan Allah, berkatalah yang lembut, jaga ucapanmu yang baik. Apa hadiah dari Allah? yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Asal kita bisa jaga nih ucapan, hati-hati, Allah beresin nanti perbuatan kita, Allah baguskan, Allah tata, Allah atur tingkah laku kita yang lain. Bahkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Perkara lisan nih jangan dianggap sepele, saudara. Sampai hadis baginda Nabi Muhammadnya, sebelum isi materi tentang menjaga lisan ini, diawali dengan rukun iman pertama dan kelima. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Coba digabung. Untuk pesan apa? Fal yakul khairan awliyasmut. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Adeda lagi nih, mumpung Adeda ada juga. Adeda tahu, jadi saksi lagi. Prof. Edi Mulyono ya, yang dari Jogja, beliau sudah wafat. Allahumma gfirlahu. Menceritakan kalau kebaikannya orang meninggal, boleh diceritakan. Beliau amalkan ayat ini nih, beliau alumni Jerman. Posolnya pakai pokoknya, segala-gala tuh. Beliau sendiri yang mengatakan. Beberapa tahun tuh hampir, saya hampir-hampir, dan kalau tidak salah saya mendengarnya sudah meninggalkan. Udah gak usah doa lagi lah. Pokoknya hidup apa kita aja. Kalau kita pengen begini ya pasti bisa. Sampailah karena istrinya solehah selalu, bahkan mari pak baca Quran, mari belajar baca Quran. Bedanya begitu baca Quran, beliau baca terjemahnya, beliau pikirin. Sampai pada satu ayat tadi tuh surat Al-Ahzab. Apa? Beliau punya keresahan begini, keresahan beliau nih. Saya bisa kuliah di Jerman, bisa dokter, bisa ahli jantung. Saya pengen anak-anak saya mungkin tidak bisa sekolah di luar negeri, bisa nanti jadi dokter lagi. Sementara biaya mahal, lagi pusing begitu, ketemu ayat itu tuh. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Jaga ucapanmu, perbaiki kata-katamu, kendalikan lisanmu. Nanti Allah bereskan semuanya. Yuslih lakum a'malakum. Saya enggak berani ngomong begini nih ya, tapi kalau beliau berani. Apa kata beliau? Beliau yang cerita ke saya. Saya Ustaz Komar ngomong begini ke Allah. Ya Allah, saya mau amalkan ayat ini. Saya mau puasa dari kata-kata yang tidak kau sukai. Saya akan jaga lisan. Bila perlu lebih banyak diam. Kalau tidak bicara yang baik, tidak bicara yang manfaat. Tapi saya minta anak-anak saya, harapan saya, termasuk tadi yang menurut saya susah, engkau beresin ya Allah. Karena engkau janji yuslih lakum a'malakum. Tapi kalau tidak terjadi ya Allah, saya enggak percaya lagi padamu. Ngomongnya begitu. Kalau saya kan ya enggak berani-berani. Kita mah ya. Ada kok. Kok anugerah nih. Dari tadi. Masya Allah. Akhirnya beliau laksanakan. Jaga lisan. Beliau nangis. Makanya beliau konelpon sejam. Sering. Ayat ini begini. Sampai beliau mengatakan, saya terlambat Ustaz Komar. Kalau tidak harusnya sebelum ke Jerman, sebelum kemana, ya Allah, di Al-Quran. Nangis tiap baca Quran. Beresin oleh Allah, beresin oleh Allah. Ini boleh nih adik-adik dan teman-teman kita praktekkan. Coba jaga lisan. Hati-hati omongan. Yuslih lakum a'malakum. Ya ternyata benar. Kalau difikir-fikir mas, segala kemudorotan, segala kecelakaan, segala derita tidak sedikit juga karena lisan. Dan memang benar orang selamat. Apa tuh? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Makanya kalau lihat pengen orang tahu orang itu pintar atau bodoh, katanya gampang. Kalau pengen tahu orang itu pintar atau bodoh, gampang. Apa? Lihat saja kalau dia bicara. Orang pinter itu mikir dulu pasti baru bicara. Jadi mikir sebelum bicara. Orang bodoh tuh bicara dulu baru mikir. Aduh, tadi saya salah ya harusnya. Jadi dia pergi salah. Baru mikir. Padahal katanya antara mulut dengan ucapan yang kita keluarkan itu seperti senapan dan peluru. Kenapa orang pintar disebut tadi mikir dulu baru bicara? Ibarat mau nembak dengan senapan, orang yang pintar tuh ngeceng dulu. Maaf ini ya. Baru nembak, kena sasaran. Orang bodoh tuh nembak lu baru pelurunya udah habis, bro. Bisa dipahami? Oh iya ya. Ya orang pintar berarti mikir dulu sebelum berucap supaya kena nih. Iya. Orang bodoh tuh nembakin aja dulu baru. Oh itu sasaran. Ya banyak korban. Asal nembak, orang udah pada sebagian mati baru mikir, baru ngecek. Aduh, salah bukan musuh. Kamu mah. Jadi teman-teman sekalian, yang kedua ternyata surga rindu pada orang yang mengendalikan lisan. Hati-hati ya sama ucapan ya. Ada yang mau haji? Ada yang pengen umroh? Ayo bismillah, mumpung ini malam Jumat. Angkat tangan kanan semuanya, tempelkan pundak temannya. Ikuti kata-kata saya. Hai teman-teman, bismillah. Saya bisa umroh. Saya bisa haji. Anda saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Alhamdulillah. Jadi bisa umroh? Insyaallah. Jadi kalau ditanya, Kang, kapan mau umroh? Jawab, doain Ustaz Gomar 2027, mudah-mudahan saya bisa umroh. Gitu, jangan, Kang, kapan mau umroh? Baru-baru umroh. Ada tuh yang ngomong tuh gitu tuh. Kapan mau umroh, Kang? Lihat ngomong saja. Kapan mau haji, Bu? Komodei haji. Ngantrinya juga lama. Ya kalau saudara ngomong begitu, ribuan malaikat juga. Jangan. Kapan mau haji, doain mudah-mudahan. Bismillah. Ayo angkat tangan kirinya sekarang. Yang tangan kiri tempel pundak temannya. Hai teman-teman. Bismillah. Saya berjanji mulai hari ini akan berhati-hati dalam ucapan, menjaga perkataan. Anda saksinya. Sah, salaman. Saudara, itu kan kenapa kalau kita nengok orang sakit, doa memberikan semangat. Sunahnya kan begitu. Assalamualaikum, ya Allah, Pak Ahman sakit apa? Tipes, Ustaz Komar. Ya Allah, sudah berapa lama? 3 hari. Ah, Pak Ahman udahlah, tipes mah istirahat, makan yang bagus. Teman saya juga 4 hari sehat. Tuh, saat bilang ke Pak Ahman sehat, semangat Pak Ahman. Wah, nugrah nengok lagi. Ya Allah, Pak Ahman sakit apa? Tipes, 4 hari sudah dirawat. Doa tipes mah tenang. Nanti juga teman-teman tipes mah suruh istirahat, makan yang bagus. Jangan banyak pikiran Pak Aman. Sehat. Teman saya sehat. 2 orang ngomong sehat. 3 orang ngomong sehat. 4 orang ngomong sehat. Semangat Pak Aman. Semangat. Coba kalau Pak Aman sakit apa? Sakit tipes. Udah berapa lama? 4 hari. Teman saya mah hari kelima teh meninggal. 1 orang ngomong meninggal. 2 orang. Sakit apa, Pak? Tipes. Lah, dirawat di mana nih? Kamar 24. Kemarin tuh kamar 23 meninggal. 10 orang ngomong mati. Kan itu menjadi etika kedokteran juga ya. Walaupun pasien sudah sangat berat, udah luar biasa, tapi lihat dokter. Bu, bismillah ya, kami berusaha mengobati Ibu berdoa memohon pada Allah karena Allah Maha menyembuhkan. Sok Bu, bismillah nanti disuntik ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing sehat ya Bu. Cus. Semangat pasien. Walaupun dokter tahu ini sudah parah bisa. Enggak ada dokter tuh. Bu, begini saja Bu ya, segera beli kain kafan, kumpulkan saudara dan handai tolan. Karena ini secara medis mah tinggal seminggu lagi, Ibu. Nah, enggak boleh. Berarti benar nih lisan nih. Ini kecil, Masya Allah. Dan bahayanya lisan tuh gitu katanya. Bahkan di antara dosa-dosa besar yang lain, ghibah, ini bahayanya. Waduh, kenapa? Karena begini, saudara sama teman ngobrolin kejelekannya. Tapi jangan bilang-bilang yang lain ya. Hanya ke kamu saja. Ya, gimana, gimana sok? Oh gitu, gue nyangka ya. Iya, wah. Tapi jangan bilang-bilang, gak enak nih, saya juga. Terakhir ke kamu saja ya. Terus kita sudah merasa tadi menyebar keburukan orang, ghibah, baru sadar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita tobat. Baru setengah nih. Yang setengahnya mana? Eta teman kita ternyata sudah sama bicara kayak kita juga. Kamu saja saya cerita nih ya. Jangan cerita yang lainnya. Apa bisa dipercaya? Ternyata ngomong begitu sudah pada 100 orang. Berarti kita yang modalin itu. Bayangkan modalin keburukan, modalin dosa, dan 100 orang sudah menyebar. Eta kata para ulama, susahnya tobatin ghibah tuh. Ya walaupun bisa taubat. Zina, taubat. Malah kemudian dirajam, disuguhin batu. Taubat selesai. Nah ghibah ini kan kadang malah disuguhin kopi. Disuguhin teh. Sambil ngobrol ini terus nyebar kemana-mana. Masya Allah susah sudah. Gak bisa narik lagi kita nih. Makanya betul ya, betul. Seperti kapas yang sudah tertiup angin katanya, dan entah kemana. Bayangkan ghibah itu seperti kita pas kapas terus tertiup angin dan suruh ngumpulin lagi agar kapas itu kembali. Yang satu sudah di genteng, yang satu sudah di sungai, yang satu, ya Allah ampun ya Allah, udah kemana-mana nih kapas. Begitu katanya. Nah makanya hebat ya, setelah beriman bertakwa dan sulu wa qulu qaulan sadida. Sudah berapa ini? Ah, kita lanjut ketiga ya. Wa mut'imil ji'an. Yang dirindukan surga tuh yang memberi makan pada orang yang lapar. Ya Allah, bahkan Rasulullah mengancam, bukan dari golonganku yang dia tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah, diantaranya tidak pernah makan kecuali bersama teman, dan bahkan cari teman untuk menemani makan. Perkara makan nih saudara, jangan dianggap sepele ya. Sampai Allah memperkenalkan dirinya tuh, alladzi at'amahum min ju'. Ya Allah. Maka benar kata guru saya itu, soal sedekah makanan nih jangan dianggap sepele. Kadang orang miskin tuh saling pinjemnya, pinjem yang luar biasa. Pinjem beras karena sudah tidak ada buat makan. Orang-orang kaya saling pinjem untuk beli mobil. Orang tidak pakai mobil tidak mati, paman, betul tidak? Tapi orang tidak makan, Masya Allah. Maka teman-teman sekalian, saya bersyukur sekaligus menaruh rasa haru ya. Sekarang di mana-mana mulai ada Jumat Barokah. Ya kalau bisa sih setiap hari ya. Senin Barokah, Selasa Barokah, Rabu Barokah, Kamis Barokah. Bila ke orang miskin makanya Jumat saja. Betul tidak? Darut Tauhid boleh juga menginspirasi nih. Jangan hanya Jumat Barokah, di mana-mana sudah berhasil Jumat Barokah. Hari Sabtu enggak boleh gitu Barokah. Tambah saja, Kalau ada masjid Senin barokah, ayo yang pengen makan, yang belum bisa makan sini. Masya Allah, Selasa barokah. Ya modalnya Ustaz itu dia. Mari kita pikirkan sama-sama. Dibagi berarti kalau ada 7 orang, satu yang Senin, semuanya pada pengen Jumat Ustaz. Lah tapi kan kalau kemudian Senin juga ada yang lapar, Masya Allah. Makanya kan sampai bersedekahlah. Inti di sini, jadi rupanya Allah senang kalau orang menjadi penyelamat kehidupan seseorang. Bahkan di Al-Qur'annya, siapa yang menghidupkan satu manusia bagaikan menghidupkan seluruh manusia. Saudara memberi makan pada orang yang lapar tuh bahkan lebih hebat daripada membangun masjid. Bayangkan. Ya Allah, makanya cari yang susah. Ya santri mah latihan begini aja. Latihan kalau pas ngebubur berdua. Ah, udahlah saya yang bayarin sekarang. Pak, sekalian dua dengan teman saya. Gitu. Belajar begitu. Makan. Ah, di warteg. Sudah Pak, saya yang bayarin. Gitu, belajar gitu. Bahkan ya bila perlu, kalau kata guru kami Agim kan gitu, kasih kejutan, sering ngasih kejutan pada makhluk tuh supaya Allah mentakdirkan dengan kejutan-kejutan lain yang lebih hebat. Kan kita lagi makan, seneng gak saudara begini? Halo? Seneng gak lagi makan? Selesai makan terus kita mau bayar, terus warungnya bilang sudah dibayarin. Sama siapa? Yang tadi di sini. Ya Allah, siapa yang di sini ya Bu ya? Gak tahu bilangnya, buat Bapak sudah bayar. Masya Allah, sambil kita gak tahu nih. Alhamdulillah, sing barokah, sing berkah. Seneng kita nih. Allah tuh rupanya suka kalau ada hamba yang melakukan idkhalus surur fi qalbil mu'minin. Amal yang paling disuka itu diantaranya memasukkan rasa bahagia pada hati orang beriman. Pada saudaramu seneng, itu Allah suka. Nah, orang lapar kemudian ketemu makanan, dikasih makanan, kayak apa senengnya. Susah Pak Ustaz sekarang tuh, yang lapar-lapar tuh, teman-teman saya gak ada. Ya gak apa-apa tadi tuh, menyenangkan, membahagiakan temanmu, itu juga bagian dari yang akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, jangan malah kemudian itikaf. Haji itu lucu tuh ya, haji itu ya. 40 hari bersama-sama. Hari pertama, masih mau berbagi. Hari kelima, masih mau berbagi. Hari ke-10, masih ada yang berbagi. Hari ke-15, mulai nih. Persediaan tipis, stok mulai habis, tinggal rengginang. Aduh, kadang makan. Ya tapi di situ benar, haji itu Allah buktikan siapa diri kita. Tidak sedikit juga yang terus berbaginya sampai akhir, sampai terus saling mensupport saling itu. Tapi ya karakter kita 40 hari, bagaimana tidak ketahuan gitu. Ayo sekarang yang terakhir, berarti di antara 4 golongan yang dirindukan oleh Allah, maaf, oleh syurga, siapa yang terakhir? Wasoimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Saudaraku sekalian, memang puasa ini istimewa ya. Raja hutan teh apa? Singa. Singa juga rajin puasa itu. Pokoknya binatang-binatang yang rajin puasa aja dibeli istimewan oleh Allah. Ular. Ular rajin puasa. Kalau sudah makan puasa. Kalau lagi mau ganti kulit tuh dia puasa. Makanya dikasih bisanya kan luar biasa. Ceklot, mati. Ceklot, mati. Tak kambing ngegayem terus kambing teh. Makanya kalau digigit kambing mah jarang yang mati teh ya. Paling cuma lecet sedikit lah. Lebih takut mana saudara, digigit kambing sama digigit ular? Ya ngeri ular, ngeri ular. Oh iya, ada yang lupa saya, kenapa kita berbagi makanan yang biasanya lapar, apa itu orang fakir miskin. Kenapa kita diminta begitu? Karena orang fakir miskin tuh diantara keistimewaan orang fakir dan miskin tuh doanya ijabah. Apa keistimewaannya? Doanya ijabah. Maka begitu saudara berbagi makanan, dia mengatakan, ya Allah, Mas Kang sing banyak rizkinya, sing barokah, sing diijabah doa. Eta mandi, mandi tuh kabul. Karena Allah kasih keistimewaan. Orang fakir miskin tuh doanya ijabah. Siapa yang ngasih? Allah. Ustaz, kalau orang miskin doanya ijabah, kenapa enggak doa sendiri saja supaya kaya, ya Allah, supaya kaya? Enggak bisa. Sebab kayak tadi ular, ular bisanya mantep beracun tuh kalau buat yang lain. Gigit kambing mati. Gigit kerbau mati. Kalau buat gigit sendiri mah enggak mempan. Ada enggak ular gigit sendiri terus mati? Ya enggak mempan. Ya tadi tuh sama. Orang fakir tuh dikasih oleh Allah doa ijabah kalau doain yang lain. Makanya lihat, biasanya orang kaya yang seneng kepada orang miskin bahkan bersedekah tuh ya didoain. Itu kan kenapa pada sedekah tuh butuh doanya. Masya Allah, doanya luar biasa. Oke ya, jadi yang keempat, orang yang puasa. Nah, jadi ulat, ulat bahasa Indonesianya ular-ular. Kalau ulet-ulet, yang jadi kupu-kuputnya ulet ya. Ulet puasa, puasa langsung berubah. Masya Allah. Jadi rupanya puasa itu satu keistimewaan sendiri yang Allah beri. Dan ternyata di antara yang dirindukan oleh syurga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita ingat lagi empat orang manusia yang dirindukan surga. Yang pertama siapa, Bapak Ibu? Yang pertama siapa? Talil Quran. Yang kedua? Hafidhil Lisan. Yang ketiga? Wa mut'imil ji'an. Sering-seringlah berbagi. Masya Allah, nanti boleh jadi itu mereka. Yang keempat, yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kembali nikmat oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Amin. Juga Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja. Terima kasih DKM Darut Tauhid. Dan mari sebelum kita mengakhiri dengan doa, sama-sama kita berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan sedekah dan infak kita menjadi wasilah dimudahkan oleh Allah rizki kita, sehat lahir batin kita, ijabah doa-doa kita, dan berkah dunia dan keluarga kita serta keturunan kita. Silakan Ustaz.
1: Al-Fatihah.

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Ayah, ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
7: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berwakaf berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
7: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
3: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: mama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik famin kawahdaka la syarika lak falakal hamd walakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-74 Al-Muddatsir, orang yang berkemul, 56 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, Siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tika mengenang wafarmu, putus.
0: Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Harapanku subur kembali.
0: Hati manusia terbagi menjadi tiga jenis utama yang menentukan kualitas hidup dan kebahagiaan seseorang.
1: Meneruskan perjuanganku.
0: Ada hati kolbun mayit, hati yang mati, hati yang sudah tidak berfungsi secara rohani. Pemilik hati ini berbuat jahat bahkan melebihi binatang meskipun memiliki akal. Ada kolbun marid, hati yang sakit, hati yang memiliki keimanan tetapi dihinggapi penyakit seperti syirik, munafik, takabur, dengki, ujub, dan cinta dunia sehingga hidupnya selalu cemas atau galau. Dan yang terakhir ada kolbun salim, hati yang sehat dan juga bersih. Hati yang bersih hidup tenang dan merasakan kebahagiaan sejati. Mengibaratkan hati yang kotor bagaikan segelas air yang keruh, tidak tembus cahaya ilmu, sulit menerima nasihat dan enggan bertaubat.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam
0: sebagai pengingat, Allah membuat hati menjadi lembut, lisan terjaga, pikiran jernih serta lebih mudah ikhlas dan tenang saat menghadapi musibah. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi di hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026, yang juga telah memasuki hari yang ke-21 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, akan kembali membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh gurunda kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Takutkan siksa.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat

0: Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo. Kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811 224 1027. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga menyampaikan salam silaturahim dan doa-doa terbaiknya. Anda bisa sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Dari segala sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Meneruskan perjuanganku, mehnamu itu.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pakaian Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Dan alhamdulillah sahabat MQ juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah dan maha mengetahui segala-galanya. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu setiap saat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi orang yang benar-benar selalu ingat pada-Mu dengan yakin. Yakin kepada-Mu, yakin Engkau maha dekat, yakin Engkau maha mendengar, yakin Engkau maha mengetahui segalanya. Dan golongkan kami menjadi orang yang yakin dengan segala janji-Mu, dengan segala jaminan-Mu. Engkau lah yang menguasai lahir batin kami, ya Allah. Tidak mungkin kami dapat beriman teguh tanpa karunia-Mu. Tolonglah, ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukakan hati kami agar selalu mengenal karunia-Mu yang melimpah ruah ini, dan tuntun agar kami bisa selalu bersyukur setiap saat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa ibadah dengan bagus, dengan baik, dengan benar kepada-Mu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dawam, yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi ada kata kunci yang sangat penting dalam Islam, yaitu namanya istiqomah. Istiqomah inilah yang mendatangkan karomah. Jadi kemuliaan seseorang itu tergantung kepada keistiqomahannya. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail, dan kehormatan seorang mukmin ada pada tidak berharap kepada makhluk. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail tahajud sampai bengkak kakinya. Ya, maksudnya saking lamanya berdiri, lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin diampuni Allah dosa yang lalu dan yang akan datang, kenapa engkau ibadah segininya, segitu kuatnya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, afala akunu abdan syakuro, tidakkah saya jadi hamba yang bersyukur? Artinya saya itu sudah dapat nikmat luar biasa banyaknya. Jadi saya ibadah itu adalah untuk syukur kepada Allah. Ini luar biasa ungkapan ini ya. Karena kekuatan seseorang dalam beramal itu kalau dalam bahasa manajemennya disebut why, mengapa. Semakin kuat ya mengapa saya melakukan ini, semakin dalam pemahamannya dan benar, maka itu akan melahirkan kekuatan luar biasa di dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah SAW merasa mendapat nikmat yang luar biasa besarnya.
beliau diangkat menjadi manusia terbaik, menjadi rasul yang paling mulia. Beliau menjadi jalan hidayah, jalan sampainya Islam sempurna. Beliau diberikan Al-Quran, beliau diberi keluarga, diberi nikmat yang begitu banyak, sehingga beliau bertahajud lama sampai kakinya bengkak, sujudnya lama. Why? Mengapa? Karena beliau bersyukur kepada Allah. Saya kira inilah yang membuat seseorang bisa berbuat banyak dan bagus serta istiqomah, maaf ya, adalah ketika kita beribadah sebagai syukur. Kenapa? Baca Quran, saya syukur. Orang, apalagi maaf ya, ini ada seorang kisah nih, baca ibu-ibu di negeri barat di perempatan jalan menangis di lampu merah. Ketika ada yang nanya, ibu kenapa ibu nangis tersedu-sedu, saya bersyukur dari sebegini banyaknya orang di pertokoan itu ya, di daerah, tidak ada satupun yang berjilbab kecuali saya. Nah, beliau syukur ditakdirkan jadi Islam, syukur diberi hidayah bisa menutup aurat, dan beliau ditakdirkan melihat begitu banyak wanita yang belum menutup auratnya, bahkan ya serba terbatas. Beliau lebih teguh lagi ketika menyadari ini merupakan nikmat dari Allah. Ini penting hadirin sekalian ya, karena dasar why, mengapa saya melakukan ini, itu menentukan. Mohon maaf ya, ini kalau membahas tentang wanita berjilbab, macam-macam kan, ada yang berjilbab kenapa? Karena mode. Ada yang berjilbab kenapa? Karena aturan di sekolah. Ada yang berjilbab kenapa? Habis teman-teman kantor berjilbab semua, kalau saya tidak berjilbab tidak enak. Kenapa jilbab? Suami saya nyuruh saya pakai jilbab, kalau enggak saya dimarahin. Kenapa berjilbab? Ya karena ya saya rambutnya pitak, kegunting. Kenapa berjilbab? Karena perasaan dengan jilbab saya tidak kelihatan terlalu jelek. Banyak why, alasan mengapa berjilbab. Kalau alasan itu tidak sampai mendalam dan kuat, ada kemungkinan berjilbabnya asal-asalan. Misal jilbabnya asal nutup rambut tapi dibuat jilbabnya jadi seperti rambut ya, apa entahlah bagaimana, sehingga esensi berjilbab itu tidak menjadi why, tidak menjadi niatnya. Tetapi kalau mengapa berjilbab, alhamdulillah saya dijadikan jadi muslimah, Allah memberikan saya hidayah, Allah memberikan saya ilmu, Allah memberi taufik, Allah memberikan penutup auratnya, dengan jilbab ini saya bisa lebih terpelihara, lebih terhormat, lebih terjaga. Dengan jilbab ini saya bisa mematuhi perintah Allah, dan pasti perintah ini kebaikan bagi saya. Ketika banyak alasan why ya tentang keutamaan berjilbab, maka akan lebih konsisten. Kenapa ke masjid pulang pergi terus? Nah, kalau seperti tadi ya, misal saya bersyukur ada masjid, saya masih bisa bergerak ke masjid,
Atau ditambah lagi, saya sangat memerlukan pertolongan Allah. Tidak mungkin saya bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar tanpa pertolongan Allah. Saya tidak mungkin bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Saya tidak mungkin bisa melaksanakan taat tanpa pertolongan Allah. Saya tidak mungkin bisa mengurus keluarga dengan benar tanpa dibantu oleh Allah. Saya tidak mungkin bisa menjaga anak-anak, mengurus, mendidik tanpa bimbingan Allah. Saya tidak mungkin bisa sehat tanpa disehatkan Allah. Saya tidak mungkin saya bisa selamat tanpa penjagaan Allah. Saya tidak mungkin kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Itu sebabnya saya ibadah, saya ke masjid, saya sujud, saya baca Quran agar Allah sayang kepada saya, agar saya ditolong menghadapi hidup ini, bertemu dengan rezeki saya. Kenapa saya benar-benar berusaha patuh supaya saya disukai Tuhan saya, Allah? Nah, ketika why, mengapa kita melakukan ini? Goalnya adalah, puncaknya adalah agar disukai Allah, agar ditolong Allah, agar bisa bersyukur kepada Allah. Ini akan kuat. Tetapi kalau hanya sekedar duniawi, tahajud supaya lunas hutang, tidak berkaitan dengan syukur ke Allah, ingin ditolong Allah, tapi hanya sekedar duniawi, hanya untuk pangkat, jabatan, pujian, penilaian, besar kemungkinan tidak akan terlalu kuat di dalam melaksanakan ibadah, bisa mudah goyah. Maka kalau mau melakukan sesuatu, selalu luangkan waktu untuk mengapa. Semakin kita dalam mengatakan mengapa dan mengerti ya alasannya. Kalau mau dibulatkan yang paling sederhana, memang ini puncaknya ya. Mengapa? Ya, karena saya ingin dicintai, disukai oleh Tuhan saya. Saya nanti kalau disayang Allah, saya bakal dijaga, diberikan yang terbaik. Zaman mau seperti apapun juga, situasi mau seperti apapun keadaan, asal saya disayang oleh Allah, disukai Allah, sudah, itu sudah segala-galanya. Sedunia mau membenci saya dalam tanda kutip ya, asal Tuhan saya yang menciptakan saya, yang menghidupkan, yang memberikan semua nikmat ini, ridho, senang kepada saya, sudah. Inilah puncaknya mengapa orang bisa kuat dalam beribadah, kuat dalam sholat, kuat dalam munajat, kuat dalam tahajud, kuat dalam baca dekat dengan Quran, kuat bersedekah, kuat berbuat kebaikan. Kenapa orang bisa memaafkan? Karena Allah pemaaf. Allah nyuruh memaafkan. Udah, saya tidak ada urusan orang mau gimana, yang penting apa yang Allah perintahkan pasti baik, dan saya lakukan ini supaya Tuhan saya, Allah yang memerintahkan saya, senang. Apakah risau dengan yang akan datang? Yang akan datang semuanya dikuasai Allah. Tidak ada satupun yang tidak dikuasai Allah. Apapun Allah yang menggenggam, tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Allah tahu kok keperluan kita hari ini, besok, lusa, yang akan datang.
Kalau kita sudah tua, kalau ada umur ya, Allah sudah tahu. Allah yang menguasai zaman. Katanya nanti akan 2030 akan ada kesulitan besar dalam mencari rezeki, ya akan dijalani saja. Karena sekarang nanti tetap yang membagikan rezeki adalah Allah. Nah hadirin, ini keyakinan di dalam. Tetapi fisik kita juga punya kewajiban, ya, yaitu menyempurnakan ikhtiar. Tidak cukup hanya yakin, karena iman dan amal soleh. Jadi kalau hanya yakin saja tanpa amal soleh, ya seperti ruh tanpa jasad. Jadi yang tadi itu adalah keyakinan yang mendorong kita beramal soleh. Jadi saya yakin Allah menolong kalau saya sholat, tapi dia tidak sholat, tidak bisa. Nah, keyakinan tadi akan membuat kita punya power di dalam beramal soleh. Nah, amal soleh itu intinya ada dua saja sih, ya. Pertama kepada Allah, yaitu dengan semua ibadah mahdoh yang sudah ada aturannya. Dan yang kedua, bagaimana menjadikan interaksi kita dengan makhluk Allah, nah, sebagai amal soleh. Jadi sesudah keyakinan tadi, apa yang harus kita lakukan nih sebelum kita melakukan yang lain-lain? Perbaiki sholat. Karena sholat itu merupakan bukti dari keyakinan kepada Allah. Nah, kita sering melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Artinya, kalau kita sepanjang sholatnya masih tidak memberikan perhatian yang serius kepada kualitas sholat, dan kita sholatnya seperti rutinitas saja, tidak ada ruhnya, ya, kita tidak seperti ingin memberikan yang terbaik itu dalam sholat kita, nah berarti ini kita belum serius ke Allahnya. Karena sholat itu sangat penting, ya. Kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 3 itu kan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah baru wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat pasangannya, iman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan sesudah salat berkontribusi kebaikan kepada yang lain, makhluk Allah yang lain. Makanya

sholat itu merasa beban. Tapi orang yang benar-benar ingin ditolong Allah, bukan beban tapi nikmat sholat itu. Ya, jadi selalu menunggu, merindukan sholat, karena tahu sholat ini adalah saat pertemuan spesial dengan Allah. Dua, orang yang kurang bagus sholatnya riya, yaitu orang baru sholat kalau ada yang tahu, kalau disuruh, kalau ada yang lihat. Tapi bagi orang-orang yang makin serius kepada Allah, ada yang bisa dilihat orang sholat jamaah, tapi akan ada keinginan menikmati sholat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada perlunya orang lain tahu, termasuk pendamping hidup kita. Ada saatnya pengen berdua dengan Allah lewat sholat itu, masya Allah. Tiga, ciri orang yang sholatnya kurang bagus adalah senang melambat-lambatkan sholat tanpa uzur, karena tidak dianggap sangat penting. Padahal amalan yang paling dicintai Allah di atas jihad, di atas birrul walidain adalah as-salatu ala waktiha. Tentu ini harus dengan ilmu ya, karena ada kalanya Allah memberikan kepada kita uzur yang memang membuat kita memungkinkan untuk tidak tepat waktu karena ada hal-hal lain yang lebih wajib. Sholat tepat waktu itu keutamaan ya. Kalau nolong orang ada yang wajib, tolong dulu. Tetapi itu insidental. Kita lihat dalam kesehariannya, dikalahkan oleh apa kecintaan untuk sholat ini. Nah, yang orang yang sholatnya, imannya bagus, pasti meyakini bahwa Allah di atas segala-galanya, tidak boleh dikalahkan oleh apapun kecuali yang oleh Allah diizinkan, ya, uzur tadi. Nah, ini penting. Lalu yang keempat, gercep orang yang sholatnya kurang bagus tuh cepat saja, asal dilakukan, tidak ada tumanina. Nah, orang yang serius keyakinannya kepada Allah akan menikmati sholat tumanina. Setiap gerakan, setiap bacaan, berusaha hadir. Ya, seperti kita ngobrol begini, ini sederhananya ya. Orang yang berjumpa dengan orang saja yang disukainya, beda. Berjumpa dengan orang yang sangat disayangi, beda. Ini berjumpa secara khusus dalam ibadah kepada Allah, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Maka saat ruku, saat sujud, terutama sujud ya, saat doa di antara dua sujud itu hadir, dinikmati sekali, lebih daripada bagaimana bersama makhluk. Harusnya begitu. Tapi bagi yang tidak serius ke Allah, gercep saja, gerak cepat, asal selesai. Yang kelima, sedikit ingat Allahnya. Jadi orang yang sholatnya kurang bagus, kepada Allahnya itu justru dalam sholat itu lebih banyak selain Allah. Bahkan yang tidak dipikir pada selain sholat, malah waktu sholat dipikirkan. Berbagai rencana, berbagai keinginan, berbagai masalah terus dibawa justru pada waktu sholat yang hanya 5 menit itu. Apalagi kalau imamnya sedang bacaannya agak panjang, wah, melantur saja. Bahkan pada waktu sujud, saat terdekat
akrobu ma yakunul abdu mir

0: Fahuwa sajid, saat terdekat dengan Allah justru tidak ingat, dan Allah tahu. Saat doa di antara dua sujud juga tidak ada tumaninahnya, tidak ingat sedang doa. Padahal doa itu yang kita perlukan, ampunan, kasih sayang, kecukupan, rezeki, hidayah, keselamatan, kesehatan, derajat. Nah, tapi banyak yang tidak mengerti dan tidak peduli. Lalu yang keenam, menurut Imam Ibnu Qayyim adalah memang tidak begitu suka berjamaah. Orang yang tidak serius menggunakan sholatnya sebagai pendekat kepada Allah, dia sholat sendiri merasa sudah cukup. Tentu berbeda dengan laki-laki dan wanita ya. Kalau laki-laki ini lebih ketat, lebih sungguh-sungguh untuk bisa berjamaah di masjid. Padahal kita sering pergi jauh, olahraga jauh, jalan-jalan jauh, ke kantor jauh, ke masjid, tapi tidak. Padahal itu rumah Allah. Setiap langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Kalau wudu dari rumah tuh beda takdirnya ya. Allah melihat kita pergi ke masjid dalam keadaan dingin, jauh, mengeluarkan tenaga, bensin, dan sebagainya. Allah menyaksikan, dan tentu balasannya berbeda. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau hati kita serius ingin dijaga Allah, dilindungi Allah, diberikan yang terbaik dari Allah, ini buah karena kita dicintai Allah. Sebetulnya urusan-urusan yang lain itu gak ada apa-apanya ya. Urusan kita tuh sebetulnya intinya cuma satu, kita disukai Allah atau tidak. Karena apapun yang kita inginkan, kita cemaskan, seluruhnya Allah sudah tahu, dan seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Sempurna, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, lepas dari genggaman Allah, lepas dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau disederhanakan, hidup ini tugas utamanya ya, gimana caranya supaya kita disukai oleh Tuhan kita, pencipta kita, pemilik diri kita. Tugas utama kita tuh cuma itu. Adapun rezeki, karir, solusi atas berbagai persoalan, keadaan zaman, keadaan keluarga, nanti Allah akan menolong kita dengan caranya yang bisa kita pahami atau mungkin tidak kita terbayangkan oleh kita. Demikian rekan-rekan sekalian. Nah, baru sesudah itu, wa mimma razaqnahum yunfikun, dar aja kita berbuat kebaikan kepada makhluk. Suami sebisa mungkin berkata terbaik, berbuat terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya. Kenapa? Karena ini disukai Allah. Perkara nanti dibulak-balik hati, pendamping hidup, anak, itu Allah yang mengerjakan. Kita bicara yang terbaik dengan cara terbaik. Ya, memang tidak semudah ceramah ini, mendengarkannya perlu perjuangan pasti, karena nafsu sebaliknya dan setan menginginkan kita bicara seenaknya, yang sekenaknya, sepuasnya nafsu, yang tentu saja goalnya adalah menyakiti ya, menzolimi. Tapi ya, memang Allah menciptakan nafsu supaya ada perjuangannya, karena kalau tak ada nafsu ya seperti malaikat nanti. Begitu rekan-rekan sekalian, jadi tiga hal ini, keyakinan, lalu amal solehnya adalah bagaimana kualitas sujudnya, dan nanti dari sholat kemana-mana ikutnya, lalu kualitas bagaimana kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk. Nanti makhluk tuh ada yang baik ke kita, ada yang biasa aja, ada yang juga tidak baik. Robah-robah makhluk tuh sekarang baik, nanti tidak baik, sekarang tidak baik, nanti jadi sayang ke kita. Semuanya nanti itu dengan izin Allah ngebulak-baliknya. Ada yang nanti ya begitulah. Makanya tidak boleh mengunci sesuatu dengan satu kejadian, karena Allah yang membulak-balik hati setiap orang. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi aslinya hidup ini tidak rumit-rumit amat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya menjadi orang yang mendekat kepada Allah, yang disebut ibadah. Sekali lagi, apa itu ibadah? Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, yang disukai oleh Allah. Itulah ibadah. Jadi mau dibicara wa asiru qaulakum aw izharu bi innahu alimun bidati sudur, rahasia nampak Allah tahu isi hati, kalau dalamnya dan nampakannya yang disukai Allah, berarti niat dan perilakunya disukai Allah, itulah ibadah. Dan itulah kita hidup, bukan untuk ribet dengan rejeki, bukan untuk ribet dengan berbagai hiruk pikuk dunia. Kita akan menjemput rejeki, tapi dibimbing oleh Allah. Kita akan menyelesaikan berbagai masalah, tapi dituntun oleh Allah. Diberi ide, diberikan ketenangan, diberikan tuntunan lisan kita jadi bagus, mata kita, telinga, nanti dituntun oleh Allah, karena dia yang menguasai tubuh kita. Kurang lebih begitulah rekan-rekan sekalian. Jadi temukan mengapa saya melakukan ini. Pip, segitu aja Pip.
1: Iya, baik.
0: Silakan.
1: Baik, izin dibuka sesi tanya jawab. Bagi sahabat yang berada di Zoom, ya, bagi yang ingin bertanya boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial, jika ingin bertanya boleh ditulis di kolom chatnya dahulu. Iya, baik. Izin.
0: Silakan.
1: Untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Cara membedakan antara ikhlas menerima takdir dan pasrah terhadap kezaliman, serta bagaimana memandang kehilangan aset ketika ditipu di hadapan Allah.
0: Oh, kurang jelas, Beb. Maaf, ulang.
1: Ya, jadi cara membedakan antara ikhlas menerima takdir dan pasrah terhadap kezaliman, dan bagaimana memandang kehilangan aset akibat ditipu di hadapan Allah.
0: Jadi bukan ikhlas tapi ridho, ya. Ikhlas dengan ridho itu begini perbedaannya. Kalau ikhlas itu tujuan dari amal kita, jadi tujuan alamat dari amal saya melakukan ini ikhlas lillahi ta'ala, tapi ya tidak usah disebutkan ke orang. Kalau kita nyebut ikhlas ke orang, sama dengan kita ingin diketahui ikhlas. Jadi tujuan kita beramal itu ikhlas lillahi ta'ala, bisa mencari ridho Allah, bisa mencari pahala di sisi Allah, itu bagian dari ikhlas. Kalau ridho itu dalam menerima takdir. Aa bacakan hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Inna uzmal jazai ma'a uzmil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya bala ujian cobaannya. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menimpakan ujian, ya, bala kepada mereka. Faman radhiya, maka barang siapa yang ridho. Nah, ya, ketika diuji oleh Allah, oh ya, ini ujian dari Allah, dia ridho. Faman radhiya, falahur ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Waman sakhita, barang siapa yang tidak suka ya, marah kepada Allah, falahus sakhatu, maka Allah pun akan murka kepadanya. Jadi kalau menimpa kepada kita sesuatu, itu sudah pasti terjadi dengan izin Allah. Kita ditipu orang, kita dikibuli, kita difitnah, apapun yang menimpa kita, musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Benar ya? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, meyakini ini izin Allah, ini ada hikmahnya, ini pasti ada kebaikan, ini sudah diukur oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi kita harus tahu, ujian kita ditipu, disakiti, difitnah, ada yang gak enak, sakit badan, apapun, hanya terjadi dengan izin Allah. Terima dulu ya, paman Rodi. Ya Allah, saya terima episode ini, saya terima. Bahasanya begini, wa in ashabathu syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'atukana kada wa kada, jangan kau katakan, duh coba kalau enggak begini begini, duh coba kalau enggak begitu begini. Tidak boleh. Walakin, melainkan, qul qaddarullah wa ma syaa fa'al, ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan, jadi terjadi ya. Ya begitu. Ini memang di sini kuncinya. Kalau sudah bisa ridho menerima takdir. Nah, ridho itu di hati. Lalu harus ada ikhtiar selanjutnya. Jadi jangan sampai gini, sederhananya, sakit gigi ridho sambil pergi ke dokter gigi. Ini dua-duanya amal. Ketika menerima takdir, apa bedanya dengan yang tidak menerima? Bedanya begini, ketika kita ridho ke takdir, Allah ridho ke kita, hati kita akan dibuat tenang oleh Allah. Itu cirinya ya, Allah kan yang membolak-balik hati. Hati tenang, kemudian pikiran kita nanti akan dibimbing oleh Allah untuk bisa mencari solusinya. Kan semua solusi sebetulnya datang dari Allah. Kita akan dituntun nanti bicaranya, bergerakannya, ketemu siapa. Kalau harus ketemu dokter, ketemu dengan dokternya. Kalau nggak ada uang, nanti akan ada solusinya. Kalau kita akan lewat obat, nanti obat itu akan ketemu ya. Allah yang ngatur. Asal ridho dulu, kemudian dapat pahala, dapat penggugur dosa, Allah suka. Tapi kalau kita tidak nerima takdir ini, marah terus, hati jadi sempit, gak enak, terus muter-muter, menderita ya, dan Allah tidak suka. Nanti kita gak bisa lihat tuh solusinya. Yang biasanya dilakukan kepada orang yang tidak ridho ke takdir adalah memperturutkan hawa nafsu. Dimakanlah oleh setan. Wah, hati galau, marah-marah, ngebanting ini, mengancam. Wah, udah bukan kembali ke Allah, tapi menjadi penderitaan lahir batin dan kecenderungannya menjadi zolim. Harus ridho dulu, nanti akan dibimbing oleh Allah. Kita ikhtiar, nanti ikhtiar. Tapi bedanya ikhtiarnya itu dibimbing oleh Allah. Tenang, kita akan lakukan. Harus ya, karena ikhtiar itu merupakan amal soleh kita juga. Ihris ala mayan fa'uk wasta'in billah. Sempurnakan, antusiaslah, bersemangatlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Oh ya. Ya, kalau perlu lapor, tapi ya harus dianalisa dengan baik. Bagusnya istiqoroh dulu ya. Jangan kehilangan kemuliaan akhlak karena musibah. Karena inti dari musibah adalah supaya kita dekat dengan Allah. Mau nikmat, mau musibah, sama aja dua-duanya ujian supaya dekat dengan Allah. Bib.
1: Iya, baik Kak. Baik Kak, izin membacakan dari Zoom A. Assalamualaikum. Izin bertanya A, ketika sudah mulai dekat dengan Allah, bisa tahajud, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir agar Allah, agar dapat ditolong Allah, agar Allah juga ridho, tapi juga ada perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Bagaimana bisa menghindari perasaan itu? Rasanya jadi ria.
0: Mungkin bukan ria, ujub dulu ya. Karena maksiat juga bisa dalam sembunyi-sembunyi. Kita tahajud, orang lain tidak merasa spesial. Kalau ini lintasan hati, memang akan selalu ada lintasan hati. Yang penting apa selanjutnya? Selanjutnya berlindung ke Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bisa begini juga hanya dengan pertolongan Allah. Dan mudah bagi Allah mencabut semua nikmat ini kalau saya jadi busuk hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, justru dari lintasan itu jadi dekat dengan Allah. Kalau berlindung ke Allah, kalau jadi tafakur bahwa kita bisa sholat tahajud, itu Allah yang membangunkan. Kalau Allah tidak bangunin, kita tidak bisa tahajud. Dan mudah bagi Allah untuk membuat kita tidak bisa tahajud lagi. Jadinya banyak doa, banyak istighfar, banyak berlindung ke Allah, banyak jaga diri. Itu fungsi lintasan hati kalau dibawa mendekat ke Allah.
1: Iya baik A. Izin melanjutkan pertanyaan dari TikTok A.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi suami yang takut taubat karena merasa kalau taubat semakin banyak ujiannya A?
0: Ah, ini suudzon ke Allah ya. Nanti itu yang terjadi loh. Begini hadirin, enggak usah takut dengan ujian hidup. Kita memang berlindung ke Allah supaya tidak diberikan ujian yang di luar kemampuan ya. Surat Al-Baqarah ayat terakhir, dua ayat terakhir, 286 itu ya. La tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Itu tuh permintaan supaya enggak diuji yang kita tidak sanggup. Jadi tobat saja, itu cuma bisikan setan. Tobatlah. Allah tidak mungkin zalim, gak mungkin ya. Allah sangat sayang kepada orang yang tobat itu. Gembira sekali melihat orang tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Oh, nanti kalau kita ada ujian-ujian, itu udah gak mungkin bahaya ya. Itu semata-mata supaya kita makin dekat dengan Allah, ujian itu. Tidak mungkin Allah zalim. Kalau Allah zalim ke kita, ini perkataan tidak bagus ya. Maksudnya tidak boleh nyebut kalau Allah zalim, itu gak boleh. Karena pasti tidak ada zalim bagi Allah. Tobat, itu bisikan setan, jangan diikutin.
1: Ya baik A.
0: Dan gini Pip, banyak orang yang menganggap ujian yang bahaya itu yang menyakitkan, salah. Yang bahaya itu ujian itu justru kelapangan, kenyamanan, kemudahan, pujian, kesehatan, keberlimpahan, itu yang bahaya. Sewaktu yang luang, itu bahaya. Ya, lebih bahaya karena lebih mudah lupa kepada Allah.
1: Iya, BKA, terima kasih atas jawabannya. BKA, izin dilanjutkan dari Instagram A.
0: Iya.
1: Assalamualaikum AA. Bagaimana harus bersikap menghadapi anak yang merasa selalu tidak beruntung dalam hidupnya?
0: Usia berapa, Bim?
1: Tidak disebutkan di sini anaknya.
0: Iya. Makasih, Bim. Kenapa kita sering mengeluh? Karena namanya salah fokus. Kita fokusnya kepada yang belum ada, keinginan yang belum tercapai, fokusnya kepada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan, fokusnya kepada apa yang ada pada orang lain, ya, nikmat yang ada pada orang lain, sehingga kita merasa tidak dapat nikmat. Padahal, nah, kalau fokus kita kepada apa yang Allah berikan, itu berubah drastis. Jadi nikmat yang ada ini baru jadi kebaikan kalau kita bersyukur. Kita sering salah sih, kita sibuk dengan keinginan kepada yang belum tercapai, kepada yang tidak ada, kepada milik orang lain. Jelas ini akan menderita. Tapi kalau kita sibuk mensyukuri nikmat yang ada, alhamdulillah saya jadi orang, tidak jadi babi, saya tidak jadi orang yang tidak beriman, saya diberikan tubuh yang lengkap, saya diberikan akal pikiran, coba dibuka sebanyak mungkin. Kita berusaha mengenali karunia Allah, plus minta tolong ke Allah, ya Rab, Allahumma a'innai, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Minta ya Allah buka hati saya supaya bisa mengenal karuniamu. Nangis ya, walaupun sedang berterbaring, itu banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Hanya kita bukan kepada nikmat yang sudah ada, tapi kita sibuk dengan yang tidak ada, yang keinginan dengan milik orang lain. Nah, itulah menderita. Coba Bu ajak pengajian terutama tentang ilmu bersyukur. Waduh, kalau tahu syukur ya maunya nanti ibadah aja juga jadi nikmat. Kurang lebih seperti itu. Dan standar memang orang lebih sibuk, sedikit yang bersyukur. Satu lagi ya, Pip.
1: Satu lagi pertanyaan terakhir. Masih dari Instagram A. Assalamualaikum A, bagaimana cara melayani ibu yang selalu ngeyel padahal kita sudah berusaha untuk sabar dan selalu istighfar menghadapi ibu yang sudah sepuh. Sedih A kalau kadang ngeyel sama orang lain juga. Itu bagaimana A?
0: Ya, bisa memahami ini ujian yang tidak sederhana ya, melihat ibu yang disayangi sikapnya belum seideal yang diharapkan. Katanya begini, orang bijaksana itu kata kuncinya adalah memahami. Saya tidak bermaksud merendahkan orang tua yang bertanya ini ya. Tidak setiap orang punya ilmunya untuk bisa mengendalikan diri. Ya, ada orang tua yang memang dari kakek neneknya terbatas ilmu agamanya. Bahkan ada ilmu yang berlawanan dengan agama, tidak dapat pendidikannya. Jadi orang kalau tidak tahu ya tidak bisa melakukan. Apalagi taunya yang salah, cenderung itulah yang dilakukan. Kan orang tidak akan melakukan apa yang dia tidak tahu dan tidak pahami, ya. Jadi, oh ya, Misal ya, saya mohon maaf ini. Oh ya, memang orang tua saya belum mendapat pendidikan dari dulunya, tidak tahu ini masih pemahaman agamanya masih sangat rendah. Tambah lagi, misalkan orang tua ini lingkungannya yang membentuknya juga dulu kurang membuat paham. Tambah lagi usianya sudah semakin sepuh, kemampuan mengendalikan dirinya lebih terbatas ya. Tambah lagi makin tua tubuh mungkin makin serasa enggak enak, sehingga sibuk mengeluh, sibuk mengekspresikan. Ini tentu kalau kita pahami, setidaknya kita lebih bisa lebih sabar ya. Nah, ini dari segi pemahaman. Yang kedua ya, kita paham bahwa ini adalah ujian dari Allah. Bagaimanapun ini adalah takdirnya orang tua kita, dan kita harus jadi orang yang berada di barisan paling depan agar orang tua kita bisa selamat jadi ahli surga. Karena baik orang tua adalah memikirkan agar orang tua bisa jadi ahli surga. Itu doa yang banyak ya, doa yang banyak dimengerti keadaan orang tua, jangan dimasukkan ke hati hal-hal yang tidak enak. Ini adalah penggugur dosa kita. Ah, ini penggugur dosa ya.

0: Demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen Kolbu pagi hari ini. Setelah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita, yaitu Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita, semoga beliau bersama keluarga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Moga syukurku. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Wahai Tuhanku. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Dapat bersihkan diri. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kerana takutkan siksamu. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Putus asa tiada lagi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200-123-123, 085200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Penghapus dosaku, mengganti hukuman. Terima kasih sahabat FK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Kami sapa Anda sahabat MK. Ada Ibu Reni dari Cikarang menyampaikan laporan kualitas siarannya. Kemudian ada Ibu Citra dari Ciamis. Ada Ibu Saprah dari Perum Samulo Cianjur. Ibu Juwita dari Cimidiraya. Kemudian ada Ibu Ningsih dari Cipanas Puncak. Selanjutnya ada Pak Ahmad Suparjo dari Kampung Rongga. Ini alhamdulillah juga bergabung. Ada Bapak Ujang dari Cianjur. Kemudian Ibu Ade dari Ranca Ekek. Ada sahabat Ibu Yanti dari Antapani. Kemudian sahabat Sandi di Banjaran. Ada Ibu Parilah dari GBA 3. Ada Ibu Eti dari Balendah. Kemudian ada Kang Iman dari Tasikmalaya. Ibu Eis dari Banjaran. Selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipayung Cianjur. ada Abah Akbar dari Ciranjang, ada Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, kemudian ada sahabat Enri Sapitri juga bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Seperti ada sahabat Gozali dari Cileunyi juga bergabung, dan mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya, laporan kualitas siaran dan doa-doa terbaiknya. Semoga doa-doa terbaik ini kembali kepada sahabat MK dimanapun berada. Dan juga terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan pagi hari ini.
1: Wahai Tuhanku yang
0: Esa. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siksamu, hambamu.
2: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Jadi sampai saat ini rata-rata kita baru fokus mengobati penyakit-penyakit kronis yang kalau kita mungkin telusuri bisa menyebabkan 3 penyakit kematian terbesar secara syariat. Kita baru fokus pada obat, kita baru fokus pada makanan. Padahal kita diingatkan dalam hadis riwayat Muslim 2654, ala wa inna fil jasadil mudghah. Tuh, ada segumpal daging. Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali tuh. Apa yang Nabi ingatkan kepada kita ibu bapak semua? Idza solahat solaha jasadul kulluh. Kalau daging segumpal daging itu idza solahat, apabila segumpal daging itu baik, dampaknya apa? Solahal jasadul kulluh. Tuh, pakai kulluh di sana semua. Jika baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Wahyal kolbu. Dan itulah namanya kolbu. Ketika kita membahas kolbu ibu buat semua, Al-Ghazali membagi menjadi 2 pemaknaan. Yang pertama ada pemaknaan jasadiyah, yaitu berupa segumpal daging yang ada di mana? Fisudur. Fisudur itu di mana? Di dalam rongga yang keras. Berbagai tafsir para ulama menafsirkan apa itu fisudur, daging yang ada di rongga yang keras itu. Macam-macam tafsirannya. Ada yang menafsirkan otak secara fisik, ada yang menafsirkan jantung secara fisik. Ada juga penafsiran kata kolbu itu dalam arti metafisik, bukan dalam arti jasad.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
14: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
13: Kok pas banget sih?
14: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
13: Apa aku gak ikhlas ya?
14: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
15: Assalamualaikum Fit.
13: Waalaikumsalam.
15: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
13: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
15: Loh?
13: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
16: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
17: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

0: Musa ayat ke-58.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Padengki, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk memulai berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebagai orang yang beriman kepadanya, kita pun diperintahkan untuk senantiasa bersabar dan bertawakal kepadanya. Sepasang suami istri yang telah menikah selama 11 tahun, akhirnya dikaruniai anak pertama. Keduanya pun diliputi rasa bahagia penuh dengan sukacita. Waktu terus berlalu, anak mereka kemudian tumbuh sehat dan telah berumur 2 tahun. Hingga di suatu pagi, sang suami yang hendak berangkat bekerja mendapati botol obat istrinya masih dalam keadaan terbuka. Akan tetapi, karena khawatir akan terjebak kemacetan, maka ia hanya menitipkan pesan dan meminta tolong kepada istrinya agar segera menutup botol obat itu dan menyimpannya di lemari. Tinggallah sang istri yang masih berada di dapur bersama anaknya di rumah. Ketika itu, istrinya masih sibuk melakukan pekerjaannya di dapur, hingga ia sama sekali lupa dengan pesan suaminya tadi. Hingga kemudian, anak mereka yang sedang bermain di ruang tengah pun mendapati botol obat masih dalam keadaan sama, tanpa ditutup. Anak itu bermain-main, kemudian mendekati botol obat yang menurutnya sangat menarik perhatian itu. Digegamnya botol obat itu, dan ia minum sampai habis. Tentu, dosis obat yang tinggi untuk orang dewasa itu membuat si anak langsung tidak sadarkan diri setelah meminum habis seluruhnya. Ibunya pun dengan tergesa-gesa langsung membawanya ke rumah sakit. Namun, Allah berkehendak, nyawa anaknya tidak tertolong. Seketika, sang istri terguncang melihat kejadian yang baru dialaminya. Belum lagi rasa takut untuk menghadapi suaminya nanti. Tak lama kemudian, sang suami datang ke rumah sakit dan melihat jasad anaknya yang tadi pagi masih ia sapa dan ia janjikan untuk main bersama. Kini

hatinya telah terbaring, tak bernyawa. Setelah berdoa, menenangkan hati dengan berzikir yang sudah ia ucapkan sejak di perjalanan, kemudian ia tatap wajah istrinya, kemudian berkata, "Tidak apa-apa sayang." Ucapan yang tidak disangka-sangka bisa keluar dari mulut seorang suami sekaligus ayah yang kehilangan anak semata wayangnya. Ditambah, buah hati mereka telah dinantikan bersama dalam waktu yang tidak sebentar, 11 tahun lamanya. Sang suami kemudian melanjutkan berbicara pada istrinya, masih dengan tatapannya yang lembut. "Anak kita sudah kembali pada yang memilikinya. Kita memang salah dan harus belajar dari kesalahan," sambil terus memohon ampun dan dikuatkan dalam ujian ini. "Karena tidak ada yang bisa kita perbuat, Bu, selain mendoakannya," ucap sang suami menguatkan istrinya sekaligus dirinya sendiri. Sahabat MQ, sang suami menyadari tidak ada seorang pun yang harus disalahkan. Istrinya pun telah kehilangan anak satu-satunya. Oleh karenanya, yang ia butuhkan sekarang adalah dikuatkan dan suaminya melakukan itu. Jika setiap orang melihat kehidupan dari perspektif ini, kemudian mau menerapkan sikap sahal pada diri dan keluarganya, maka berbagai persoalan di dunia akan menjadi ringan. Tidak akan ada yang mau mempersulit keadaan, apalagi saling menyalahkan. Karena itu, tanggalkanlah sifat iri hati, cemburu, sikap tidak pemaaf, egoisme dan kecemasan. Niscaya kita akan mendapati segala sesuatu tidak sesulit yang kita bayangkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid sahabat MK Rahmatan Lil Alamin, rahmat bagi semesta alam, ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita seorang muslim untuk bisa mewujudkannya. Karena hal tersebut ini merupakan inti ajaran Islam yang diamanahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membawa kedamaian, kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh makhluknya. Dan insya Allah dalam momen Jumat yang penuh dengan keberkahan hari ini, sahabat MK, kita bisa menghadirkan rahmatan lil alamin untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan juga lingkungan sekitar kita. Tentunya Anda juga bisa ikut berbagi semangat paginya di hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Mari kita awali kehadiran rahmatan lil alamin sahabat MK di pagi hari ini dengan berbagi salam silaturahmi, rasa syukur kita dalam segmen jurnal pagi nanti. Anda bisa lengkapkan dengan jurnal syukurnya sahabat MK dan mungkin bisa ditambahkan juga ya, ikhtiar apa, hal apa yang kemudian ingin Anda lakukan di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini yang mungkin tadi pagi hingga saat ini belum sempat dilakukan tapi ingin Anda lakukan di hari ini untuk menambah amal kebaikan Anda. Silakan Anda bisa bagikan inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah hingga jam 9 pagi nanti ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dalam program Inspirasi, kami akan temani dengan beragam segmen sahabat MK. Selain jurnal pagi, kami nanti juga akan sambung dalam segmen sudut pandang. Kemudian kita akan berbincang juga, berdialog dalam segmen dialog umat. Dan nanti kita akan tutup dalam segmen spesial yang hadir setiap sepekan sekali ya, khusus di edisi hari Jumat, yakni segmen MK Berkah. Anda silakan bisa menawarkan barang yang sudah lama tidak digunakan. Ini jadi momen untuk decluttering ya. Mudah-mudahan bisa menambah ruang di rumah Anda atau juga menambah manfaat, nilai manfaat dari barang yang sudah lama tidak Anda gunakan atau tidak Anda pakai sahabat MK. Daripada mubazir, mending diperpanjang nilai manfaatnya dalam segmen MK Berkah di penghujung kebersamaan nanti. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, insya Allah kita akan mulai dalam segmen Jurnal Pagi berikut ini.

Mengawali kebersamaan kita dalam segmen Jurnal Pagi Sahabat AMK, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca. Anda silakan bisa ikut bergabung berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Di segmen Jurnal Pagi ini Anda juga bisa ikut melaporkan bagaimana kondisi cuaca di daerah Anda, sahabat MK. Silakan di pagi hari ini, apakah suasananya sejuk, mendung, atau sudah hangat karena mataharinya sudah bersinar cerah, sahabat MK. Silakan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda juga bisa lengkapkan dengan pantauan lalu lintas Anda yang sudah mulai berkendara atau keluar rumah, sahabat MK. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang bermanfaat juga untuk sahabat MK yang lainnya. Siapa tahu ada yang melintasi rute yang sama ya. Nah, ini kalau terlalu padat, kita bisa memutar, cari jalan lain, sahabat MK. Atau kalau ternyata di daerah tertentu ini sedang gerimis, tapi di daerah lainnya tidak. Ini karena di Bandung ada beda-beda juga ya, sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa lengkapkan informasinya, disempurnakan dengan jurnal syukur Anda. Hal-hal yang sudah Anda syukuri, ataupun juga rencana Anda untuk mengoptimalkan hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan hari ini, sahabat MK. Dan kali ini kita akan hadirkan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca. Karena untuk di wilayah kota Bandung dan sekitarnya, sahabat MK, ini ternyata masih didominasi oleh hujan ringan, sama seperti hari kemarin ya. Seperti di Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, termasuk juga di Bojongloa Kaler, bergeser ke wilayah Andir, Cicendo hingga Sukajadi, terprediksi akan hujan ringan. Sama halnya untuk Anda yang berlokasi di Kecamatan Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler hingga Sumur Bandung, prediksinya juga akan hujan ringan. Bergeser ke wilayah Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, sama masih hujan ringan ya, sahabat MK. Dan untuk di Cibiru, Ujung Berung, Gedebage, Panyelikan, kemudian Cinambo hingga Mandala Jati pun masih diperkirakan akan hujan ringan. Kalau kita lihat di situasi hari kemarin, sahabat MK, ini memang cukup mendung berawan. Bahkan sesaat sempat hujan ringan juga kalau di sekitar Bandung Raya ya. Nah, silakan Anda juga bisa laporkan kondisi di lapangan. Kami nantikan atensi Anda. Bersambung juga untuk di wilayah Kabupaten Subang, kami hadirkan informasinya. Berbeda dengan Bandung yang didominasi oleh hujan ringan, sahabat MK, kalau Subang ternyata lebih bervariasi ini ya.

Seperti untuk di Kabupaten Subang, perakiraan cuaca di Kecamatan Sagala Herang, kemudian juga daerah Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, hingga Pagaden ini masih terprediksikan hujan ringan. Nah, bergeser ke Binong, sahabat MK, ini sudah mulai berubah. Karena untuk di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, prediksinya akan berawan. Sama halnya seperti di Pusaka Negara dan Pamanukan. Adapun untuk di wilayah Kecamatan Ciasem, akan lebih cerah ya, cerah berawan untuk prediksinya. Bergeser ke Jalan Cagak, hujan ringan. Kemudian Blanakan, cerah berawan. Tanjung Siang, hujan ringan. Sementara untuk Compreng dan Patok Besi ini akan berawan. Bergeser ke daerah Cibogo, Cipunagara, Cijambe dan juga Cipendei, hujan ringan tapi suhunya cukup tinggi. Kalau di Cipendei ini bisa mencapai 35 derajat Celcius, sahabat MK ya. Hujan tapi gerah ya, Masya Allah. Kemudian di Legon Kulon cerah berawan, sama halnya seperti di Cikaum yang cerah berawan. Seperti juga di Sukasari, cerah berawan dan tambak dahan. Kemudian untuk di Serang Panjang, ini hujan ringan. Sama seperti halnya di Kasomalang, hingga Dawuan, Pagaden Barat, dan juga Ciater. Sementara itu untuk di Pusaka Jaya juga berawan, sahabat MK. Anda yang berlokasi di wilayah lain, seperti Yogyakarta, Cianjur, biasanya sahabat MK banyak yang menyimak dari daerah tertentu juga ya. Silakan, Anda bisa laporkan bagaimana pantauan di lapangan. Dari luar pulau Jawa juga boleh ya sahabat MK, karena alhamdulillah siaran MK FM ini sudah bisa disimak melalui berbagai platform seperti melalui sosial media di jaringan Meta seperti Instagram, Facebook, sahabat MK @MKFM Bandung, TikTok juga ya, dan juga YouTube MK Live Kajian. Atau Anda juga bisa streaming melalui website kami di mkfmnetwork.com/streaming dan juga bisa melalui platform laman radiojabar.id. Nah, itu akan muncul ya beragam jenis radio, Anda bisa pilih MK FM, sahabat MK. Silakan. Kami nantikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224 1027.

0: Dan insya Allah nanti kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung ya. Alhamdulillah sudah banyak yang berbagi semangat dan inspirasinya di pagi hari ini. Setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: sahabat MQ sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026, mulai jam 10 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan juga umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap Anda bisa hubungi 081-2233-2237, 081-2233-2237, atau follow juga Instagram @umrohhajfestival. Umroh and Hajj Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 jam 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, sahabat MK, dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan DT Peduli. Dan memasuki segmen Jurnal Pagi juga, kami kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan atensi ataupun juga Jurnal Pagi, Jurnal Syukurnya, pantauan cuacanya, atau juga pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224107. Jangan lupa sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Dan pagi hari ini kita sapa dari Soreang terlebih dahulu ya. Alhamdulillah ada Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah barokallah, Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh dengan amalan soleh. Insyaallah hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Terima kasih Ibu Elan ya. Jurnal syukurnya juga disampaikan. Alhamdulillah masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Alhamdulillah barokallah, Jumat pagi yang sejuk katanya, segar, cuacanya masih mendung ya. Alhamdulillah barokallah. Doa terbaik juga untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan keberkahan dan dimudahkan juga dalam segala urusannya. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella di sore yang sudah berbagi doa baiknya. Semangat paginya di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Dan kalau udah habis dari sore yang dulu ya sahabat MK, berarti kita ke Cimahi. Alhamdulillah kali ini sudah ikut bergabung ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi, berbagi jurnal syukurnya di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan disehatkan untuk bisa curhat di penghujung malam tadi. Alhamdulillah kemarin juga Allah mudahkan langkahnya untuk menemani mahasiswa S2 makan malam. Oh masya Allah, ini bertemu dengan rekan, kemudian bisa bersama ya, ini juga menjadi nikmat yang tidak terkira sahabat MK. Karena saya punya teman yang kita memang tidak sering berjumpa, tapi sekalinya berjumpa itu masya Allah, rasa bahagianya tuh kerasa ya sahabat MK ya. Alhamdulillah dapat amanah juga katanya sahabat Handayani untuk pengabdian masyarakat lagi. Ya sarallah dilancarkan segala ikhtiar dan aktivitasnya sahabat Handayani. Allah maha pemurah, Allah maha kuasa, Allah maha kaya. Jurnal paginya hari ini cuacanya cerah berawan sekitar Pondok Mas Indah Cimahi ya, suhunya sejuk masya Allah. Doa baiknya agar senantiasa Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator, dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Semangatnya kalau Jumat berkah, Jumat berbagi, masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani sudah menyapa kembali ya di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah ini menjadi Jumat yang pertama sahabat MK di bulan yang baru dalam tahun Masehi ya, dari edisi 2 Oktober 2026, atau kita sudah hampir di penghujung Rabiul Akhir juga ya, sudah di 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dari Cimahi kita berlanjut ke daerah Buah Batu. Kali ini menyapa ada Pak Yandi di Buah Batu. Alhamdulillah berbagi jurnal paginya, cuacanya sejuk cerah merona katanya masya Allah. Lalu lintas di jalan Margawangi Cijaura Buah Batu Bandung lancar. Nah, ini biasanya cukup lengang ya kalau daerah yang dilalui oleh Pak Yandi. Alhamdulillah. Jurnal syukurnya bersyukur di hari Jumat penuh berkah ini masih bisa bangun di tengah malam, bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan badan yang kurang fit. Syafakallah Pak Yandi ya. Mudah-mudahan sahabat MK juga yang lainnya sedang kurang enak badan bisa segera dipulihkan. Masih bisa sholat sunnah, sholat subuh berjamaah di masjid, bisa beraktivitas seperti biasa. Ini tetap mengantar cucu-cucu ke sekolah juga ya Pak Yandi. Alhamdulillah. Doa terbaiknya agar nikmat sehat
nikmat waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak atas ilmunya, jazakumullah khair. Untuk seluruh sahabat siar, kru, operator, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia untuk kita semuanya. Insya Allah. Sahabat MK, kembali diingatkan, jangan lupa bahagia ya. Apapun kendalanya, nih hadapi dengan senyuman ya. Meskipun kadang kalau saking sudah mumetnya ya sahabat MK, senyumnya senyum yang diupayakan untuk bisa tetap ikhlas. Insya Allah ada jalan keluarnya sahabat MK. Dari Buah Batu kita akan berlanjut. Kali ini menuju Antapani, sudah menyapa ada Ibu Yanti. Alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya juga, masih diberi umur, masih sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Alhamdulillah. Ini doa baiknya agar kita semua sehat dan dilapangkan rezekinya. Kalau Antapani ternyata cuacanya mulai cerah ya. Sedekah pagi ngasih makan kucing liar, ini aktivitas yang insya Allah akan di upayakan oleh Ibu Yanti atau sudah dilakukan ya. Alhamdulillah, semoga semakin lancar rezekinya ya Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah. Kemudian dari Cilenyi ada sahabat Ghazali. Alhamdulillah, kali ini berbagi jurnal syukurnya juga, masih diberikan kesehatan jadi bisa ikut program Praosjur. Wah, Masya Allah, semangat untuk kegiatan Praosjurnya nih ya, ospek jurusan ya. Mohon doanya dari sahabat dan kru MKFM ya, sarallah dilancarkan insya Allah ya sahabat Ghazali dari Cilenyi yang sudah menyempatkan untuk berbagi dan menyapa. Dari Cilenyi kita bergeser ke Cipadung ya sahabat MK, ada sahabat Erni yang sudah menyapa. Alhamdulillah hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan bisa mendengar radio MKFM dengan sangat jelas. Alhamdulillah. Situasinya di kalau di Cipadung ini cuacanya cerah berawan sahabat MK. Cipadung daerahnya sahabat Erni ya, alhamdulillah sudah mulai ada cerahnya meskipun masih berawan, Masya Allah. Terima kasih sudah menyapa sahabat Erni. Mudah-mudahan nanti setiap hari bisa ikut berbagi jurnal paginya juga ya di Radio MKFM. Terus kita kembali melanjutkan perjalanan menyapa sahabat MK lainnya. Kali ini dari Cikalong Kulon Cianjur, Masya Allah, di Kampung Entai ada Ibu Iis Nurjana sudah bersiap untuk menyampaikan salam silaturahminya untuk semua kru MKFM dan juga seluruh pendengar dimanapun berada. Semangat selalu ya jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih diberikan dengan segala nikmat-nikmat yang tidak akan terhitung jumlahnya kalau coba di list ya, Masya Allah. Masih bisa bangun pagi dengan sehat dan bugar, alhamdulillah. Dan juga kalau cuacanya di daerah Cikalong itu cerah berawan katanya. Sehat selalu untuk semuanya ya. Amin, Allahumma amin.

Itu dia tadi sudah kita sapa ya dari Cikalong Cianjur, ada Ibu Is Nurjanah, Masya Allah. Dan tidak ketinggalan tentunya yang selalu setia berbagi atensi dari GBA 3, ada Ibu Parilah ya, Masya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini bersyukur masih bisa berjumpa kembali dengan hari Jumat, biarpun lututnya masih sakit katanya. Syafakilah kembali Ibu Parilah ya, masih batuk juga, tapi tetap selalu bersyukur dengan kondisi yang masih bisa bernafas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, bersyukur juga masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah. Salam sehat dan tetap semangat ya. Salam Jumat Mubarok dari Ibu Parilah. Tetap semangat ini kalau Ibu Parilah berbagi atensi. Pantauan lalu lintasnya ini belum ke jalan raya, ini belum ngantar ya, karena masih belajar daring ya, anak-anaknya juga dan bedros juga ya Ibu Parilah ya. Mudah-mudahan lekas pulih. Pantauan cuacanya cerah berawan kalau di GBA 3, mirip seperti di Antapani berarti ya. Dan alhamdulillah semalam sempat hujan di daerah Ibu Parilah di GBA 3. Jadi sekarang hawanya sejuk dingin ya. Doa terbaiknya agar penyiar, kru, sahabat MKFM semuanya yang sedang menyimak senantiasa diberikan kesehatan yang afiat, kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah ya, sudah senantiasa meluangkan waktu ataupun juga menyempatkan untuk bisa terus berbagi setiap harinya. Sahabat MK, insya Allah Jurnal Pagi akan menemani ruang dengar Anda setiap hari Senin sampai Jumat di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan untuk menambah semangat kita menjalani hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita akan simak satu persembahan nasyid dari Suatul Harakah berikut ini.